Reka dan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa mengakui pemulihan sektor pariwisata masih dihadapkan tantangan mulai dari kemacetan lalu lintas di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu, hingga pengelolaan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pasca penutupan TPA Suwung. Menurutnya, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang memengaruhi sektor pariwisata. Gusti Kade Sutawa menambahkan pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur secara merata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara, sedangkan di Bali Selatan fokus ke transformasi, ke transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintasnya. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gembali ke Sarayan Titiang Agung Krista Rekalan Rai. Ring sesi acara Rajeng Bali kantos puputi jam dasa sembuh Bali jebos jam dasa jam siang ge sani arse mali nyarengin durusan yang gala on air 0361223361 ge niki sampun nampe Jaki Nyanggre Sugian Galungan Kuningan nah ritat kala mekarya Banten ge utawi upekare sanganan napi sane biasane ide dane dagingin kenten ge tiosan sanganan uli begina napi ke mendaging taler panganan matahari, sirat, iwal, satu, dodol, kenten gih. Nurusang berbagi cerita iri kiring lan telepon 0361223361 gih. Sapa weta sane nyarengin sanggre titiang niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Pak Ian.
1: Selamat pagi. Punapi kata niki kenak.
0: Katra kenak mantan. Punapi Pak Ian sampun pole penyemang niki.
1: Ingin siang kena talar niki dan kapal cerah niki gongge.
0: Pate dan pasar talar cerah niki.
1: Niki ngenin indek Banten anapi niki gongge.
0: Ah ngeninin indek sanganan. Nah biasanya lanang-lanang rungune kan pas wenten longsuran kenten ge. Pas yening ibu nih biasanya mekaryo pekare sanganan napi biasanya kedagingin selian jajuli jajagina napi ke medaging matahari sirat iwel satu taler niki.
1: Kenten medaging sirat matahari yang kenten mau daging jajo basah karena jajo enggak
0: jajo napi
1: jajo basah nih ke jajo napi wasannya lapis
0: lapis sumping kenten ge
1: ini buk mang buduk nyarang gongge
0: ah sirah
1: buk mang buduk nge
0: oh nge buk mang buduk selamat pagi
1: buk mang mau daging nih kau mantan biasa ngarang jajo uli tapi melageng kok enggak?
0: Oh, ngarianin nih ke napi numas?
1: Memek yang bukan mengumumin ngarian.
0: Memek pisah geng ya?
1: Memek ngarian bukan mengumumin bagian tapi.
0: Pokoknya bapak tinggal ingat ngasih uang saja, Ken.
1: Ingin nih kok ampun.
0: Aduh.
1: Nggih, yang penting kenten berangkat di luhur mantan rumun gede-gede ke enggak?
0: Nggih.
1: En jajo basah niku kan langsung ledo sajeng kenten.
0: Yening dumun tiasan numas menawi te ibune nanin ngarianin niki.
1: Ngarianan tenan wong ge.
0: Oh, kenten.
1: Nggih, mangkin sampun wenten yang jajo uli. Ajo begino nih kau ampun wenten nak adol yang hari anu sana kide nih kau liu neng masih so.
0: Geng.
1: Bisa doja tenten hari anu rumit asana. Yang dumun ya memek tiang yang ngodal nih kau yang dumun ya mau wakau ya hari anu jajo ane mekat-kat nih kau tapi asana. Mana budget nih kentan?
0: Oh ya ning jak sanganan matahari iwal satu berarti tenanin ngarianin berarti
1: banyak kentan nih. Lumas nih kau bisa nggak?
0: Oh iya.
1: Oh niki kau biang yoga munga kau biang. Ingin nih kau mantan jago nggak?
0: Ingin.
1: Urgen niki kak tahu ampun nyolek niki bu mat yang pak mat nih itu munga nih. WKWB kalau memang
0: banget. Inggih, sukses meniki Pak Yan.
1: Ando kalah. Om santi.
0: Inggih, matur sukses Pak Yan Narbeng. Nggih, sampun nyarengin nggih. Sada makin mali ring line telepon 0361223361 nggih. Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih.
2: Rahayang semang aduh bunge.
0: Inggih, selamat pagi Bu Ngurah.
2: Inggih, Muali.
0: Penapi, sampun boleh penyemang niki.
2: Durung. Ya ning titiang aduh santukane gula sampun saking 23 tahun.
0: Nggih.
2: Mali jebos yen jam 11 wau.
0: Nggih.
2: Aduh bunge.
0: Titiang.
2: sanen unian sampun pirage titiang ngene nene sesanganan. Yaning titiang atuh bungge nge. Sesanganan iki ngarie. Sane karyanin titiang iwal nyanya. Kalia drum sabun satu. Kendan yaning ngari raya galungan.
0: Makanya
2: hari raya galungan basah-basah yang madolan.
0: Oh, karena madolan langsung nikingge dadasna sekalian. Oh,
2: itu natu upah nih angin titi yang bertanding. Enten. Ya neng nganini nini bertanding punike santukane titi yang pondok ke kali. Tanakeh bertanding kantos 70-an. Sampun kenten, mang daten yakeh mu duwe surudan. Dagingin kali adrem 15 tak bakaning, dagingin satu 15 kenten. Dagingin tapi wasane jaje sabun 15 kenten akeh surudane.
0: Nggih.
2: Sampun kenten. Jaje paket niki kan wajib niki dagingin bantene. Sane mau waste jaje paket iriki. Jaya uli, begina, matahari. Niko mau plastik. Niko wajib siki-siki dan dadostan makan diriki. Nih, sampai satu mawon titi yang madola natu sesanganan. Kenten, napi titi yang arya niki, wenten sampun pesanan kali adrem ke bajere. 300 biji.
0: Biasane kali adrem punika agak mewah ngerara dagang ninge. Ini untung wenten bu.
2: Tiang atu ngaria kali adrem, akeh jadi tiang manggihin kali adrem ring pasar. Sane medaging nyu, gelis ipun ping.
0: Oh nge, nika umpenanin titiang numas.
2: Sane medaging tape, busu ipun. Taning titiang ngaraya kali adrem minap kantor seribunya dan galungan atuh. Sane satu kilo tepung dagingin tingkih papat.
0: Oh, madaging tingkih.
2: Tingkih nike sebagai pengembang nih ratu. Madaging tingkih, nyana jek becik ampun. Diratang nih keplus kenten jek keman mekar dia.
0: Nah, tiasa yang pasar Tabanan, kijemal ya madolan ring luar Tabanan ten ngirim talar niki, Bu Ngurah.
2: Nenten, titi yang puput ring di rumah manten, yang pesanan basah, benyang pesanan ke Badung. Titi yang karya ring di rumah manten, rerehem riki, sane karyanin titi yang basah-basah, cerorot, bantal, sumping, abuk, kelepet, kenten.
0: Mantap niki.
2: Nika ngarie yang pesanan mantan wau ngarie yang dan pesanan enten ratu. Santukane yang kari nika ngawi nang rugi.
0: Oh yang iwal kan makarya niki?
2: Ngarie titi yang iwal. Yang sampun galungan jek desane kering-kering titi yang madolan ratu.
0: Oh iya.
2: Saya nih basah-basah nih kan wenten karya nanganten metigang sase kenten.
0: Biasanya retat kalau nyanggera galungan kenten ane sane paling tinggi permintaannya sangana napi niki paling
2: iwal ane. Sarang kali adrem
0: iwal sarang kali adrem dikane
2: santukane nih ke awet. Yaning iwal mangkin ngarianin kan sampun iku ratu. Malih digang raine kuskusin malih. Semakin suwe, semakin becek ya niwal. Satu kane bahannya menyanyak.
0: Mana neng sabun, sirat nika, makarya talar?
2: Ya neng sirat enten, saya sabun ngarya. Ya neng sirat rumit ratu.
0: Ya.
2: Hadi punike, adolan di tiang ratu. Mangunan ngatur kedu napisan.
0: Penjangan niki nggih pet prade titiang pulih ke Tabanannya.
2: Gampang atuh rarah titiang ring penyalin ngelodang.
0: Nggih.
2: Akin karang asem sampun titiang demen madolan.
0: Oh kenten. Nggih, memang jiwa.
2: Mangga sane tanding nike bati ya kan. Ring dijer aris ngararah dina angin mutumbasan.
0: Geng. Seksama bungura laris manis niki
2: nggih. Tiang matur atu. Untatin tiang antuk pramo santi. Om santi santi santi om.
0: Inggih matur seksama niki majareng bungura nggih ring pangkung karung sampun nyarengin nggih. Mulai nyebas nggih mali sang radi tiareng 223361. Selamat pagi niki Pak Bapak Gusti Putu Widya seksama sampun nyarengin. Teman-teman rekalan raing ireng piarsang.

0: Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Tapak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
2: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, aku minta digendong.
2: Bentar ya, Nak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
3: Ayah, ibu di mana? Ayah.
1: Ya, anak kita mana?
2: Lu, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu, putu.

0: Inge Ratu Ida dan Era kalian rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa 3 menit sampun langkung saking jam kutu semang. Ya kantun kesarinya di tiang Agung Krisna rekalan rai ring acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sias memalai jebos. Sore maki sani arsa nyarengin ringgala on air. Mulai buka titiang ring lain telepon 0361-223361. Ya sanggara titiang. Om swastiastu.
1: Om, sosial-sosial ada yang senang dong, gak cantik.
0: Inge, selamat pagi, Gomyang Yoga.
1: Inge, soalnya sudah ngarangin. Gomga, kita mau lewat, ngajang from Fate, sekelima kari ya.
0: Oh, ring depan RRI.
1: Gimana simpang, makan nasi bungkus, lak.
0: Ombe. Beriki aja, aduh, tanpun api ya.
1: Ketong sahur apa senang dong, gak mengganggu.
0: Ya, nggih makaryo. Tenapi nggih, suksema banget niki sampun pole nyeledet wawunyen.
1: Nggih. Ibi sore tiang lewat aler rasa ibi duni mungku sajangan sing kadong sahur. Angin bekal ke bleleng lah ngambil lah istri.
0: Oh nggih.
1: Kok tiang ngopen. Masih tepat makaryo libur. Angin ngeragalungan kok nggih.
0: Nggih.
1: Lumun iki yang lurung sibuk super sibuk makaryo, napi-napi ngariane. Mangke ngariane di pasar kerenang, di pasar kumus.
0: Ampun memek pisage ngarianin kenten.
1: Nggih, bagi-bagi rezeki yo nggih.
0: Nggih.
1: Ten-ten taler saja ngajang di usane niko liu-liu napi tiang teman warna-warni nggih.
0: Iya ning domen makarya sangan napi manten tiasa nuli gina.
1: Ikut yang seneng nongke, akeh dadah sariok kilo boleh akeh nongke. Makarya pun merah muda, putih di tiang gula Bali nongke. Tanganan uli tapi napi ngareane di tiang lewat durung sibuk. Makin ajang-ajang ten wenten, ajang ngareane ten wenten. Semua sangen maturan lantan nongke.
0: Inge, inge.
1: Tetangga niki yang muslim-muslim, rumah di tiang. Jat tumun penampam.
0: Inge.
1: Ampun siap-siap niki.
0: Sampun ya kedek-kedek niki nyiap-nyiapin dumun.
1: Yang alar sampun gongge. Inge pemban budok niki nyarengin, pemban semua. Alar ini campun pun dumun ya sekarang.
0: Sampun.
1: Inge gongge mali jebos budak los wado di margi.
0: Sama.
1: Siap-siap mali pekario angin sore jam 3. Mang tu enten angin sesari kepura-pura gengge. Salam sarang sami ringgir ro, rahajang yang ro, sugian taler galungan. Gengge sugian api.
0: Sugian jawa titiang niki.
1: Oh pada. Ring bangli sekitaran sugian jawa taler niki taler sugian jawa. Titiang tinggal mataning mantan gengge. Apa persiapan sampun. Sambil titiang kedek-kedek ingin.
0: Nggih.
1: Sukses
0: banget.
1: Yang tiang mau pamit kita pada Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, matur sukses men nggih, Gombyang Yoga nggih ring Gunung Karang sane sampun nyarengin. Sane tiasan dirusang muali ring lan telepon 0361-223361 nggih sanggret tiang niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Selamat pagi, Bliman. Punapi gatra, Bliman.
2: Hari di siang kenten napi sepulongan.
0: Aduh semangat. Pokoknya gelas kenak niki, Gongge. Napi malah dingin niki.
2: Aduh aja, niki sampun.
0: Gongge.
2: Rematik kumat. Ini napi sanganan
0: kenten. Sanganan nggih. Nah niki kan Blimang niki urati pisan niki ringgeginan nak istri kenten niki. Pun napi biasane ning makaryo pekara kering rumah kenten nggih tiosan sanganan jejuli jejeginan napi biasane kedagingan male.
2: Mungkin kenten numas nggih. Namun boleh jangan rianti yang kenten.
0: Napi.
2: Kenten jajah-jajah basah nika taler kenten roti kukus ngenten.
0: Oh, yen ing jajah sirat, matahari, dodol, satu medaging.
2: Yen satu, yen dodol nika tadi wal nika nggih dumun ngarianan tiang nika.
0: Oh, beli mang ngarianin nih?
2: Nggih sarang meme tiang ngenten.
0: Oh, be cager ah.
2: Satu uning ngarianan begino ngenten di pan.
0: Oh, mangken ten ngarianin tiang jek meli nggih beli mang.
2: Sampun kenten sampun patas kadi sanelian memek di sago mungkin.
0: Oh, memek sago. Oh, ya ning dumun boleh waktu ngarian.
2: Dumun kenten. Iya. Ngarian geti-geti dumun nyanya kenten. Nggih ketan nyanya kenten angin satu mesti.
0: Oh, nggih. Jadi lebih enak, lebih nyanglo ya ning nepung ketimbang angin mesin nih nggih.
2: Nggih, nika sampun nepung angin kenten geti-geti malih ngentekan sanang nika nggih.
0: Oh iya nah, iya.
2: Nggih, dumun kenten ngariana mungkin tendang tiang kenten.
0: Nggih. Yang penting wenten bekal manten ya napi ngedang numas
2: kenten. Nika sampun nggih.
0: Nggih, selagan ngalih pekarian manten iki.
2: Nggih, nika sampun wenten pandano.
0: Kang Yang ten mau baju baru, yang penting mersidang beli sanganan gitu.
2: Niko sampun nge, yang penting telur dumun.
0: Nah niko sampun.
2: Nge sanganan. Nge sekadi kenten sampun. Dumun ngariana jongkong lepak niko.
0: Tapi jongkong tuh ah?
2: Jongkong niko nih, tapi sekali lepat tapi kastosan niko.
0: Jongkong.
2: Teksturnya lebih kenten, nge padat.
0: Ah,
2: jongkong gadang, jongkong sabu, tapi jongkong waluk ni kan?
0: Oh, iya, geng.
2: Ni patas kadi lepat, tapi teksturnya lebih padat gitu.
0: Kan? Oh, cara putri mandi kenten ni?
2: Ni kenten sampun.
0: Benar. Oh, iya.
2: Kadi sumping teksturnya, tapi niki kaputnya segitiga.
0: Nggih, suksema beli mang.
2: Nggih, titiang pamit. Nge. Om santi om.
0: Nggih, suksema niki beli mang Pandu. Sani sampun nyarengin kenak rayu niki sarang sami niki nggih. Nggih, selamat pagi niki Pak Cika, Titia Agung Krisna niki Pak Cika. Nggih, sekadi reng desa Belatungan. Sani mawasta sanganan paketan niki jaja begine, jaja uli, jaja matahari, biyu, tebu, bantalan tape niki sani mawasta jaja paketan, angin nagingin banten jenik kenten nggih. Nggih, suksema niki Pak Cika, sampun nyarengin niki. Nggih, rakalan rai malah nyebas yang kantor nonton gala, mulai sanggri titi haring lain telpon 0361 223361. Nggih, sane mangkin, tembang dumun, ngiring biar sang sarang.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena

0: bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Raya Rauri Kiduman di tengah nyarangin di ide dani ring acara Rahajeng Bali. Ya malah jumlah sering jam saya semang susan geter Bali. Di tiang pastikan muali nyarangin ide dani ring sesi acara sanetiosan. Tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rekan dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster membuka secara resmi bulan Bung Karno ke-8 tahun ini di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Wayan Koster mengatakan bulan Bung Karno bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan sang proklamator dalam kehidupan bermasyarakat. Dijelaskan semangat perjuangan Bung Karno perlu terus dihadirkan sebagai energi yang membentuk karakter dan arah pembangunan. Wayan Koster menambahkan warisan pemikiran Bung Karno, khususnya pada nilai budaya dan kearifan lokal, tetap relevan untuk menjaga jati diri Bali di tengah perkembangan zaman sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 diisi berbagai kegiatan edukatif, seni budaya, serta lomba yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yang balik ke sari Titia Agung Krisna Rekelan Rai. Sari manggil Titia nyarangin ide dane resesi acara obrolan komunitas pacang kedagingan untuk teman-teman pe Bali. Lan pastika wenten informasi-informasi menarik sani jagi wedar Titia mikingi. Selamat pagi majara ide dane sani sampun sibuk niki renggena pekarian. Pastika ake pisan pekarian sani harus kepuputang. Tetap semangat Rekelan Rai nge menawiten niki pikiran lumayan agak napi wastane niki agak mumet kenten ge sangkan yang menawi to wonten rapat-rapat penting yang harus diikuti ge makudang-kudang target-target yang harus kepuputang ring rahinane mangken pastika membutuhkan energi tidak hanya fisik sake wonten pikiran teler terkuras kenten ge idedane bisa meluangkan waktu ge untuk rehat pikiran idedane kenten ge melarapan antuk mendengarkan menawi te lagu-lagu favorit dulu ini jebos mantan nge 10 menit kemantan kenten nge mangdane bisa membuat suasana hati dan pikiran menjadi lebih relax kenten nge ini penting taler lakukan peregangan Rekelan Rai menjaring ide dane sadi utamane niki pekaryane niki akehan melingge utawi duduk kemantan niki mangdane aliran darah lancar lakukan peregangan kenten nge nah lakukan jalan-jalan ringan sekitar kantor aja bos utawi alihkan pandangan beberapa menit dari komputer kenten nge mangdane fisik talar pikiran sida mendapatkan waktu relax tidak terus-terusan melakukan aktivitas kenten nge sedemakin titian nyarangin ide dane dumun antuk lagu-lagu Bali.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: pemindahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

Inggerat widadane rekelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Duetnya nem limang gitu kesarengan memang cucun. Mecumbu sambut ke biar sang sarang-sarang. Kantung kesarengan titi yang agung Krisna rekelan rai reng sesi acara obrolan komunitas sane kedagingan untuk teman-teman pembeli. Lan informasi-informasi menarik nih. Nah, rekelan rai upaya pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi lingkungan mulai niki diwujudkan ring kawasan pantai Banyu Asri Kabupaten Buleleng. Langkah awal puniki kelaksanayang melarapan untuk pembangunan bak penampungan sementara telur penyu pina ke bagian saking upaya penyelamatan lan pelestarian satwa yang dilindungi punika nggih. Nah, manut Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan lan Perikanan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat niki mawasang Buleleng medue garis pantai niki sepanjang 157,05 km seni dados habitat bertelur berbagai jenis penyu sekadi penyu hijau lan penyu blimbing. Nah, kawasan pesisir Bali Utara yang banyak ditumbuhi tanaman katang-katang niki dados lokasi favorit penyu untuk bertelur. Nah, kebawasan rekelan rai kewentenan penyu punika pasti kepatut niki dilestarikan, dijaga melarapan untuk keterlibatan masyarakat. Dua yang asa punika nge pasti ke diharapkan kelompok masyarakat pesisir mangdane melakukan perlindungan terhadap lokasi peneluran penyu. Angin mengurangi risiko kerusakan telur sangkaning predator utawi aktivitas manusia. Tiasan punika rekalan rai manut ketua relawan kurma segara raksa Banyu Asri Nyoman Sadwika niki mawasang pembangunan bak penambungan sementara punika kelaksanayang risampune wentene peninjauan saking pemerintah daerah. Nah, mungkin relawan kesarangin nelayan lan masyarakat mau membangun fasilitas sederhana pina ke langkah awal penyelamatan telur penyu yang ditemukan di kawasan pantai Banyu Asri. Informasi sejangkapnya nih ide dane prosedeng wajen ring kanal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
2: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Ah, ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Padang aksi sosial lingkungan dan pelestarian budaya yang melibatkan niki banyak unsur masyarakat. Nah, rangkaian kegiatan punika berlangsung sepanjang Juni puniki, awentan pameran seni budaya, donor darah, aksi bersih sampah, taler penyaluran paket sembako, kantos wantuan alat kesehatan, inggih punika korset lan kursi roda majaring masyarakat yang membutuhkan. Nah, manut sambutan Bupati Buleleng Inyoman Sucindra sane dibacakan oleh Wakil Bupati Gede Supriyatna niki ritat kala pembukaan kegiatan kabawasan yang peringatan bulan Bung Karno puniki dados momentum mangdene sida mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno melarapan antuk tindakan nyata sane sida ngiceni manfaat langsung kepada masyarakat nggih. Nah, semangat punika selaras dengan ajaran Trisakti sane menempatkan kebudayaan pinake sinale tunggil pilar penting ring pembangunan bangsa. Pelestarian seni, adat istiadat lan kearifan lokal dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Nah, implementasi nilai Trisakti puniki boje wantah diwujudkan melarapan antuk kegiatan seremonial sakewanten taler melarapan aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat lan lingkungan sekitar. Tiasan kegiatan sosial lan budaya, sejumlah program edukasi taler pacang pelaksana yang termasuk sosialisasi wawasan kebangsaan taler program Sabah Pol PP utawi satu hari bersama Satpol PP sanimato tujuan memperkenalkan fungsi pelayanan lan ketertiban majaring masyarakat Irika. Nah, informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kidumonti yang nyaringin ide dan ring rahi dari bangkin. Beli jebas kantunaknya acara-acara ring perempat. Sani pacang nyaringin ide dan kantos puput nir jering jam raras wangi. Menawi tau yang tadi water itu hari kalang yang terang acara ngawit nuni semeng. Jam 5 kantos nampakin jam dasa semeng sani bangkin. Dan lali di tiang nenas karena pengambura. Sani bangkin langsung ke mantas sake widaan margi hamuruk nomor pitung dasa dan Pasar Bali, Ditya Agung Krisnan Lusur mau pamit, puputang Ditya untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat pagi, Raka Dantre, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar IGD Cipta Sudewa Atmaja mengatakan pemerintah kota menargetkan seluruh kawasan kumuh di akan tuntas pada 2027 mendatang. Dijelaskan, saat ini kawasan kumuh yang tersisa hanya berada di Jalan Karya Makmur, Ubung Kaje, dan saat ini telah berstatus sertifikat hak pakai SHP atas nama pemerintah Kota Denpasar yang direncanakan akan mulai ditatangi secara fisik pada tahun depan. Sudewa Atmaja menambahkan detail engineering design untuk penataan kawasan di Jalan Raya Makmur tersebut akan disusun melalui anggaran perubahan tahun 2026 karena penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, sedangkan sisa waktu pelaksanaan tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan fisik. Rekadan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Iya, Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namasida, Merhajang, Raklan Rai, Semotong Titiang, Sarang Sami, Sanewangian Titiang, Kajana Mali, Pundikir, Yang Ambare, Rahina Buddha, 3 Juni, Warsekali Tali, 6 Likur, Sarang Titiang, Gongge, Sintia. Ngenterang acara ujurene, kantos jam 3, Sanje Mali, Jebos, nge. Sane Mangkin, Spesial Dumun, Raklan Rai, Sapa Sangre, Semoton, Sanewen Tering, RRI Singaraja, Lan RRI Mataram. Nyarengin kantos jam solas, Mali Jebos, Pundikir, acara Rahina Ayu, siaran berjaringan dagang gantal nge. Ring Studio Perompat RRI Denpasar sampun saya ge puniki presenter druine sanengen terang acara dagang gantal ring galah mangkin kantar nge. Sapa sanggredumen wenten nang Oman Titiang kesarangin Pak DKP Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu gak Sintia jegek.
0: State jegek, state nah, ayu,
1: istri.
0: Nah istri nah. Harus jujur.
1: Jegeke mau ngonyang-ngonyang kengken cara cili Pak De.
0: Cili.
1: Jelek sampian.
0: Sampian cili kan manis kan tangi,
1: nongomange. Baik biling-biling kian cara lama jegek papaya sana.
0: Lama lantang kentang.
1: Purwa.

0: Dos nangis, kayak ingat waktu Das kecil Alit mau bantan, wah.
1: Nah, Dos nangis ya.
0: Sempat ingat ke masa lalu demen, dak duduk ngatur canang, ngatur sebit sari, ternyata.
1: Yeah. Tapi nangoman, wenta pitutur niki mangken.
0: Boyo ya pitutur. Nagi nge mau buat melajah ma pitutur, boyo sapu nike. Inge, nge.
1: Nge, titi ya. Paman
0: Madurman nge. Om swastiastu, om bikin nama astu, om anumadrah kertawian tu wiswata. Boga, pikir segala penjuru.
2: Pikiran baik, ya, datang dari segala arah.
0: Arah, iraga segar, mapi kayun. Ingin rati udah dana serang sami, seperan sami sahabat budaya. Pengundang setia dari gantal, ring DJ aja belingi. Utama ring galah, kedi mangkir, ring dina mangkir, ring buda, niki, pinanggal tiga. Nge, sasih ring Juni awal, niki nge, warse doang tali 6 likur. Pastikan sepun nyabran ring minggu ke pertama, bulan anyar. Titian sarang Pak Dekapeng, jaga pacang ngeter carep. Dagang gatal berjaringan ketujuh dalar sana nyarang niki berjaring RRI Mataram
2: Tarang RRI
0: Singaraja dan mbok nyen itu nang jegek tuh mbok pipet oh sarang beli tam-tam sana bagus aksamang di tam-tam tiang kari melaja sarang Pak D niki lugur yang malina pip bos jaga pacar katur. Bogi winter pingin nanya nih lan ampurang sakakirang. Tak kata Pak D nge.
2: Patut nyabran arah hino ragu nyarang redelane daging sejuruan acara dagang gantal pasti konane Rabu awal irago katuran ada acara berjaringan yeah. Nah makin bawasan ini topik makin kira-kira nah. Nabi presiden katur Pak Man
0: yang luar topik sih pas ramal yeah. Yang batang satu nomor gemelaja yeah. Nah makin manut beli bang pada saking bibi lan wau ragu boleh meremu istilahnya proses berproduksi bisa seperti ke nanginin doa ini tian gede ke bawos lama salah sinungil wenten istilah budaya yang kental saya betul dengan Bali yang berkait dengan risjuron agama Hindu raga nih ini kan ya game
2: lama epunike sejeroan sarana upacara sekedan Pak Mani.
0: Betul.
2: Nah, yang kita hari di tiang lama wintan mengenal ring
0: pelingir
2: ring sanggah penyor dalor dan mediosan dalor rupa dan jenisnya.
0: Iya patut patut. Iya nak mawasan yang lama kan jenis melih gede teken ke bawah jenige sedang gantung juga nge yeah. Nah makin irago mau gede melih pisar yang ratu dan nasar sami kangkateng lan ampura yang nyen pet prade iwang lan tuna untuk Pak Man ngaturang puniki
2: nunas pelurusannya
0: Nulas pelurusannya kebenarannya niki wantah ngen bantang bebawasan tengah dapat dege yang secara umum ya dega mawas semakin ke bawah lama nih ke salah satu sesajen utawi hiasan gantungan dikalana kewetan sakral iraga dalam berproses ring upacara agama Hindu wajib nih ke kelaksanaan kering Bali utama ring ayat kedudukan utawi upacara dengan apa dengan ya? Yang minta nak mawasan napi mantan pun ke lakar bahan utawi anyaman sana ke perluan dengan apa dengan?
2: Nah, ni ke tukang jahit anu.
0: Ni para istri juga sindia kan dua ngarian lama niki kadang ngaruh lama menawi niki tapi dulu pita dulu. Wenda nak mawasan lama ni ke anyaman mawasan wenda janur
2: usung
0: tinggi klepan
2: don
0: tinggi wenda ke bawah don anongan mendaging gede ni ke nak simbol kesucian dalam apa je nak wenda ke bawah daging fungsi utawi filosofi saya dah kanan ya
2: nabi ni ke paman
0: iya yang tu nak mawasan simbol ke wenda gambar ke gunungan kekayonan nggih sami ini ke simbol sasuk keharmonisan antara alam semesta irago niki ring jagat niki sami membuat itu adalah sebuah persembahan persembahan ke bawah juga, Dek.
2: Atun ereng lama niko di imo yang persatuan penyatuan daripada daging-daging dunia ada di
0: sini. Batu-batu isi alam.
2: Isi alam,
0: mesti kita. Simbol-simbol yang syarat bermandung makna niko kan. Sejeroan nilai-nilai keagamaan ragu niko. Kan dalam menjelaskan bahwa lama termasuk dalam golongan cenikan melekidik berupa kelengkapan serana ring upacara nika termasuk pegenahnya nih
2: betena nika
0: betena
2: tatakan
0: inge ring pelinge
2: alas
0: inge kenten nak kemauan nika sampai nika pada betena nak mohon lama berikut semacam tapla oh tapla nika tatakan ye
2: alas
0: inge nika niki kan keunik budaya iraga.
2: Nah niko mewali masih yang seni lan budaya dan kita
0: nah,
2: cara setel ini kini yang anon bentuk lama cara setel itu melayanan bede nah, tapi fungsi
0: tujuannya sama fungsinya sama nge ceniknya agak niko ketergantung
2: tergantung nah
0: nih nge wenten kalimakin kan rayanan nampu nampak nah mawasan sugian Bali sugian Jawa penyajian galungan, penampan galungan, manis galungan, niko sampun bosi agak paru istri nu sampun meduduk medap-dap niko roh.
2: Meduduk medap-dap. Kalau nyangro hari raya duit itu kan pasti ko sampun sayagang sami niko dan kira paman.
0: Sayagang. Sama aja sing dan marang kurang ini. Nyedin.
2: Nah tu kan bahasa agak anu deh. Seyaga ya.
0: Nah nyoyaga ya.
2: Mas.
0: Pade. Dan memang nyatuang tu. Ken buat memang apa ni ni nang? Tengahnya amu putih, roy busung. Sampingnya meder benderon.
2: Ron.
0: Nuneng lantang. Di tengah-tengah meringit teng me.
2: Nak ada perentepuk jak selantang sangah penyuar itu yang digalung nu lama rewa ratu senin apa mah?
0: Bidan tu. Nemu anang na badan galung purnamo. Ada nak orang penyuar anten kan ada lama masih mengerti. Beben belian masuk seman itu. Jadi secara khusus lantas iraga ngerawasan umawi mawasan lama tu deh. Iraga nulis gambar itu, gambar ya utawi ringit aneh gaeken ibu-ibu ke udah iraga pindah tu cepat deh. Makna ni keras aja ni deh. Man ningang utawi tutur nak tutur. Simul tu ada lanying menean yang sebuah lanying pasti kau menyimpulkan cerah gunung cerah deh. Kekayonan, cili-cilian, gambar bulan, gambar bintang, gambar suryo, mesti ada deh.
2: Itu anu jahit
0: nenek. Benar. Simbolnya memiliki kaitan erat dengan konsep kehidupan iraga dalam berspiritualitas dalam kepercayaan Hindu iraga di Bali.
2: Wah, menyen Pak Man.
0: Dinga-dinga kita nak gonggek masih mana ke? Lama tu dirangkaikan. Masih ada mudah-mudahan pelawa-pelawa cana jupo sampean gantung
2: ada Ratno di tukerang
0: kerja demen hati ya itu makanya ngelah simbol masih itu sumber kehidupan nang orang loh. Konsep ruwo bunedo ada nang rawasan. Ada gambar bintang kelecak-kelecak durne ingat lagu deh. Ada cer bintang keket keselengaan kena semat tuh. Ada gambar bintang dikeletak lagi deh. Ada bintang apa simbolnya nih, mate? Mana gua bilang melambangkan kesejahteraan
2: bintangnya.
0: Kesejahteraan gua nih matahari sebagai pemberi kehidupan. Dan ornamen ada pis bolong, ada gambar pis bolong tuh deh. Mencerminkan aktuat apa tuh akulturasi kita nah antara budaya Hindu tuh
2: akulturasi kebudayaan tuh
0: nah jadi gak sampian nih gantung gak totona jegek menyimpulkan Dewi Kesubur masih ada aja deh gak gak
1: jakti kan tenang oman
0: masih cermin cawong nih pergi nawa deh
1: Jakti ten kenten. Napi ya maknane kan Dewi Kesuburan kan ndak dosna nang napi pang subur niki nang oman.
0: Nggih, subur nika iraga kan ngambil utawi berakar rauh sapetekan aja bangunin kan muli sarwa prani tangkare mamujo sarwa pabebiar aga memuja kebesaran Tuhan makejang nika mewet saking sarwa prani ada punyan-punyan ada nema buah ada anema bunga.
1: Oh pantas sedurung.
2: Ada anemo umi.
0: Ada umi, ada mau buku.
1: Oh pala gantung, pala napi
0: masmane
1: pala. Oh pantas. Ring rahina sanis cara sampun lintang. Raga kan napi wastane nemonin ring rahina tumpak uduh kenten nggih nangoman nggih tumpak bariga pengantakan kenten nggih. Nah sanis sampun lintang.
0: Kan mbak miciri selikur galung.
1: Selikur galungan 21 galungan panget kenten pang subuh. Kenten ta nangoman.
0: Niang oi kakiang nggih punya-punya nangke.
2: Kaki-kaki dadong-dadong.
0: Ngatinya membuang ben selikur galung ne pangadang ngon jukut ketap ketap ketap cret ketap ngentuk dadong. Bat-bat membelakas.
1: Oh berarti wentan hubungan kantongnya nama mangge ring pemuda uduh ngawit kantos ring kuningan. Betul. Jadi pacang nyanggrek
0: di samping nih kau kayak kade bawas wawu wentan perlambang kehidupan di dunia nih ki mekejang tercetus oleh isi alam mauin kebawat ut peti setiti proline
2: lahir hidup mati
0: apa yang kita dapatkan itulah yang kita harus persembahkan dan tuh bak pengatak tuh ibi kadang nggak membantah dengar kasih julung wangi.
1: Oh,
0: salah nge. Satu konsep odalan gumi odal jagat kemarin salah satu
1: entah. Oh nggak kasih raina dibi
0: nggak mau menciri mau nas galung kan.
1: Oke.
0: Okay. Mulai galung bos ibu-ibu bisa goge ibu-ibu.
1: Iya, nama adolan tapi sarana penjor dumun. Mentaki-taki napi wastane lama sampean gantung.
0: Sampean gantung, sampean cilik, sampean mengonyer gitu. Toto onyar-onyar bu penelpon talar masih terima masih salah satu penelpon
1: ya. Mungkin nah eh sirasane jagi kain ngeranjing puniki nyaringinan oma.
0: Nanging palat-palat dumun, awal puniki dumun lama secara umum kita bicara.
2: Ring panel pun tetap niki sami dados nelpon dumu.
0: Inge
2: bos jam
0: 11
2: sebeton
0: gitu. Sus ganyar. Ya kemudian dena bandena gena uyu meluna.
1: Inge
0: ngira nemu terima telepon ge.
1: Inge sapa sanggra dumu niki wit saking semeton sami sejebak Bali. Inge batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng sira puniki sampun mungkar ring lain telepon 0361223361. Tanda ada sepi niki warung Naoman sarang Pak Dikapeng sapa sanggra dumun.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Nggih. Om
3: swastiastu. Aman.
0: Ya.
3: Demen ati man menek.
0: Nek jero.
3: Tar madadak ben kesemoeng.
0: Ye meman kesem jane nang urup ah.
3: Nang urup ge ngau.
0: Nang urup jane betu ya ngau.
3: Oh,
0: jani. Mai setai.
3: Hei.
0: Bagus saya.
3: Mau ambil ngomel-ngomel sayur.
0: Bagus saya.
3: Mai.
0: Nau.
3: Sira nyarang mbak man.
0: Betul kapai.
3: Konan kenapa?
0: Mesti kenapa? Nah, mana saya boleh mau?
2: Di jalan rumah mek mana mbak man?
0: Di itu di bucu dekat dan makan.
2: Di dapur
0: di dia. Au, di dana.
3: Paman.
0: Ya.
3: Ngajak nak ku mambang lah paman.
0: Oh, sih. Nian kambang.
3: Sing banu bareng paman.
0: Nggih.
3: Om swastiastu. Napi luwe. Watok mesampun ma anunge.
2: Napi teh luwire wadak sana sampun preside mesikian niki manunggal
3: arusak yen palasan
2: pasti kau nak sampun dempet membesikan niki yang palasan be bisa wuk banyak niki
3: milih manga awinan mati.
2: Nah, napi ini ya yang sampun kawon bisa-bisa padam niki kepangih.
3: Engkadi damar upamian.
2: Saat waluyo kewentanannya idamar kenten upaminyane.

0: kawentenan mangkin lengise minyake nah lastari opisan ipun baca ningalin
1: apina baca rusak
0: pasti konya rusak kalau kau panggu
1: maka plek tu wot mangan le
0: iya ni pinya katingal oleh geni jak petang dedat nah ni ke putus hubungan ke bawah
1: buong hidup payu pejang
0: napi menpuara yang sabun ke buong hidup mati ne payu ipun isune
1: ye kang yang men pande
0: eh meman
1: kang boleh mesti semetuan kiwasa welcome ne welcome ne jak semoy ne salam sarang sami ne
0: ye
1: ran dagang gantal lan penting salam menyamo dogen
2: nana ne ngateng ni sayur lebih de anuna
1: salam sarang sami ne cantik
2: suk semua meman
0: eh lor durung peman eh lor durung
2: nah lor durung betu yang
0: Nggih, nggih malih siki atur.
2: Welcome, nek sekundan ke semua.
0: Badung, Bleleng, Lados niki munggah.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Tabanan Lados niki.
0: Lados, malih jebos Lados. Ya mungkin Lados.
3: Ya mungkin ten Lados.
0: Nggih, malih jebos ya nyari.
3: Oh, mungkin ge anyar niki.
0: Nggih, jani dadi malih jebos ten Lados jam 11 lintang.
2: Bangun eh.
3: Oh, kenten. Niki nak tiang saking tanah lot niki.
0: Durus, durus.
2: Batu nindi niki.
3: Nggih, nggih batu nindi.
0: Batu.
2: Mergi abang anu
3: bat bodre niki sareng kali. Cuaca niki mecetar Pak Made.
2: Tapi dingin noh, dingin saja noh.
3: Batang nggih. Nggih, di tiang apal-apalan niki nggih. Ginado ambil tiang. Om Swastiastu.

Inggih, sedere yang titiang ngelantur. Sematera ya atuk tambah titiang. Titiang jaga pacang wadan. Atur wadan sana atur yang titiang. Napi penikah.

tuan dia indek ada sejarah nak jangkau upah karo pun dengar. Geni eh, pernikah tu di tiang.

0: kakek dari kiring buano jagat eh. Bunga tawon ni mangdeng lantur ike ring sekalan nis ring swarga loke ketujuh.
1: Yeah. Suk semua di tiang Pak Nyoman. Sekarang Pak Made, Antuk Artos, Nyane, Galang. Makin di tiang Nunas Tambo, Sampun Pole. Nge, Pak Made, Pak Man. Nge, Rahajeng, Sarengkali. Niki di tiang Megatro Jebos. Sejebak Batin Sinar, Bagi Rasa, Den Lomba Plecing. Sido Rahayu, selamat Pak Man, Pak Made. Semeton sereng sami nggih nggih tiyang mau pamit Om Santi Santi Santi Om
0: beto de cembang lantur mare sarwenda sarwa dupa sarwa wangi lenga wangi burat wangi pengastawan raga uling di jagat ing gumi dini pangadep kat ke swarga nak banyak simbol tuh ya cara raga mendekatkan diri utawi menghubungkan diri dengan sang yang dewasa. Nah jadi kian buen satu orang balik ide deh. Jangkep yang bawas-bawasnya cara ngebit-ngebit yang buku. Liujan hal-hal yang perlu kita kaji pak deh. Terutama pangado angono contoh pangado angono bekal.
2: Kian alit-alit rago.
0: Regenerasi ke bawas Iwano niki itu. Ya itu yang secara umum yang lama sotoh nak liu sajang bahwa dah je lama kalma kena gitu mapan di simbol lama tu nak ke harmonis ya. Yang subuh raga harmonis di dalam apapun itu maadungan siapa deh tidak jauh oh nekal kena aja pasti tembus kita dia nah jadi yang landur landas siapa yang jawasan cara berkreasi berinovasi siapa deh lama tu ternyata memiliki variasi jenis oh bermacam-macam tu dengan tata cara pemasangannya cara nak masang cara nak ngeringit cara nak ngait tu telu ada jenis ni tu deh
2: luar itu apa pak
0: yang singi uang raga membaca masih di samping tu raga mirengan kawan berdek saya dah nene lagi ingin dikit telu bentan jenis lama tu kawan patut tu menawi melepas sarang ni kengeh bentan siki lama terujungan to wenten lama alit no wenten lama ageng net lu masih tetap isian gumi ni
2: nah, lama terujungan
0: terujungan ke bawah lama to madio artine dija fungsi ni kal megena yang disangka penjor kene dadinen yang ditugu-tugu pengijang kene dadine yang dimarajan di pengaruman lian pendek. Oh, pasti pak orang gudang ngai lama cenik dah salah tongos, salah tempat.
2: Apa kalau menggedeisan ngai lama cenik kena ilet dah dia.
0: Bapak dia senda Simon kalong kuluk tu kata kena apa dia tu?
2: Dia ya kalong kuluk.
0: Ya, ya kalong mar kan mungkin beli raga racur. Kalau ngan warang nak juga beli begitu apa gedang beli lama. Nah jadi setiap jenis lama itu memiliki tempat pemasangan yang khusus. Jadi nggak wak deh. Ini sombah aja, ini petian lama angin.
2: Ih, nak ado masih.
0: Jadi kan mawen aneh cian jangan itu lama cini. Kau macam misi pasti ngerasa ngawur. Ada ngerasaan sesuai dengan kebutuhan upacara. Saya seperti di halaman rumah. Tuh. Up rumah masih nak jam.
2: Dinata
0: kan. Kadang-kadang raga dinata kan ada pembatas satu aja. Tiap bilang ada aling-aling coba deh. Nah. Di tu raga kadang-kadang ngejang patung malin patung gano. Kang Wang lama ni cenik eh jangan itu. Mau ke bos paling kecil, paling cenik dan paling ageng. Nah, meskipun lama sering dimanfaatkan sebagai sarana dekorasi, kadang-kadang saya tuh nak ngono variasi, pasti kan. Jadi tinggalan di ruang-ruang nganten. Dekorasi itu
2: berluar biasa yang lagu jani
0: kan gitu. Pansing raga salah memaknai pentingnya membuat lama sesuai dengan tato ajar agama raga di Bali.
2: Ada masih ke bawah paman nak nengai lama raga ting tadi anaknya sedang suntake.
0: Nah,
2: ting masih tadi itu kotor kain gitu, ting masih kecil.
0: Nah, saja dojo kotor kain deh. Sebuah raga nyemak keginan bakal ada hubungan sekalau ni sekalau ngai lama pasal dia je kotor kain sugera jani nyatu kan raga megai sambil sing tadi
2: gosip ah tu sing tadi kene
0: cu apa bun nyatuang
2: ngerumpi
0: tu nyatuang oh nyatuang nyatuang anak ngorto kene ngorto keto limo sing pragat guys sing pragat keto tadi ni tu
2: limo ngoyong bibih menjalan
0: tu oh.
2: Sing banget tu kene
0: iu saja nak tu sing tadi ngorto sing tadi uyut oh gosip gosip ndaknya dihindari tu ya coba raga ngidang ambil megening perwakan nih macam peragaan nih kayu itu di ngada radio perempat tak sambil ngail sampian ngail lama ngail cenegong ngail gantungan misi letak gong lelamat di baru perempat be dia cakap cakap nyampe di dalam kayu itu
2: artinya kan kena Pak Man di suang-suang desa genah tu nak mediosen kan Pak Man artinya te desa mau caro dan mau jenis nek ini goban nek ini melen-len bedik sare munyine dunia natur dunia fungsine tetap ya
0: satu
2: segitu paman ye
0: benar jadi secara umum pasti ko sebo ide dane semeton sami pasti sampun pada sauning
2: nabi malis
0: sampun sampun ngarian gitu lama para istri ne ampurot yang senang tiang membaca mengangkat topik lama niki Nabi Malik
2: kalau nyangro udah lenjaga
0: Ryan jaga pecang rau nah masih di dinare pemerintah masih irago pan tetap menjaga kebersihan tadi dan sampah-sampah pang bisor ke manfaat ke masih sisa lulu to sing itu pasti salah persepsi irago to nang pang luang masih pantas ada bila-bila nah intinya ngai lantas sampian orang lama telu tutunan ado ni madio tengah gede jenis gede tu. Harus kita menyesuaikan perlama gumi tu jadi kan besi-besi elemen nanti ada reringitan merupo kayon-kayonan bintang-bintang ling dice yo ado imajinasi oh nak ling dice lebih dana ada limbur gambar lepas bolong manusia
2: patuh secara ragu ini paman
0: benar
2: imajinasi kalau paman idir kan ini gak kewintan ngalam jaga kan doang wane
0: nah iya saja isian kumil
2: iya
0: gambar yang manusia gambar dewa ada
2: misi kedis-kedisan
0: kedis-kedisan artinya tidak lepas konsep nak nengai ngarian lama itu berkait dengan agama irago dalam sastra sih itu nah kita malu gue wendan sana lintang aja buat aduh nang sana ketok-ketok pintu nih dua
3: nge malah jepas lantaran malu
0: maling
3: nge masyarakat kandungan semeton tetap unikirin program budaya RRI Denpasar
4: tradisi mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui ganjar. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerabat.

0: panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, padmasana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Lestari

0: Aman.
1: Mungkin kak.
0: Kini nak kurang lagu mirip nak bercalik ya melajah.
1: Dok nawang sih dong.
0: Melajah ngai lama cara ordo
1: malu. Jo bisa semang batang main kadi lambat magai. Jo cuma ngai lama baru bangun semal ke pandang gitu sih ngai dong lama.
0: Itu bo. Jak meli tiang bo eh. Meli urit murid bisa ngai pak ini bo. Nah meli kang wang mu gitu. Tadi ya masih kan gitu tapi tuno dan rasa ragu untuk melayani untuk yang melayan meli sing sing eh.
1: Ikan,
0: tuno serasa sing. Nak tergantungnya masih kebutuhan aku Pak Mano.
1: Jadi
0: tadi meli Pak Mano.
1: Dan dia malu. Ada yang dia malu mereka nak dasar nak meli keng-keng sing itu naya dasar angide. Dasar nak ngai sing ada dulu dong.
0: Ada dasar nak meli duit sing bisa ngai. Terus nak ngada

0: ada.
1: Nah, jadi kan hubung timbal balik pasti ada hubung sebab akibat kesatuan kurang dimana Pak kita bisa beli kan dasarnya bukan sing bisa nah sing manyemak. Betul. Sing manyemak.
0: Itu halus tuh munyi sing manyemak orang sing bisa ngene.
1: Ada orang bisa sing nak blok kurang dia tuh. Udah cuma ada ngoyong-ngoyong pula sih pohon.
0: Bih lah seru.
1: Dan ini dah sana beli kan sing nyemak konden yang nak lo bang nyemak wai kan bisa ngene. Tapi kletakna yang saja nak elama di jarang dah saja bisa deh.
0: Cekan tuh.
1: Sakan ipa
0: cuma. Bukan dia kan tak ada dong kumpin dengan elama tuh tuan.
1: Bensin di samping rimit tuh di lantang tuh ada jak lu gimana tuh dong.
0: Kedengar sih itu pegat ya nya.
1: Dan ini raga dasar raga yang mana mak sih bisa ngai beli sih masih salah nak nengadap dan ni. Raga agama raga kan nak
0: fleksibel.
1: Di samping fleksibel tuh mekejar diuntungkan. Dagang semat mana berdagang. Ya nu dengan semat ya ni.
0: Ya, nggih.
1: Secara umum dagang di pekan to nak tetap masih bekerja harus ada ditujukan kepada yang bagaimana sih kerjaan ini?
0: Pada yang
1: nak eneng oyong-oyong di pengungsian, nak ngontrak.
0: Di pengungsian di tempat lain gitu.
1: Yang orang ngoyong dia anu kan pas yang nak ngusi lu nak sing lah. Pesa liu jadi ya orang ngusi nyasing orang harga lah rumah deh. Nang lah pondok si pepono ora ada villa ada. Jadi itu ada lantas timbal balik beli nak si dagang tu nak sing sekedar medagang kan memang nak berpikir masih megah itu. Di samping itu mang contoh gambar barang yang mereka jual sing sembarang deh.
0: Apa ben saraya liatnya nah sing gitu harus jangkep tu tonong pulau pali ne
1: ya, di samping itu dan sab tujuan agama rago kan ngicap mere mursatam jagat cai ti dan mo nak sebuah kata memberikan dan mengaturkan ut peti siti marono jak rago sing bisa arung ta dasar iraga melit kana sepa nah jadi orang rago lamat lu cara tiane dah nena
0: misi wis somong de eh sing somong nak sajong lamat lu
1: demen sing orang buku dia ngomong ngawani ge wong ge takane lu lah ma mata buah mak le sasuan artinya secara umum apa de jelama sangka cucuk nang adeng-adeng ini
0: Sekendu.
1: Ini paling ketah aja nih, mama kalau ini wade.
0: Apa tuh?
1: Cap dia nge.
0: Penyuara.
1: Mencuk-cuk ini, nyakadakan beli itu.
0: Aduh, kan beli nasi cana apa mana sih? Semetuan nah, nari kain, aduh.
1: Serana prasarana upacara itu, nasi yang beli sih, ada yang ngadep, ada dagang, ada yang beli. Ada yang ngadut pang lewung, ning kayu ini pang maan ngatur dari buah tangan yang megai.
0: Tap peluangnya mengai malu ini nyemak sih gitu.
1: Nah, nah jambel tu ada mana penelpon gak? Om Rosias tu. Sambil ngadu telepon. Nah, babu ngadu sang terima mana? Om Rosias tu.
2: Om Rosias tu.
1: Yeah.
2: Yang kadang padang sambian Pak Non.
1: Enggak, nah bertawang.
2: Nung
1: pendawang apa nening deh. Eh, ini ke Cynthia, ada orang apa man gitu pada kan.
2: Enggak, Cynthia cantik.
3: Titia.
1: Ya, Cynthia Purbasari Ningrum Saraguna ya.
3: Nge, depin.
2: Cynthia Purbasari Ningrum
1: Saraguna Astiti Bakti.
3: Napi maknanya Pak Man.
1: Ya, kehormatan tuh.
3: Oke, entar.
1: Astiti Bakti. Kehormatan pada leluhur. Ten, gak terus yang penghormatan.
3: Kan harus hormatin. Yenter wenten leluhur, ten wenten gue gak Cynthia.
1: Tapi karena Wisnu tanana gak Cynthia suwung jero yang saya dah gak teke, saya dah gak tau. Apa jajau deh?
3: Lurus
2: nih. Ada yang satu dia.
1: Nge.
2: Pajak buku bangkur Pak
1: Man. Yang Prabu Saremio di jauh.
2: Ya.
1: Nge, lurus.
2: Wenten. Neko nyempet mungkin.
1: Oh, nah.

0: Nah, dawa gipuniku sampun ke bawah yoga nide yang berakmu sani medui galah.
1: Banyak yang aturan ayatnya.
0: Rekala punika sampun para adik di panjake sami ngaturan ayatnya pangebakti.

0: Eri kalaren punika galake matur piuning ering para leluhur iragone sami.
1: Nyangrara inagalong
0: duane nerainan jagate galungane pajang rawuh.

0: Binunase presidantar pemargin rakino sane ke bos kalungan punika.
1: Ketemu Pak De, aduh artanya nih.
0: Semua wali.
1: Niki majang reng pengantar sami mana kena rahayu rajang eh. Bisa jebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing mana kena rahayu sarang sami. Yang rerain yang jagat sana jagi rau.
0: Inggi.
1: Salam hanya modogen.
0: Mualdi.
1: Pamit on santi santi.
2: Inggi. Suksemo pas makin tiang sarang gak inti aja kepacang nabda pengarian lama gak?
3: Inggi jagi nyanggra wenten napi dumun sugian jawa karena gue gak niki wenten nge rarainan sugian jawa. Nah ngoman sarang Pak De sugian Bali napi sugian jawa niki?
2: Ah sugian mekado yo.
3: Oh mekado.
2: Dia inget tau bantuan kita ngore nak tau disombeli lama.
3: Yang penting kan inget eling ring ide sang yang widi bahasa kan tanah ngoman nge.
2: Iya suksemo.
0: Ngoman menawi tegalah niki.
2: Kirang langkung ampuro dumun ring pejaring niki satu jam niki pemkadeng RRI Mataram dan RRI Singaraja ledang dikenge semata topik hari makin berjaring teman-teman dios lama kirang langkung ngirin sarang-sarang daging
0: pasti kirangnya sampun ake
2: apa sih kong ngirin
3: inggih, yeah, suk semua semangat titinya sarang sami sampun nyarangin puniki ring acara yeah. Dagang gantal kesarangin nang oman taler Pak DKP taler suk semua dan puniki semangat saking RRI Singaraja lan RRI Mataram bagi-bagi poli kecunduk malih ring ambare ring rahina buddha sana jagi pacang rauh kentan nggih suk semua dehat terkelan rai nah malih jebos puniki semeton pemekasnya nih ring sejebak Bali ring widangan sekangin-kangin puniki ring gala jam solas kantos nampar ring galan jam roras wenten gala druene nyarangin mewali ring acara dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing kantan. Nggih malah jelas nyaring wali ataupun iki sarang titian gongnya Cynthia Ring Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Antun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang, Raka Denrai, Kepala Disperinda Kota Denpasar, Nyoman Sri Utari mengatakan dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno 2026 dan memberikan ruang kreativitas bagi desainer, pihaknya menggelar Denpasar Fashion Street 6 Juni mendatang di kawasan Patung Dewi Melanting, pelataran Pasar Badung. Dijelaskan dalam DFS melibatkan 10 desainer lokal dengan masing-masing menampilkan 10 rancangan terbaik dan inovatif berbahan kain perca yang dikreasikan menjadi busana, tas, aksesoris, hingga berbagai ornamen fashion lainnya. Nyoman Sri Utari menambahkan seluruh karya yang akan ditampilkan merupakan hasil kurasi dan pembinaan tim kurator desainer sehingga menghasilkan rancangan yang siap dipamerkan kepada publik. Raka Denrai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Aing kita tuh dan yang didang mau wali niki didang di kapeng sarang Pak Man Yuyu Kangkang niki nyarang acara dua ini sana wabu sampun katur acara berjaringan sarang semeton ring RRI Mataram lan RRI Singaraja nge sana mangkin kalah semeton wulidangan gianyar lungkung bangli karang asep sana mendui guru sangin kalah dua ini. Nah, menang itu cakep pendirinya saya agak yang taler. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Yang saking kelebu apa Made?
0: Ampura, semeton kangen iki meduwe kangen kalah. Oke.
1: Okay,
0: ini ampura niki ampura. Ini durus. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Ma, Pak Made.
0: Inggi Pak Man, taler wenten niki, tegalalang, tegalalang.
1: Inggi patut, patut. Inggi. Jadi kawet nge, jadi sinom nge, Pak Made.
0: Durus, durus.
1: Inggi Om Swastiastu.

aduh santuk ten yen pacang ngarianin semetone pake wuh.

0: Alsanape.
1: Napi onek ne tu?
0: Ku mantine sido nyap sapin.
1: Nah, pang preside nyap sapin ngetisin yang ke bawos.
0: Sekancan ma. Adopa lata
1: sekancan sane kawan-kawan yang presiden antuk mande ical kidikin iku mekaryune

0: Sayo wakti.
1: Nah, sayo wakti mako sami puniko pangseken-seken presido kemargian.

0: margi utamone mang de presiden yen mesikian sekale ni sekalene memargi antar inggih
1: suku ane pamade matur sesemange ngen yang magatro sarang sami batan sinar bagi rasa den lomap lecin mangga rahayu nyang rarai nang suci galung nang sarang sami
0: padut
1: pengen yang mapamit pun santi santi santi
0: suk semua dunia ring tegalalang niki lor pasarnya yeah. Hai ini sementar saya ukuran terus ranking ini kantun ring 223361 ini Om Swastiastu Rajeng siang niki ampun niki Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: ini Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: ini Om Swastiastu
2: selamat siang.
0: Inggi Om Swastiastu. Aduh mau kelebuk niki semutuan ki Om Puro. La la la la ni Om Swastiastu rajin siang.
3: Om Swastiastu.
0: Oh Om Swastiastu paman.
3: Rajin paman sarang Pak Dekapeng.
4: Ken jam kuda nak saya tahu rumah ni.
3: Hai, nak lewat jam roras mana yo?
0: Eh, lewat jam roras aja udah nang
4: biar nak nganten, cuma jadi ngaben nak nganten.
3: Nak nganten, nak ngaben mau kalau kalau jak gemuk gumi batu yang Pak Dekape.
4: Pes lah, bababan jam urung mana nak nganten masih ro.
3: Oh, to bapak Pak Mang lah kepatutnya to.
4: Oh, nyai ni masa baso jadi hijau kan.
3: Tahu tak mana?
4: Oh,
3: oh mang kena masuk. Aja mau banyul ni nih.
4: Terus.
3: Bebe.

0: Lagian bebek kasih.
1: Nyabran petang jak kadang batis bebek yang beri kerarakir ya. Kijak ke dalek, bin ke sandan, bin ke dedak, bin ke kokoan loh.

0: Memidep memana titiang ngoyong bedut pangida mangulan ting
1: mecedok tirto
0: canting nadeh
2: Pak Man. Man bado neke-neke ne Pak deke ser ancog-ancog bio.
0: Cuma cek ser ten les lin tanah ne terus.
2: Yowan bunga kadong makile.
0: Majuan bunga. Jak makilet pakai sebab cedau. Kok.

0: udang bodo paling.
1: Mo sastro disira.
2: Mo sastro disira. Udang tuh.
1: Paling.
2: Paling bodo paling tekeneng adi sang jegek. Bu Yano do
0: terutama. Apa Paman?
1: Tahu, budang badeng. Udang paling banu. Dono udang tersinggung nih bale.
0: Jantok. Adi senang mangin pasang.
1: Ngai memori masa lalu ke bu ikan begini-gini bin. Ingat ke babi dan.
0: Bang Mok Rusmi bang cok gancok bu jero camplung beli gede tomat buru pasang tutnge. Aku dong man pun boleh nge.
1: Baik udah malu nene bu desi sading bu nelfon ke semene-mene.
0: Sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing salam nemo nyamo dogen semua paman.
1: Iya.
0: Kan kalah mangkin siang pamit. Om
1: Sandi.
2: Iya, suksesmu Bu Eka ring batu bulan iki.

0: semeton sanadyasa nggur lurus lurus kanten. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Aduh, alon alon alon alon, panten menglebuk niki duwine nggih. Om Swastiastu Rajang Siang.
2: Om Swastiastu Rajang Siang, beli bagus. Beli nyoman, beli made.
1: Nggih. Sekan bagus dene pengolek ne.
2: Titian saking kukuh marga tabanan Kak Nadia tiang Pak Mas.
1: Pasti, ampun pasti kau nene nggih Kak Nadia.
0: Ya ampun, niki semeton gianyar kelungkung mau duwe gala nih Kak Nadia. Inggi, ya ampun. Mali jebot, benjang, benjang mali. Inggi. Terus-terus sebentar kangen-kangen sana mau duwe gala niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Dekapeng sarang Pak Man.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Pak De.
0: Bidiang.
3: Bengsak mau Pak De nak.
1: Cara saya dengar apa?
3: Kemudian saya agun kali.
1: Nah, saya orang ini. Ini.
3: Awas cara TV.
0: Kena tu kena.
3: Kena kena. Antian di kiat yang mungkin Pak De. Tanggal 5, tanggal 5.
1: Iya, makan makan lu ah.
3: Iya, ring banyak yang enten kali.
0: Oh, kenten.
3: Iya. Yang belajar sih dengi.
0: Terus terus.
3: Antuk pupus inom.

0: Aman. Dari sejeruan rago itu pada lan bibit kasih sayang itu tanmur apa dari timu
1: pemulihan
0: tanam

0: Gendeng carane bibit kasih sayang.
1: Dia tanam gendeng. Harus pelihara, memelihara hewan.
2: Kena hemang nolong anak.
0: Kena di sejeroan ini sarahino rago panglah kena mapi dulu.
2: Mani mana sandi hati ingi ya ingi.
0: Panglah sarano angon ulungan, nah bani ada nama tuyuh-tuyuk, mau panas-panas reng kayun.
2: Ngalih ni angon nulungi.
0: Dudu jone ngerorek sarano, angin nulungan semetun nyamuk.
2: Mangden kasih dan rahayu.
0: Ayo wakti
1: pengacap
0: pengacap pasti kada apa mah
1: oleh kerayuan
2: tan takut mana dia bela
0: singkal tegah jejah bakal mau bela
2: matin deh mangar di beceng
0: wadeng lengan nini
1: kan aneh saja lawan patut jangan jejak boleh dah
2: iketuhu darmaning sang budi satwa
0: Pemargin salamadian budi
1: tatus.
2: Suk semua kadang gali hampura kirang langgung.
0: Suk semua tuh.
2: Yang kewitra sami yang ngereren jagat nampun nampak nih kingi. Ini titi yang mau gatreng sejebak batam sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salamnya menyama dogen. Galah mualid yang pamit.
1: Om santi. Nggak santi di apa deh?
0: Dan. Suk semua tuh. Yang sri agung ada yang bitre nih kingi. Enten agung bagus, rayu niki, dek emas sareng, rayu dek emas. Nah, semeton titian niki yang duta, man sayang niki rayu, semangat niki klungkung-klungkung, beli tiap dalem, rayu semeton. Munga busuk munga, om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak De.
0: Ingi, om swastiastu.
3: Sarang Pak Man.
0: Ingi.
3: Yang kui ngeradio dia kerja lakukan dia di mana?
0: Siapa sirat niki?
3: Titi yang di bitro daun-daun, Pak De.
0: Daun-daun bitro daun-daun di jani.
3: Lod-lod am ini.
0: Ada yang di jani niki.
3: Belah batu.
0: Oh belah batu.
3: Ingi Pak De, tidak lagi belajar. Dale Pak Man.
0: Ingi.
3: Ring durmo suscita niki.
0: Inggih.
3: Om swastiastu.
0: Alit niki suara radio.

Ih, saya waktu bawos semakin sana cien ke bawos sewitru sana seken-seken puniku.

0: Sowitro sane sujati semeton sane sujati wantah presido purun bakal ngetuhkan urip rikalane mobile.
1: Kadang-kadang wente nak kita nih.
0: Wente.
1: Mas Sawitro, Mas Sawitro, aduh, mekilit nyamane jumah sing dolih.
0: Ah, wente.
1: Ngak.

0: Okey, lanjut.
1: Sakewa bayaning mitreng
2: sedado sedindik iyaning semedone sawidrone memulihkan pekewahnya.

Pet Pradi wenten musuh wenten mesah sane bacang rau beh jaglakas sampun kelnyatin nandingin sareng.

0: Iya, anaknya sana masa witre sekan punika dan jadi suka kan kalau di kawana di duko pasti ko sampun nyarengin dot bakal maafi tulung.
1: Jating ya pada
0: ini. Nih mudah-mudahan wentan kentan kari.
1: Dadah senang soleh.
0: Ring belabatu di jani kikang ya siki-siki di mun.
1: Penyar kebon.
0: Oh ring kebon. Iya.
1: Tiang ada alga Pak Di.
0: Ada alga kebon belabatu. Iya. Suk semua di mun ada kang yang di mun siki-siki.
1: Kaler majangnya sawitra kanti ring sejebat batan sinar bagi rasa den loma plecing.
0: Iya.
1: Alama sawitra ke mountain. Rajeng rayu sarang sami jagi nyangreur rarayanan sugian galungan kuning dumugi rajeng kena sarang sami suk semua Pak Ade rajeng duga sarang kami kita yang pamit Om Santi Santi Santi Om
0: suk semua nggih sapa sira nika Pasak Sudimaro Pasak Sudimaro elingan niki ada tukang jemput nak lingsir penak nak lingsir niki ngataler selat segara eling kaler paman sebetulnya
2: jermangku danang isti mugi state Mosari, oh, salam kompak rajang jermangku, Indra yang ngalik Indra ngandeng Indra.
0: Inge si cemer. Terus terus, sering ukuran terus rajang lagi Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
0: Inge Om Swastiastu.
3: Tiang-tiang bagus kesami kerobokan.
0: Ampuro niki wiwitan kangen-kangen meduwe galan niki.
3: Eh, rebu de mangken ta.
0: Dan niki rebu mangken. Inggi duru sareng kulo Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
4: Pak Kapten sareng Pak Mangi.
0: Inggi.
4: Di Dewan Yang Kirana
0: Ring Siangan Bandung
4: Siangan Bandung
0: Ingi Nampi Gatro Dunia
4: Ingi Bici Pak
0: Salam Sarang Mok Kondrin di Tiang Riko Ring Bandung
4: Ingi Salam Ampun Pak Desa Tiang Nyampaikan
0: Ingi
4: Ingi Rajang Niki Nak Mireng Niki Mok Kondrin
0: Ingi Tut Ingi Tut Parwo Rahayu
4: Nggih, Pak
0: D. Iya. Nyanyi
4: rajang nggih.
0: Durus, durus.
4: Om Swastiastu.

Ngibawasan mangkin erikalan ide putra ning Pandawa, Sang Bimo maseselah pemarginnya.

tersuida masa selah. Sakim mohon durung ke panguk Atman ide sang bulan ajinnya.

0: Rare sida sang Bima Sena nyawis weh si aku sing jahatmu nyen petare jenten aturide.
1: Ado si aku sang Bima
0: mangdane padure sauning aku madan sang Bima Bima Seno.

0: dia Bu Aji.
1: Itu tujuan aku nemai ke neraka bawah. Entah ngeroh ngelihat mau Ibu Ajin siagu nih.
0: Suk semua Pak De.
1: Iya suk semua.
0: Ini galah nih. Megasa gede.
1: Terus.
0: Ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba peci. Ring menyamau dogin. Ini domi istimewa yang gede ke tanah munga. Suk semua Pak Man Pak De.
1: Iya suk semua.
0: Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suk semua dunia angkirana niki ring siangan di Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Mari, lestarikan budaya.

0: Hai nggih semeton sareng sami kantun kalah duwine. Ye semeton panoceng dikiring Bangli lurus nak ngeranjing. Kayang-kayang
1: adalah nyeri gigi yang tidak pernah.
0: Iya Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Aduh, telepon lawan bali Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. 5 DKP.
0: Siang.
2: Paman.
0: Paman kan terus anu, kan terus
2: ngeru. Yang cantik di Batuan sama De.
0: Batuan, aduh Batuan, ini Rayu.
2: Nggih, punapi gatra kena nggih.
0: Astung karo dingin-dingin mangkene.
2: Mugi kena sareng sami niki nyangre galungan jagi rauh. Niang daging gedhe niki nggih.
0: Terus tuh.
2: Nggih, Om Swastiastu. Adi mau kos ya.
0: Nggih,
2: alah.

Nah, sedan dumun kena tirang anu napi wastane beluak kocap ngawinan ni raja lacur niki.

0: pacang ruruh daging punike na balak balik kocap ning agama Hindu wenten ke baos punar bau lahir kembali
1: bingke sama lae ben aduk ke
0: gantos dekah bingkih pangsing yo iduke ni ke tepuk
1: dekah kangobar asukan hati.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak D.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Bitre niki, Pak D.
0: Bitre.
1: Kari eling.
0: Siren Cina, Bu.
1: Majanji, kan rauh ke puri.
0: Bu Mansari merde niki.
1: Engge.
0: Iya, ampun yang mereka, tapi nak dan panggil, nak kandun sibuk, dan lurus yang anu.
1: Oke, ten, nggih, jantos aji orso kira nikah. Tadi ten serawah di Pak D HP.
0: Sekang angklung yang ngoyong niku.
1: Oke, ten.
0: Nggih, penapi kadre.
1: Nggih, astung karo segar Pak D.
0: Niku yoga malih nak nyanan ae.
1: Nggih, Pak D penapi. Kenak-kenak nggih, sareng Pak Man rika nggih.
0: Pak Man kari ngerah obat rambut biasa regan.
1: Oh, nggih. Nyarengin Pak D.
0: Durus.
1: Mau yang cantik nggih.
0: Yang cantik batuan.
1: Nggih, niki melajah kenten nggih, dangdang melebas dan manut sarang Pak D.
0: Sarang.
1: Nggih, Om Swastiastu, Om Ginamastu.

Inggih, mugi wastu teni wang di tiang niki. Ratu Satwaluyo Sekarwangi ini di tiang dan presiden Pak Jamulah.

0: Pernyaratang minyik.
1: Kau entah nanti tiang wantah kisat pada sanis rata mekeber dodot ngerah sana mewas terharu minyik-minyik kan duwira
0: bodoh.

0: Nah, wenten makin limo wit ning Pinang, nah Pinang iki napi nang iki anune.
1: Ya.
0: Inggih, lurus.
1: Inggih. Jo ke radio ke ruang kruwing.
0: Ruang kruwing ada sih.
1: Inggih.

0: Ni makin kocap wenten pi tengat ide baga wante puri ne.
1: Hajayo bangun susi
0: sugere-sugere titiang ratu bagung jayo pangus syukuri dewa.

0: Lu groyang didiang jaging matur Sumatera pakiling ring ratu duagung.
1: Suk semua Pak Made
0: ya. Nggih suk semua taler galah didiang telas niki.
1: Nggih, begatres niki. Jejebak batan sinar bagi rasa dan lama pleceng kang yang menyambut dogen intapang antuk pramu santi om santi santi santi om
0: hingga suk semu hingga ratu dodan yang didang buron ini duanin ke bandu antuk galar oh ini yang presiden nyadangan ada yang ngerahi nasanya mangkin ya sana durung boleh ke ngeranjing boleh ngonek ya karena itu benyang jadi iring di tiang malih pindah ke pengutap lu di tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmu. Sane mangkin miring ulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat siang rakalan terakhir Haji Kemarjian Puja Trisani Renggala Jamro Raswau waktu Indonesia Tengah Majari Umat Hindu Sudarma Sanementara Sejiwak Bali Mogi Stata Kena Rahayung ya. Talar puniki sana mangkin galah mesane kandungan ke Anggen rakalan rai sampun ngawit Renggala Jam Kutus Wau pastikannya niki beraktivitas yang ingin mekarya. Sana mangkin elengan ngajeng siang rakalan rai ngeh nyamilang gongnya Sintia puniki bertugas. Renggala mangkin kantos jam siki ring acara Rahin Ayu Teras UMKM ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali ngeh. Gatra semeton rakalan rai mogi satekan rahayu. Nah sani mangkin nggih rakalan rai nyaringin gongge Sintia Dumun. Sederung mulai jebos puniki gongge Sintia nyobiahang inik informasi menarik seputaran puniki napi wastane informasi UMKM santukan mangkin dorong wentan narawakye kentan nggih Kang Yang Dumun. Dagingin gongge Sintia kemanten antuk informasi menarik ka tertembang Bali Rohani nggih sampun wau sani mangkin tembang Bali Dumun kesarangin beli Bayu Kiri Krisna kesarangin beli ngurah Panji suksma nyakitin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tetimpak adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpak atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, nunggi kena-kena, wenten iki bu EKBB, dalan.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang Rakelan Rai, mewali nyaringin Gongga Sintia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz nge. Kantor ring acara Puniki Ring Teras UMKM daging untuk informasi menarik kantor seputaran usaha mikro kecilan menengah. Sare kantor wenteng ring margi berpanas-panas Punikingi elingan Puniki neduh dumun ngadem dumun mesanakan dumun napi sejangkapnya ne kentan nge. Bangda energi mewali Puniki malah jebol serengal jam siki mewali beraktivitas kentan nge. Karena kan pasti ke ngawe terenggala jam loras kantor jam siki niki galah nyari mesanekan ngajeng siang kentan nge. Tidak terlewat yen sampun galah ngajeng siang niki wonten informasi seputaran kuliner nge. Kak Angga Puniki sampun nyaringin Gongga Sintia suksema niki Kak Angga sampun nyaringin ring acara mangkin. Nah seru Puniki sani rindu ngeh rakelan rai teken ajeng-ajengan zaman pidan kantor ngeh utawi zaman dulu. Napi malih semeton singa raja sani merantau ke kota Denpasar kantor ngeh. Mungkin agak arang Puniki kepanggeh ajeng-ajengan khas singa raja ring kota Denpasar ngeh. Dan nenton presida dumun ngeh utawi nenton presida yang dumun pulang kampung ke Singaraja santukan wenten geginan sane diwajibkan mangde pragat kentan nge gelis-gelis kentan nge sedurung nge nyanggre galungan kuningan ake semeton sami pasti ke balik kampung. Tapi tidak menunggu waktu lama kentan nge kuliner yen sampun kuliner kentan nge rakelan rai harus polih mangkin kentan nge. Sekadi Puniki keberadaan ajengan tradisional Bali yang ngemosang ajengan siang-siang mangkin jak memang pas luar biasa kenten nggih. Tiada tanding napi malih sane durung poleh sarapan ring pagi hari wau. Aduh kenten nggih sebel pisan kenten nggih enten poleh ngajeng semang kenten nggih. Jadi nah niki diutamakan dumun rakelan rai ajeng-ajengan zaman dulu kembali di era modern mangkin. Dan kantun bertahan niki di tengah maraknya ajengan modern dan cepat saji yang semakin minat niki diminati oleh masyarakat. Salah satu kuliner khas Singaraja yaitu belayak. Wentan malesiki diantaranya berarti niki nge diantaranya belayak dan juga siobak. Niki ternyata napi wastane dangan ke panggih ring dan pasar. Kaden gongnya tendangan ke panggih kentan nge. Kan wau ring awal ring napi waestane pemungkah wau gongnya nikang ternyata ring kota Denpasar nike sukil kentan nge ke panggih ajeng-ajengan zaman dulu hasilnya raja. Ternyata nike kita patahkan nge omongan gongnya ternyata dangan ke panggih utawi kecunduk kentan nge rakelan rai ajeng-ajengan hasilnya raja ring kota Denpasar dan tetap niki memiliki peminat tersendiri. Nah salah satu owner Puniki lalu Luna Kitchen Igusti Agung Ayu Sofia spesial menjual belayak lan siobak khas Singaraja niki yang berlokasi di Jalan Rompong Denpasar. Dasar Puniki semeton Singaraja sane durung pulih kantongnya balik kampung ke Singaraja tapi harus pulih mangkin ajengan belayak utawi siobak nike. Nararah kemanton Puniki ring margi Rompong Denpasar. Jadi saat siaran Teras UMKM Ring Pro 4 Budaya Radio Republik Indonesia RRI Denpasar sane sampolinta ribulan Mei wau lalu kentan ya. Niki mengatakan bahwa makanan tradisional utawi ajengan tradisional kantun meduwe peminat karena niki cita rasa sane khas walaupun niki kan makin akeh ajengan modern tapi belayak lan siobak niki tidak tergantikan. Dan niki beliau juga mengatakan nggih owner dari Laluna Kitchen niki sajian belayak pun keadol ring Laluna Kitchen tidak menggunakan penyedap rasa utawi micin maupun santan. Nah, jadi aman nggih rakelan rai tidak menggunakan penyedap rasa micin ataupun santan. Jadi niki berbahan yang aman untuk dikonsumsi pastikannya nggih. Dan hal tersebut niki dilakukan kenapa tidak menggunakan penyedap rasa micin maupun santan karena ajengan niki mangde lebih sehat dan aman dikonsumsi oleh pelanggan lanjut usia. Selain niki menjaga kualitas rasa, owner dari Laluna Kitchen pun juga mengatakan niki berupaya mempertahankan eksistensi kuliner tradisional Bali di tengah perubahan pola
konsumsi masyarakat. Jadi tantangan terbesar saat ini pun, ya kata beliau, menarik minat generasi muda sekali gongge kantongnya agar lebih mengenal dan mencintai niki makanan tradisional daerah. Jadi gongge pun durung nanin kantongnya rakalan rai nyicip utawi nyoba puniki sapun napi rasa nikmatnya ring ajengan tradisional Hasingaraja inggian punika wonten belayak sioba kantongnya. Ya rakalan rai, apakah sampun niki pernah mencoba mencicipi kantongnya? Dados niki sharing ring WhatsApp perempat kemanten, ketik kemanten ring 0878-9882-2420. Jadi dengan kehadiran kantongnya ajeng-ajengan modern, ajengan tradisional khas Bali, pemekakannya Hasingaraja niki tidak tergantikan dan tetap niki dilestarikan dan semakin dikenal oleh generasi muda, sehingga niki nge ajengan khas daerah dapat terus bertahan serta tidak kalah bersaing dengan ajengan modern. Informasi puniki sane gongga Cynthia kutip saking RRI.co.id.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingin kalian rai kantor nyaringin kau ngasih nih opuni kiring FM 106,4 MHz, selain AM 1206 kHz, sering perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kantor Muni Kiring acara Rahina Ayu Terasu MKM, dorongin tenara wakil, ampura dumun rakalan rai, kangen dumun dagingin untuk informasi menarik, kantor nike seputaran usaha mikro kecilan menengah. Mau pun nike sampun berkulineran, ring siang-siang, kantor nge sampun telet, secara tidak langsung gue nge Cynthia merekomendasikan, nge ajengan yang cocok dikonsumsi siang hari, dan tidak meninggalkan kuliner tradisional. Wenten belayak, telur siobat, ajengan tradisional khas Singaraja utawi Buleleng. Sana mangken kantun seputaran UMKM, tapi niki kita kaitkan dengan suatu karya seni, nggih, seni melukis. Nah, seorang pelukis puniki berbangga hati kentangnya memperkenalkan produknya niki sana menarik perhatian pengunjung hingga diborong oleh Prananda Prabowo. Ialah Iwayan Damai, seorang pelukis luar biasa. Niki pelukis disabilitas asal Desa Kliki, Tegalalang, Gianyar, berumur 50 tahun di pameran industri kecil menengah IKM Bali bangkit membawa berkah tersendiri bagi Iwayan Damai. Karena niki nggih rakelan rai sampun menarik perhatian pengunjung hingga diborong oleh Prananda Prabowo. Iwayan Damai niki saat ditemui pada Kamis 14 Mei 2026 di Gedung Kesirarnawa Art Center Denpasar, niki mengatakan tidak menyangka bahwa hasil karya yang dibuat dengan penuh ketekunan dan semangat niki dapat diapresiasi oleh tokoh nasional. Jadi yang sampun kentang nggih rakalandra dapat apresiasi, tidak hanya apresiasi dari prosesnya pun nggih dibawa ketekunan nggih rakalandrai tidak putus semangat, tidak putus asa. Nah, hasilnya pun seperti Iwayan Damai niki, seorang pelukis hebat dari Tegalalang nggih. Dan tentunya sampun diborong kentang nggih rakalandrai oleh Mas Prananda Prabowo, salah satu memang

kemampuan kita untuk terus berkarya dan termotivasi lah dari salah satu seniman nggih asal Tegalalang, yaitu Pak Wayan Damai. Nah, hitung-hitung puniki rakelan rai yang sampun nikinge ngentas ring margi puniki seputaran Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar kantan nggih dados niki lancang-lancang rakelan rai ke Art Center melihat sapunapi situasi pameran industri kecil menengah Bali Bangkit dan langsung nikinge rakelan rai mengunjungi stand pameran dari lukisan karya Wayan Damai. Tanya senang melukis, kentannya seperti apa puniki, indahnya polesan tangan dari Pak Wayan Damai, langsung ke manten ke Art Center kentannya. Rakelan Rai dukung terus puniki seniman-seniman kita, nge, tanpa kekurangan apapun, keterbatasan apapun, tetaplah berkarya. Informasi puniki, sana gongnya Cynthia Kutip, saking RRI, TTCU, TTID.

0: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah mulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang Rakelan Rai, gongnya Sintia kantun nyarengin Rakelan Rai, puniki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring acara teras UMKM ya. Wow, kuliner sampun, kerajinan tangan, taler sampun, ya, seni lukis, seniman asal Tegalalang Gianyar. Nah, sani mungkin puniki kantun seputaran kerajinan kreatif niki berbahan dasar kain yang kainnya bukan sembarangan kantengnya Rakelan Rai. Dan bahan niki pun bisa dikategorikan bahan yang selalu digunakan nggih Rakelan Rai dari pakaian formalnya orang Bali, entah ke kantor, perlombaan atau wenten rapat kenten nggih Rakelan Rai dengan lintas komunitas. Nah, wenten niki salah satu kain khas Bali yang digunakan atau diinovasikan berubah menjadi produk kerajinan yang luar biasa. Ngian punika wenten kain anak khas Bali nggih yang terus berkembang niki melalui berbagai inovasi kerajinan kreatif. Nah, salah satu yang kini semakin diminati oleh masyarakat adalah kipas berbahan kain endek yang memadukan fungsi dan nilai seni dalam suatu produk. Jadi niki tidak hanya digunakan sebagai alat penyejuk, kipas endek juga hadir sebagai aksesori yang mampu memperkuat kesan elegan dan juga tradisional, nggih. Wenten motif khas endek dengan perpaduan warna yang beragam membuat setiap kipas memiliki keunikan tersendiri. Jadi kipas kain endek niki akeh kegunaan nggih Rakelan Rai dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelengkap busana adat, nggih Rakelan Rai minap niki wenten kundangan. Nah, pastikah ibu-ibu PK niki nggih kundangan. Nah, tidak lengkap rasanya jika tidak membawa salah satu niki napi wastane pelengkap atau pemanis lah di tangan kantong nggih. Tapi malah cuaca Bali siang-siang walaupun panas dingin kantong nggih. Tidak lengkap kalau tidak membawa kipas. Nah, langsung ke mantan puniki order kipas kain endek kantong nggih yang kini banyak digunakan dalam berbagai kegiatan sane wau gonggek nikang pelengkap busana adat, wenten properti pertunjukan seni, seni tari, minap nggih hingga souvenir khas Bali. Jadi bentuknya niki sangat praktis, membuat kerajinan mudah digunakan utawi dangan kaanggen kantong nggih sekaligus menarik perhatian wisatawan. Dan sampun gonggek informasi yang puniki apakah menarik semeten, tentunya menarik kantan ya. Langsung cus ke mantan Rara UMKM lokal khas Bali, produknya kipas kain endek khas Bali. Nah, informasi puniki sane gonggek sida kutip saking RRI.co.id. Dados informasi terakhir dumun ring acara Rahina Ayu teras UMKM nggih. Mugi-mugi tiga informasi UMKM puniki Rakelan Rai bermanfaat mepikenos siang kadimangken. Malih bos kantun puniki gonggek sinta mawali nyarengin semeton sami ring acara ngarasan temang Bali. Durus saegang dumun pulsa druene sapunapi rerah genah sane bece angin sinyal mangde mendukung jagi on air utawi rancing Mali Jebos nge. Rakelan Rai tetap unikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat siang, Raka Dian Rai, Sekretaris Pansus Terap DPRD Bali, Dewa Rai mengatakan pihaknya secara resmi menyerahkan dua rekomendasi final terkait pelenggaraan pemanfaatan ruang dan hukum kepada pimpinan Dewan kemarin untuk diteruskan kepada pihak eksekutif. Dijelaskan dua rekomendasi yang tersebut menyasar pelanggaran fatal yang dilakukan di kawasan PT Bali Turtle Island Development, Serangan Denpasar, dan kawasan Gerogak Singaraja. Menurut Dewa Rai, rekomendasi tersebut diterbitkan setelah seluruh anggota pansus turun langsung melakukan peninjauan lapangan di beberapa titik di Bali dan menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara dokumen administrasi resmi dengan fakta real di lapangan yang menjurus pada pelanggaran hukum. Raka Dian Rai, demikian Gater Bali di siang hari ini bersama Gongya Sintia, dan sampai jumpa.

0: Selamat siang, Rakelan Ray mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz Lana AM 1206 kHz Ring program budaya RRI Denpasar Renggala siang kadimakin, renggala jam siki Kantos jam kali, tengah imali jebos Puniki wentan acara selanturnya nih Nyaringin Rakelan Ray puniki sampun mewali aktivitas Sampun puput kentan nge, sampun usan mesan dekat Nah dulu semakin ngibur dumun Kantos jam kali ring acara Rahin Ayu ngelela ulangun ngarsan tembang Bali. Sapa sang rogonge Cynthia Mali Jebos ring pas telepon 0361223361 taler puniki ring WhatsApp pro 4 0878 9882 2420 kesarengin berkomentar langsung ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Niki sampun wonten sempetan sane nyaringin ring WhatsApp pro 4 Mali Jebos gongge one siki-siki kentan nggih. Sana mangken keater tembang dumun mungkar ring acara ngelela ulangun mangken raklan rai Wenton tembang Bali lan Nusantara ya. Elingan puniki karena gala siki jam kemantan dados pilih kentan nge megatra napi ngarsan tembang. Sedurung gongnya sapa sanggra tur mirengang mungkah ring acara ngelal olangun mangkin. Keatur dumun sana jagi lintang ring arse taler kain pemiar sesami.
1: Rakedan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakedan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakedan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakedan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakedan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ada apa tuh?
4: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
3: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
3: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira kalian terima mawali nyaringin punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz sering acara ngelelo ulangun ngarasan tembang Bali. Samun kaatur tembang pemungka, durus sane mangkin, sire, sane jaging ranjing puniking ngarasan tembang otoy megatre ring pesawat telepon 0361-223361 sarang titian gongga sintiang ya. Om swastiastu, selamat siang.
1: Om swastiastu, selamat siang, monggo.
0: Nggih, selamat siang. Sarang sira puniki?
1: Mailin dan pasar.
0: Mailin widangan sasetan dan pasar sapunapi gatre.
1: Sira beke monggo punapi.
0: Astengkare gongge sehat. Sapunapi mangken cuaca ring sasetan Mailin.
1: Cetar membahana.
0: Pasti ke ngajeng es niki nggih. Oh, nenten, ten kayun minap niki nggih.
1: Air putih mantan, Mak Gong.
0: Nggih, air putih ke mantan, tenggorokan tetap aman. Sare mangken amankan dumun gendeng Bali ya, tapi megatre niki.
1: Temang ne kecupan sayang nggih.
0: Kecupan sayang saking Yan Wikarya apa Biadi Wisnu?
1: Yan Wikarya sareng Mbak Agustin.
0: Oh, wenten sane Yan Karya. Kemanten iki Yan Wikarya?
1: Oh, nggih, dados.
0: Dados, nggih.
1: Iya, Magong rajang tugas. Sukma tegalah Om Santi. Santi-santi, Om.
0: Nggih, sukma niki Mailin saking widangan sasetan dan pasar sampun nyarengin siki tembang Yan Wikarya kecepan sayang, nggih. Reung kur Mailin kantor muniki kaangin galah nyene semeton sane jagi ngersan tembang utawi megatra. Om swastiastu, rahajang.
2: Rahajang Om swastiastu, gongge.
0: Inge Om swastiastu, atun yang kirana niki.
2: Nenten.
0: Nenten.
2: Yang kesawat.
0: Oh, niang kesawat tegalalange.
2: Patut tuh.
0: Astengkara, sapun api gatra niki.
2: Ben niki, ya kentang tuh panas, luar biasa.
0: Inge jantos, mantan sanjanya lu wangi, pasti gak dingin luar biasa.
2: Semang ampun tuh dingin yang ke pasar jam 5 gong.
0: Amin.
2: Baju yang berdamai-damai ke pasar.
0: Kudang lapis nih ke menjakit nih yang. Tiga lapis, Napi Malih sana.
2: Yang ke pasar rohnya anak kemelang nih ya.
0: Aduh, Napi Malih gongnya siaran subuh terus mesiram jam 3, jam setengah 4 nih ke Miratu nih yang. Harus ngarianin toyanget.
2: Nih air hangat tuh nih.
0: Nih Niko pun memang cuaca Bali niki akhir-akhir makin dingin tuh niangnya.
2: Ampun niki tuh waktu nih dingin tuh gongge.
0: Nggih, sapune api kanggang. Nikmati ke mantan angin alami.
2: Nggih.
0: Niang, sani makin ngerasan tembang dumun tapi megatra niang pilih dumun.
2: Niang, kadija teka dingat niangnya megatra tuh nih.
0: Oke, enten megatra durus tuh niang.
2: Ampun jeng. Inguk yang ni cik. Kalau ampun boleh kentam tu mungan, siapa ampun kentam?
0: Iya ampun nang. Nah, ini sana mungkin pangtan lali niki tu nian durusan dumun megatra.
2: Iya, niki ulik lor tu nge.
0: Iya, durus.
2: Ring Matuini, Mahegi, Nini, siapa nika nge, Nini ane dia nge. Ane putus-putus kan tu.
0: Oh, Nini Agus mengui.
2: Oh, Nini Agus pun kentan. Mahindira pun kena nge. Selamat Mahindira. Ampun kentan Nini Ita, Nini Ayuna. Siro Male. Jagstak yang ampun Niki. Bu Eka Bebe.
0: Yeah.
2: Ampun kentan. Siki ring tegalalang tu ngeh.
0: Ngeh.
2: Dadong Jana. Rau Dadong Cantik. Niang Cantik ring Batuan. Niang Kirana. Ngeh cutat yang sarang sami gong deh.
0: Ngeh tu niang, sampun. Ngeh, tanggapi.
2: Ngeh, maksud semua gong deh.
0: Ngeh.
2: Sarang sami suwitra tu ngeh.
0: Ngeh.
2: Niang mepamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk sama niki tu niang kesawa sampun nyarekin gongnya sendiri acara yang lalu ulangun mangkin. Wenten ini santa pun niki sampun nyarengin ring grup ngelila ulangun niki nge. Sana durung pun niki ngeranjeng ring pas witra ngelila ulangun durus-durus ngeranjeng kantan nge. Kalor manten Nini Ayuna, Niki Rahajeng Mawali Nini, dumugi sarang sami setata geng kena gongga cuaca driki cerah gongga Rahajeng tegak esok semua Niki Nini Ayuna sama nyaringin taler menginformasikan cuaca ring widangan Nini Ayuna nge topati kelungkong wenten pari dinamika nge esok semua Niki nyaringin unas tembang gongga gak sintal beli demit esok semua program budaya RRI Denpasar. Malah gongga selain informasi unas tembang durus ring lain telepon ke manten 0361223361 nge. Talar wenten puniki Patut Sumarji dengan Bengke sarang Agung Ayu Chandra nyaringin Rahajeng tugas gue gak Sintia suksema niki Patut Sumarji sampun nyaringin Kak Angga niki Miratu suksema Kak Angga Kanggang gue gak kantor melaja yang wenten Iwang Durus niki kritik saran Kak Angga nge suksema niki Kak Angga sampun nyaringin gue gak Sintia siang Kak Dimangkin Durus malah jebos Mewali nge ngeranjing ring line telepon 0361223361 sana makin sikit tembang dumun wenten belian wikar ya kecupan sayang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, Tari Andir dipentaskan saat Puja Wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai Tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan Tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan Tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan Tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum Tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, remaja yang huruf hitung di Denpasar, kantor Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gonggak ya, Sintia Ring. Acara ngilau ulangun ngarasan tembang Bali, Om Swastiastu, durus-durus rakelan rai, sane durung pole. Inggi Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, gonggak Sintia, domben, persido ku cunduk ring baru.
0: Nggih, nembe niki Aji. Aji sapun api makin sehat.
1: Aduh, sehat makin ulit dunia pun mencet-mencet, wow masih dayang masuk.
0: Iya, yang penting samon poleh Aji, sapun api panas nih widangan tatak mangkin ji.
1: Api panas, kari dingin Riki.
0: Oh, kanton dingin.
1: Hasil wantan dingin ya.
0: Oh, kenten. Ya, bersyukur ji, poleh dingin. Icana talur matahari ten kenten. Riki dan pasar panas mangkin ji.
1: Api jauh wantan jauh syukurin kemantan.
0: Gitu. Tunas-tunas kemantan Aji. Sane mangkin Aji dunas tembang, tapi megatre.
1: Dan megatro numun.
0: Oke, entan nggih durus nek.
1: Nggih, megatro numun duaning pemben kecunduk ning ngembaro sareng gong nggih. Kulit sadan mungkin.
0: Nggih, Haji.
1: Kan saya make yang seneng kan niku ampun becik enten.
0: Nggih, akeh nek ulami niki sematan sami mangga statan iki mirengang perempat nggih.
1: Siro aja beruntung dia, Siro aja beruntung Niko dapat jodoh gitu.
0: Nggih, patas kali Aji beruntung mangkin. Durus nae megatra dumun angin galenane Aji.
1: Megatra pemekas di nomor 1 Bok Keboiwo penikir pampun kena tiang sarang langsung di darat gitu.
0: Oke, okay, entan.
1: Pasti monitor agan Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Salen, Daniel Sanur, Mangku Asih, Kak Kinten Pandit Tamo, Pak Teguh yang mengganti Bu Vera, artis sampun naik niki.
0: Bu Vera durung ring gala jam dasang atau semakin durung wenten suaranya?
1: No, ampun pasti bu kerja agak di pasar tabanan.
0: Pun kedek mirang Haji niki ya, salam majang Bu Vera niki ya.
1: Bu Ana di Wang Ayo niki guru yang ngeriaso. Saler, jangan cuta semeton sarang sami niki mungkin yang roh Rena nampun mentaki-taki ngerah kentan persiapan untuk galungan
0: niko kentan. Patah niki mentaki-taki nombas pacang ngarenin canang busung ngajinge akeh-akeh ngarenin canang.
1: Ketegangnya ngerah kentan mundu-mundu wangnya ulung-ulung kelangin persiapan.
0: Nggih, angin persiapan duras-duras Aji. Seksama Aji sampai nyerengin. Napi?
1: Mundu-mundu nyom, mang boleh kentan, napi wasana biu ampun dasa.
0: Oh sampun, ampun tasa. Oh kentan, nge Aji. Ampun poleh rejeki Aji. Ampun nget. Nge ampun tasa ton dados sanggen. Tapi wastane aturan malih. Panten berok dadosnya aja langsung Aji nge.
1: Aturan dumun ke dalam Solo.
0: Nge Aji. Suk sama Aji, sama nyaringin.
1: Tempat meniki mungkin rajang rayu. Yang roreran sugihan galungan kuningan iki kenten.
0: Inggih.
1: Mangdo ya murah rejeki sane karara kenten.
0: Astengkara akeh.
1: Ya wae meniko gungge ado job tome jan polih niki.
0: Inggih. Halo punapi niki, nguwi ngaji. Halo? Nggih, ampun nggih. Ampun terputus minap niki Aji. Nggih, suksema Aji, tiba-tiba nguing langsung nggih. Agak ampun puput niki megatra ampun jangkep sami niki nggih. Riung Karaji tatak sira puniki sane nyarengin mawali ring pas telepon 0361223361. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang. Siang niki bungge Cynthia cantik.
0: Inggih Rahajang mawali beli gos bawa batu bulan niki nggih. Pasti ke kantor Mekarya niki ring renon.
2: Oke, mawali istirahat niki nggih.
0: Oke, entan nggih. Sane mangken pon api situasi ring renon cuacanya ini beli gos.
2: Cerah niki nggih.
0: Cerah nggih karena kita satu langit. Tetanggaan ayo urik sareng renon nggih. Beli gos. Mangken kan ampun urusan masandekan niki ngarasan tembang dumun tapi megatre mangde menambah energi.
2: Ngasang tembang nggih kate sane napi wasane niki cinta pertama.
0: Cinta pertama saking moge rati. Sampun saya ge jantosang beli gus nge ya.
2: Anjang gue tinggi-tinggin. Maksudnya tuben boleh nyarengin gue.
0: Sampian semua tahun pernikahan sekali nike. Setengkara nembe niki ampun boleh kecundang nge.
2: Ya setengkara nge. Majang gue Cynthia anak gen, anak muda genti penuh semangat.
0: Asik.
2: Maka masa depan terwujud nge.
0: Astungkara niki doa terbaik nantor yang beli gus bawa.
2: Ya siap. Semangat nge.
0: Inge.
2: Om santi om.
0: Inge suksema beli gus bawa sampun nyaringin gong ya Sintia nge. Rakalan terakhir sapa sangra dumun iki sematan sane nyaringin ring media sosial perompat. Wenten Mbah Indira. Suksema niki Mbah Indira. Talar wenten ring Topati Klungkung wau sampun paringe. Nang oma niki abian bahasa nyaringin nunas tembang ketangkep bahasa saking dekar. Nunas tembang nang oman durus ring lain telpon 0361-223361 nge. Wenten abah bahasa samplang kan ganyar sampun nyarengin ngelangun mangkin Om Swastiastu Mawali Rahajeng Mawali wonten batu bulan nyarengin nenas tembang makita ngelahan Ketut Setio nih kayak mangat terus suksema nenas tembang Pak Oyem Brata durus ring lan telepon Pro 4 03

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat siang anak lantrai, kantong nyarangin gongnya Sintia Puniki, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, sering acara ngelilo ulangun ya. Sama sang kramawali, siki telpon malih, ngeh, raka lantrai, durus, megatre, napi ngarsan tembang, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, rajang siang, gongnya Sintia.
0: Ngeh, rahajang mawali, pekak dania, sapunapi gatre. Wow matangi staten iki wow matangi kabarnya ternyata nggih.
1: Sane malon-malonan ten uni sira kada nemu enggak dumunan.
0: Oke, entan nggih.
1: Wow san itu langsung mencet HP kentan.
0: Iya, energi tidur siang memang tidak ada duanya. Kentan nggih tiba-tiba wow bangun langsung niki nyela HP on air kentan nggih. Sampun api taler Nini Dania siki niki.
1: Mungkin ini Dania istirahat, mungkin bobok nih.
0: Oh, giliran nggih nyaga warung kentan nggih.
1: Kebetulan iki cucu bobok masih kan boleh waktu kan.
0: Oh, kentan inggih nggih.
1: Kan tembang menten limun nggih.
0: Inggih durus pekak.
1: Tembang ini napi niki nggih. Buka lembaran baru nggih.
0: Buka lembaran baru today Iwantara nggih.
1: Iya di kampung.
0: Inggih sampun saya gesek semua pekas sampun nyarengin ya.
1: Semua mewali majang gue Sintia, raja juga sama pamit Om Santi.
0: Inggih gesek semua pekak Dania, dados penelpon terakhir nih inggih. Pas pisan puniki pekak Dania sampun pulih tidur siang. Nah rak lontre usahakan setiap tengahi kentan nge dianjurkan lah untuk tidur siang untuk merefresh otak kentan nge meningkatkan kewaspadaan. Taler puniki memperbaiki suasana hati, menambah energi tanpa membuat rak lontre merasa pusing atau mengganggu waktu tidur malam. Durasi yang baik adalah 10 sampai 20 menit ke mantan nge. Informasi puniki sanego nge sindakutip saking alo dokter.com.

Ingira Klan Rai, pemirsa, semua tonton titian sarang suami, kantong ring program budaya RRI Denpasar, sarang titian gongge sintiang. Ya, sampun telas, peniki galah semua tonton suami, nyarangin ring acara Rai Nayung lalu ulangun. Tembang terakhir niki buka lembaran baru kenten ya. Saking today ikuantara kesarangin darmini ya. Magi-magi aja mapi kenoh niki rekelan rai menghibur semeton sami siang kali mungkin pekak dania suksema niki ya. Dados mendengar terakhir niki nyarangin ngelila ulangun. Bu Vera Om Swastiastu gong ya niki mbah kaciran ngaturang suksema naurin sewa mobil kejut kocap gak naurin ten gong ya gane naurin kenten ya. Nonton gong ya mantan sane naurin niki Bu Vera, Mbah Kaciran santekan penyiar perempat kenten nggih pendengar sampun napi wasane semangat niki ke RRI taler apapun nika nggih pikobatnya ne kita bantu sama-sama suksema niki Mbah Kaciran taler Bu Vera niki nggih sampun mengkonfirmasi taler semeton Kang Yandumun gongge nyarengin semeton sami nggih rohir kidumun mugi-mugi ja benjang pungkuran male gongge mewali nyarengin semeton sami nggih mugi mepi kena bermanfaat saat rekalan rai malah jebas ringgala jam kali kantos jam 3 ring waktu Indonesia Tengah durus nyaringin ring suara budaya Nusantara saking perompat RRI Jakarta lan RRI Ternate maka sanding atur pupetanggung sini untuk uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om

Pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aromalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore. Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Bang Ramalan. Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak ini agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja ya.
4: Abang.
2: Oke, Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentilia, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
4: Bang Ato.
2: Iya.
4: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
4: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak siapa? Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
2: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang Muslim dari luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
2: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya? Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu.
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, kekayaan, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
2: Emas juga.
4: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
2: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
2: Oke.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
2: Sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
2: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
4: Ya, dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
2: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
2: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
4: Ya
2: justru pribuminya nih ya. Nah,
4: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Ya, nah, ya, itu yang dahsyatnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu. Gitu Pak Ato. Jadi
2: baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp ya. Oh Nova
1: ya Bang Ato, tapi kita break dulu ya sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
2: Ya untuk Ternate di 1265118, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
2: 0821952666 juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
2: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Bencang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi
2: 0921312658. Deng juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Okay.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio, yes.
3: Ya, Cigu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
2: Ponana, Cigu. Ponova.
1: Ada
2: sama
1: no,
2: Bonova sih.
3: Bonova, Abraham. Astagfirullah.
2: Maaf
3: Bonova, lancar banyak kok ya lu.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Sehat ya Bonova ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Lagi semangat ya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang tadi di pembukanya di Jakarta. Sebenarnya pernah dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Juga, kok ya? Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha itu masih ada bacaannya ya enggak.
2: Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, Abang Herman. Iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes. Ada benteng apa nanti saja kudus? Benteng Bernefes. Ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Atau nanti Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kerjaan kemudian ini.
2: Iya, sudah baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beli pantunnya kan budaya ada berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Tentunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak, Kakak Wato.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya, Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada Abah.
5: Amsal. Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsal. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
4: Waalaikumsalam, sama Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Ya, saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau

0: Beda pulau. Oh, satu pulau.
1: Iya. Oh,
0: berarti luas Maluku.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya.
0: Oh, beda pulau.
1: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya. Oh. Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
0: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
1: Iya.
0: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
1: Iya. Betul, dari Kampung Palamea.
0: Oh, iya. Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya. Iya.
0: Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Pak Nope juga ya.
3: Ya, Pak Haji.
0: Semoga sehat selalu tentunya ya.
3: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
2: Dari tadi, Ciguria tadi sebelumnya.
1: Dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
1: iya,
2: sendiri.
1: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
3: Haji Ansor.
1: Pak Haji ya? Tadi tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang bagaimana dia menjadi model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa Bacan ini harus bisa harus bisa memiliki semacam apa? Semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji ya,
3: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
1: Pak Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
3: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
3: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
3: Oke, okay, ya, baik.
1: Oke,
3: okay,
1: kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
1: Bukan.
3: Bang Orik.
2: Bang Orik, mohon maaf.
1: Oh iya, Bang Orik. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Mm-mm. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
1: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
1: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
1: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, hmm, apa yang di apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu

0: hampir mirip, yeah, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa bacaan Ternate Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
1: kekuasaan
0: gitu.
1: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
0: ya
1: memang posisi bacaan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
0: Nah itu
1: ya, ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lagi ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
2: ya
1: dari
2: silakan. Ternate.
1: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Bang Atas.
1: Iya, halo. Selamat sore juga.
3: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
1: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
3: Selamat sore, Bang Herman.
0: Selamat sore, Bang Andi.
3: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
1: Baik, iya.
0: Ini saja. Saya langsung, Bang Andi.
3: Sampai sekarang masih aktif.
1: Iya.
0: Iya.
3: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
1: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
3: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
0: pisah?
1: Iya, baik.
0: Baik.
1: Baik. Siap. Nanti.
0: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
1: Jadi sudah dimekarkan.
0: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
1: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
0: Silakan
1: dofu dofu Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
3: Selamat sore Bang Ato.
1: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
2: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
1: Iya.
2: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
1: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
1: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
4: Subiono dari Madiun.
1: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herman.
4: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan kemudian diunggah ke TikTok kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk batu bata

0: Hanya mohon sertifikasi.
1: Ya, betul.
2: Baik. Mas...
0: Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan pembacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
1: Tapi sebenarnya saya setuju betul dari pendapat siapa dapat?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
1: Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu karena dia menikah dengan Boki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu baca. Nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
1: betul
2: wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya dan sekarang sudah mulai ini ya
1: hilang, berkurang mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan.
1: Iya.
2: Baik, Ponova.
3: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
1: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay. Saya sebagai closing segment.
3: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
1: Ya. Mbak Nova.
3: Iya.
1: Tidak apa-apa. Hanya baik, tidak ingin A saja.
3: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Iya. Sama-sama. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Amin.
3: Baik, kalau begitu Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, Kepala Departemen Komunikasi PT Bali Turtle Island Development atau BTID, Jeffrey Alvarukoye, mengatakan pihaknya menghormati fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali melalui Pansus TRAP dan mengikuti perkembangan informasi terkait 9 rekomendasi strategis pengelolaan wilayah serangan kepada pemerintah Provinsi Bali. Dikatakan PT Bali Turtle Island Development BTID juga melakukan kajian internal dan berkomitmen untuk terus bersikap kooperatif serta terbuka dalam berkoordinasi dengan pemerintah, pemangku adat, dan otoritas terkait. Sementara dalam rapat pimpinan DPRD Bali kemarin, desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total legalitas lahan pengganti atas perubahan fungsi kawasan mangrove di Tahura Ngurah Rai sebagai salah satu poin krusial di 9 rekomendasi strategis dari Pansus TRAP. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Halo, selamat sore para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingat ya, ketemu lagi ya bersama Dayu Ari di udara, tentunya di FM 106,4 MHz di program acara favorit Anda ini ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ayo lo, apa kabar Niki para pendengar ya? Apakah sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas ataupun ada yang sudah pulang nih dari aktivitasnya? Oke, enggak apa-apa ya. Dayu akan menemani ini ya, Rakerai di udara untuk menunjukkan berbagai macam lagu-lagu dangdut, dan kalau misalnya ada informasi menarik akan Dayu sampaikan kepada Rakerai di udara, nggih. Oke, tentunya Niki di Rakerai ya, di program ini Rakerai bisa request lagu ataupun mau salam-salam boleh ya, karena ini akan berlangsung selama 2 jam ya, tentunya dari jam sekarang sampai jam 5 sore nanti. Tentunya kalau misalnya mau request, boleh bisa banget bergabung sama Dayu di pesawat telepon ya, ntar Dayu buka di 0361-22-3361 ataupun di WhatsApp ya, kalau misalnya nggak dapet nggih, nggak dapet bergabung di udara, oke, di WhatsApp aja nggak apa-apa. Dari tunggu loh ini infonya nggih, tentunya di 0878-9882-240. Oke, biar gak lama-lama lagi ya, tentunya Dayu mau ajak Rakerai untuk joget bareng. Keluarkan ya keringatnya semua. Ya panaskan, walaupun cuacanya sangat panas membahana. Ya badan pun juga harus panas ya. Jadi kita pemanasan dulu di sini. Ada lagunya dari Ria Maulana dengan judul Mabuk Bay. Untuk itu silakan bergoyang.

rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kawiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai hai hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ya. Tentunya masih bergabung sama Dayu Ari di sini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi Dayu sudah sugakan satu lagu ya. Lagu dengan judul Mabok Bae dari salah satu lagu pedangdut ya, oleh Ria Maulana. Ini diciptakan oleh Itorikin gitu ya, laki-laki. Nah, ini lagu ini ya Rakerai, just information aja nih, tergabung dalam koleksi musik dangdut daerah atau pantura yang dirilis oleh Bintang Katalog Rekaman Suara gitu. Oke, gimana? Sudah keluar keringatnya semua? Sudah panaskah badannya? Langsung saja ya kita coba ombak langsung ya di pesawat telepon dari buka sekarang. Yang mau request lagu boleh banget bergabung sekarang ya di 0361223361, silakan. Oke, jangan lupa di WhatsApp-nya ya di 0878-9882-2420. Oke, sini sudah ada yang bergabung ternyata. Sambut saja Om Swastiastu, Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu, selamat siang Dayu Ari.
0: Selamat siang.
1: Dari seputaran Sanur.
0: Ah, Kakek Dania. Ya. Nenek Dania di mana?
1: Lagi ngempu.
0: Oke. Jawabnya lagi ngempu sekarang ya. Ntar giliran ya, dong. Betul.
1: Dayu Ari gimana kabarnya?
0: Dayu sehat dong kakek
1: ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih kakek juga nge.
1: Cuaca sudah mendukung sekali ya.
0: Betul, bersahabat sekali hari ini ya.
1: Tidak begitu panas, angin sepoi-sepoi. Enak sekali ini
0: ya. Oh ya, tes dong ya, pakai sirup.
1: Untuk menemani cuaca cerah ini, lagu dulu satu.
0: Oke, lagunya yang cerah juga nih.
1: Lagunya apa yang cerah ya?
0: Lagunya apa yang cerah?
1: Kalau mabuk tadi mabuk baik ya.
0: Iya tadi.
1: Mabuk janda ada ya?
0: Aduh. Mabuk janda nih. Iya, sabar ya. Oke, sebentar Dayu cari dulu. Mungkin sambil salam-salam boleh.
1: Salam dulu sedikit ya.
0: Oke. Ini lagunya Mabok Janda tadi ya, belum masuk playlist loh.
1: Oh, belum masuk.
0: Okay.
1: Padahal banyak sekali penyanyinya itu.
0: Oh ya, dari siapa ya, deh tadi penyanyinya?
1: Covernya itu banyak yang cover itu lagu Mabok Janda.
0: Coba salah satu penyanyinya, coba sebutin kakek siapa?
1: Kalau nama penyanyinya siapa ya? Ada Ico gitu ya?
0: Ico.
1: Iya, nggak begitu apa. Mendingan diganti aja.
0: Oke, ya. boleh. Kakek mau yang mana?
1: Ini apa ya? Kesenggol Cinta ya.
0: Kesenggol Cinta. Waduh, Misye Arsita.
1: Iya.
0: Oke, sudah.
1: Lanjut salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada Mbak Indira, Mbak Ane Kapal, ada siapa lagi?
0: Ya, siapa lagi kakek? Aduh, kesenggol apaan nih? Aduh, kok kakek bisa jatuh ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalnya sempat bergabung sama Dayu di udara, boleh ya gabung lagi, diulangin lagi. Kalau gak gitu di WhatsApp aja boleh, ntar Dayu sampaikan salamnya, nge. Oke, kesenggol Cinta sudah ready nih. Oke, di belakangnya kakek Dania yang nyenggol siapa tadi nih? Oke lah, langsung saja dari buka nih. Yang mau request lagu boleh banget sekarang bergabung, oke? Oke lah, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, kasih. Batu Nindi.
2: Nggih,
0: patut. Nggih. Gitu ya. Nah. Kurang aqua, kurang minum air. Oke, Batin ini gimana kabarnya?
2: Aduh. Basket kena.
0: Aduh, kenceng dong ya, kenceng ya.
2: Aduh. Dayu pun api, apa kabarnya ini?
0: Aduh, Dayu tadi loncat-loncat nih, Mbak.
2: Sehat ya?
0: Sehat banget dong.
2: Kalau sudah mencuar di radio pasti sehat.
0: Iya, sama deh kayak Mbak Tunini, asal udah mencuar sehat deh.
2: Iya, itu Mbak. Terlalu sehat.
0: Iya dong, harus dong. Gimana cuacanya di sana, Mbak?
2: Sekarang cuacanya di sini rem-rem.
0: Oh, tanah lo rem-rem?
2: Iya, tapi... Panas sedikit ya.
0: Oke, tidak sekarang
2: itu,
0: ya.
2: Ini Kak Mangku Sedaninya ikutan tuh.
0: Ih, disenggol-senggol sama Kak Angku.
2: Iya, disenggol dicolek-colek.
0: Aduh, jangan dong geli.
2: kalau udah naik pasti dicolek-colek.
0: Bahaya ya. Tuh bahaya tuh. Oke. Mbak Tun ini mau lagu apa? Tuh, boleh ya, lagu apa?
2: Apa ya? Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda ya. Dari Ines Cynthia.
2: Iya.
0: Oke, sudah nge. Ada ya. Dong.
2: Salam-salam dikit ya. Tadi Kak Dania ya menggelebuk dia.
0: Iya, ya. Mbak Tun ini nyenggol tuh.
2: Iya, ulang lagi Kak, ulang.
0: Iya, ulang.
2: Iya. Ulang lagi bisa.
0: Bisa dong.
2: Ya dari timur deh dulu.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Di sana ya.
0: Diurutin aja.
2: Ini untuk Nini Santa juga yang ada di Sanur ya.
0: Iya.
2: Ibu EKBB naik-naik Bu. Terus ada siapa yang di sana itu? Nini Ayuna. Nini Ayuna yang di Tabanan lupa. Niang Kirana, Niang Kisawa. Ada juga Jero Susi juga ada, Bu Lu Sekar, Ibu Yan Suartini, selamat sore. Jero Susinya udah tadi ya.
0: Iya.
2: Terus Pak Man Pandu, selamat sore Pak Man.
0: Selamat sore.
2: Terus ya ada lagi siapa lagi? Terus
0: siapa ya?
2: Ada Pak D. Polos Jaya juga, ada Pak Ya Narbo, Pak Tut Mancung, Bu Ani yang ada di kapal juga, ada Melin yang ada di Denpasar, selamat sore Mel. Terus siapa lagi di sana? Ibu Putu Keboiwo, juga Bu Yan Lodro, selamat sore Bu Yan. Ini galungan loncat harta pecahnya cepat kaya nanti.
0: Iya, langsung bikin nyari sawah lagi ya, tuh yang baru.
2: Turunin.
0: Betul.
2: Iya, terus ada Kak Ciatot, ya Kak Pedes juga. Ada juga Nini Ita. Ada siapa lagi?
0: Siapa ya?
2: Nini Ita sudah naik itu Mbah Hendira juga, Mbah Hendira naik-naik Mbah.
0: Naik-naik.
2: Ya, Pak Depi juga. Ya, pokoknya untuk semuanya tuh deh yuk.
0: Ya, tabungkus ya.
2: Tabungkus saja dari jadi satu yang belum dikonek ya.
0: Oke. Siap.
2: Untuk tuh Dayu juga dibungkus.
0: Oh, Dayu jangan dibungkus. Di sini siapa ngisi?
2: Enggak, kalau enggak dibungkus kan kelihatan.
0: Oh iya ya, betul juga nih.
2: Betul enggak?
0: Betul lah. Ya Indah. Oke, terima kasih, Mbak.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Atas waktunya. Oke, dadah,
0: bye-bye. Oke, dibungkus dulu ya yang belum diucapkan salam sama Mbak Tun Indi, nanti Dayu sampaikan lagi ya. Oke, Rakerai karena sudah terkumpul ya dua lagu request Rakerai, dan jangan lupa nih di WhatsApp Dayu tunggu loh sampai aja yang enggak ada ya. Waduh. Oke, mungkin ada sibuk ngapain tapi enggak apa-apa ya. Yang lagi monitor boleh sekarang dari sekarang gitu ya monitor di WhatsApp sampaikan kabarnya gitu, semoga juga Dayu doakan semoga semuanya sehat-sehat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ini ya. Dengarkan lagunya Misye Arsita, Kesenggol Cinta.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, Rakrai, para pendengar setia Orang 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya, masih bergabung bersama Dayuari di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, lanjutkan saja ya. Tadi sudah dua lagu sudah Dayu putarkan, requestan Rakrai, oke. Sekarang yang mau request lagu lagi boleh ya, Dayu buka sekarang di pesawat interaktif 0361-223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa lo ya. Oke, Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Siapa ya? Ini selamat sore.
1: Aduh, Dayu sering cantik, Ayu cantik.
0: Ada yang dari Ubud.
1: Pak Eka.
0: Oh. Astaga, sudah aja ya Haji Uban ikut sama Dayu sekarang. Dayu bilang Pak Eka Mambal. Sekarang Pak Eka, Haji Uban tak bilang. Aduh, maaf ya Pak Eka. Iya, dimaafkan Kak nih.
1: Dayu ini kayaknya sudah sehat, software-nya luar biasa.
0: Luar biasa gimana, cuy?
1: Enggak, soalnya kenceng suaranya
0: gitu. Oh iya, memang biasanya kadang-kadang kedengeran enggak kenceng ya.
1: Ya, mungkin karena asupannya kurang.
0: Aduh, asupannya makanya sekarang ini di dangdut Dayu minta obat biar kenceng.
1: Iya,
0: betul. Betul ya, Pak Eka gimana kabarnya? Sehatnya?
1: Ya, baik-baik aja Dayu.
0: Astungkare, sekeluarga sehat ya, juga.
1: Iya, juga sama ya.
0: Iya, Dayu juga sama dong.
1: Ini ada yang request lagunya Monuso Milimidi yang main itu. Kemarin dia kesini, "Wih, Pak Eka gak mau ngurus saya."
0: Oh gitu.
1: Halo Pak Mansarjana.
0: Oh Pak Mansarjana.
1: Di Supermido. Terus kalau kolin ini, jahe di meja nih. Aduh, sopo udah mulai doang ke Nuso. Terus. Jualan moga-moga laris ya.
0: Oh moga-moga laris, semoga ya. Laris ya jualannya.
1: Nih tak jualan, lagunya lagu Inul anu.
0: Lagu Inul?
1: Anu darah kita.
0: Inul darah kita.
1: Ngebor.
0: Ya. Oke tak coba.
1: Yang ngebor.
0: Kok yang ngebor, oke ya, sabar. Itu kena, astaga, kok Dayu ya, terus lo kena.
1: Muda kan biasa tuh.
0: Betul
1: wajar,
0: betul.
1: Kan, itu ya.
0: Oke, ngebor ya.
1: Ya.
0: Sabar-sabar, tak cari dulu deh. Kok nggak ketemu ya? Sabar-sabar. Ya.
1: Loh, itu sering ada lagunya itu. Kalau gampang, harus di RRI.
0: Bentar ya.
1: Goyang ngebor. Ini darah kita.
0: Oke, ngebor. Sabar-sabar, ini belum ketemu loh.
1: Nah, buat Hasan juga. Ya, San. Kan ini tak request lagu, San. Daremai deh, Cong. Terus jualan sapi yang orang gini jarene. Ya. Ayo, San, kita gini tak kopi. Darah sisa ngebor.
0: Oh iya, ngebor darah sisa. Sabar loh, kayak gak ketemu-temu dah ini, sabar. Oke.
1: Buat Yan Argo. Darah sisi, mau gak bu, sisi, mau gak bu. Iya, apa namanya, Ibu SABB, terus Mang Pandu. Iya kabarnya Mang Pandu, terus sembuh hebat toh, terus mari anu sehat toh, ya. Kalau Bang Pandu itu nek ngobrol kan kayak cewek.
0: Oke, kayak cewek.
1: Loh, betul. Biasa orang penari loh tuh.
0: Oh gitu.
1: Ya penari, kalau nari cewek bisa, dia montres cewek juga bisa kan. Jadi suaranya ya kayak itu. Dalam orang perempuan, laki ya gitu.
0: Oh, pantas ya, pangus sekali loh tak denger ya.
1: Ya itu. Ya kan sering dari galuh lah kayak apa gitu. Itu katanya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Ya buat Ian Narbo. Ini Ibu Putu Keboyo ya, Ibu Sekar, Artis Wirga, Ibu Swartini, terus siapa namanya Nusi Didi, Mangkus Dani,
0: enggak naik.
1: Eka Pelando, Nita, terus yang Kirana, yang Murni.
0: Oke, ini ada salam dari Ibu Sekar ya, dari Payangan.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Iya, Niang Kirana juga.
1: Ah, dari siapa?
0: Biarin Niang Kirana juga.
1: Aduh, Niang Kirana, munggah bunggang Niang Kirana. Tapi Ayu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Ya.
0: Ini lagunya dari yang goyang ngebor tadi ya. Goyang Inul namanya itu.
1: Ya, benar ya, yang judul itu.
0: Goyang Inul ya judulnya. Kok enggak ketemu-temu kalau nyari ngebor.
1: Ya kalau gitu anu aja, apa namanya?
0: Sudah ketemu, Pak Eka. Ya.

0: mình bỏ đi lại thì không chịu cả. Rồi một người á, alo, terus ini siapa namanya? Pak Ketut Murdaya,
1: Pak Ketut Murdaya.
0: Terus siapa namanya itu Pak Penaro, Raisane, Bawo, terus apa namanya Ketut Sumarjo, Pak Sumarjo kencing itu lah, nggak menggambar Pak Ketut Sumarjo bengkel itu lah. Sayang terus sama ada Bung Chandra bu.
1: Baik, isi aja deh.
0: Enggak buka badut. Kabarin rek.
1: Ya kabarin rek.
0: Gue enggak bunga-bunga. Terus saya sapro kok ya. Ya itu aja dulu ya.
1: Oke, segitu aja dulu. Oke.
0: Ya, ya yang kenu biar ada yang lanjutnya ya.
1: Iya, oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dada Babai, langsung dimatiin. Oke, ternyata namanya Goyang Inul, bukan Goyang Ngebor. Tapi lagunya sudah ready ya. Terima kasih Niki, Pak Eka dari Mamba sudah ikut bergabung ya. Jangan lupa kalau misalnya Dada sudah putarkan di udara, beneran joget ya, jangan cuma dengerin doang loh. Oke, Rakerai Dayu Berani Dumun ya ke WhatsApp yang sudah monitor Dayu, akan Dayu cek. Oke, di sini ada Niang Sri Kekeran. Halo Niang Sri ya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Niang Sri ikut goyang tuh Dayu cantik, ramah, gocak, ceria. Terima kasih Niang. Oke, di sini ada Mamaku Prajapati Penang sudah kontak-kontak Dayu ya, dicolek-colek Dayunya di sini. Oke, lanjut aja ya. Di sini ada Mbak Indira yang ikut bergoyang di Dandut Dayuri cantik. Halo Mbak, ayo dong goyang bareng ya. Kita tes yang mana bagusan goyangannya, Mbak Indira atau Dayu. Oke, lanjut saja ya. Niki ada Ibu Putu Kebo Iwa. Halo Bu Putu, Dayu, selamat sore Pro Dangdut. Bu Putu Kebo Iwa ikutan goyang dangdut ya. Buat Dayu matugas, tolong tarik Bu Dayu. Ya gimana caranya narik ya? Pakai apa? Pakai katrol. Ya coba-coba ya, siapa tahu berhadiah. Ntar ya colek-colek aja sampai keriting tangannya. Oke, jangan lupa goyang ya Bu Putu. Silakan beristirahat dulu ya. Tadi Niang Kirana juga sudah colek Dayu. Terima kasih Niang. Lanjut di sini ada Ibu Sekar Saking Pak Satung ya. Satung Payangan sudah colek juga. Lanjut di sini ada Mbak Egi. Mbak Egi ikutan Ratu Dayu isi ngiring-ngiring Riki ya, goyang bareng sama Dayu. Oke, lanjut saja. Wah, Aji Dewa Mia Bangli sini sudah monitor, sudah dikirimin videonya. Kalau lagi monitor di mobil rasanya ini kingnya. Oke, awas panas-panasan Ji di mobil Ji. Oke, terima kasih Aji Dewa Mia. Lanjut saja di sini ada Ibu Agus Bongkase Badung hadir Dayu. Terima kasih. Lagi satu di sini ada Nini Dania. Wow, tadi kakaknya sudah langsung di udara ya. Sekarang Nininya melalui WhatsApp. Terima kasih juga. Nini Dania katanya ikutan goyang satu. Makasih. Oke, terima kasih Niki Rakera yang sudah kontak di WhatsApp ya. Untuk itu karena lagi 10 menit ya, kurang lebih Niki akan nyambut jam 4 gitu. Baru Dayu akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua Pro Dangdut. Oke, marilah kita langsung dengarkan langsung ya di sini requestannya dari Pak Eka Mamel dengan judulnya Goyang Inul dari Inul Daratista.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
6: Nak dini seboi raga, nak rawas sana.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
4: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap sang yang widiwasa di alam swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda memastikan proyek perbaikan trotoar di kawasan wisata internasional Ubud akan segera dieksekusi tahun ini karena maraknya spanduk aspirasi yang dibentangkan warga sebagai bentuk protes atas kondisi trotoar yang tidak kunjung dibenahi. Diakui meskipun trotoar di area Ubud secara administratif berada di bawah wewenang Provinsi Bali, namun khusus untuk tahun ini dipastikan Dinas PUPR Kabupaten Gianyar akan mengambil alih pengerjaan perbaikan di titik pusat Ubud tersebut. Nusakti Yasa Weda menambahkan sementara Pemkab Gianyar fokus menata pusat Ubud, maka Pemprov Bali akan mengalihkan energinya untuk meremajakan infrastruktur jalan dan trotoar yang membentang dari arah selatan ke utara, tepatnya dari kawasan Tegal Tamu, kawasan Patung Barong Buat Tubulan, hingga ke Payangan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Halo, halo, halo para pendengar Setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tentunya masih bergabung sama Dayuhari di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi sesi pertama sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Rakyat juga pada antusias nih untuk request lagu, untuk ikutan joget bareng bersama Dayu ya. Nah sekarang apakah sesi 2 sama juga seperti tadi ya? Masih semangat gitu ya, masih terjaga semangatnya atau lebih loyo? Nah jangan sampai seperti itu ya, karena tentunya dijaminnya juga Dayu akan ngajar Rakyat gitu ya. Yang mau request lagu boleh gitu, ataupun yang mau kabar-kabar juga boleh. Tentunya ini lagi 1 jam ya dari Rakerai, menemani Rakerai di program acara Pro Dangdut ini. Oke, tadi Dayu sudah menyuguhkan satu lagu ya dengan judul Ada Gajah di Balik Batu. Oke, lagu siapa ya ini ya favoritnya? Ya, ini dibawakan oleh Nela Karisma, Niki lagu dangdut yang diciptakan oleh Apoy Wali. Yang ceritanya tentang seseorang yang pura-pura tidak tahu ketika sedang didekati oleh gebetan yang menyukainya secara diam-diam loh ini. Oke, tentunya moga-moga terhibur ya Rakerai. Dan sekarang dari lanjut saja gitu ya untuk menyambut Rakerai di udara lagi dan juga di WA. Untuk itu siapa yang mau bergabung sama Dayu silakan bergabung di 0361223361 ataupun di WA nge. Oke, langsung saja nih King ya. Om Swastiastu Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Pak Yanarba.
1: Inge matur nuwun to Dayu.
0: Sami-sami.
1: Nggih, piye kabare ya?
0: Encik-encik.
1: Nggih, moge kenak ngelantur nggih.
0: Nggih. Pak Yanar, bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Iya, apik-apik wae ya.
0: Apik-apik wae. Oke.
1: Rahajeng nyanggrok ra nang jagat Galungan lan Kuningan iki ra doai.
0: Rahajeng nyanggrok naler ya. Semoga semuanya berjalan lancar.
1: Inggih, mugi memaki antal labdo karyo kang kenten.
0: Betul sekali. Pak, pasti udah pada prepare niki Pak Yanarbo ya. Udah siap-siap.
1: Ya, tiang niki kenten bersiap-siap napi waskane kanggiang ya gede-gede do mon tu dayu.
0: Disiapin pakai apa aja dulu ini?
1: Apanya?
0: Apa aja persiapannya?
1: Iya, inilah baru cari-cari cuan ini ya.
0: Ah gitu, jadi persiapannya dari modal dulu.
1: Iya modal, kalau tak modal uang bisa ngomong apa ya.
0: Betul sekali, susah ya, apa-apa susah ya. Tapi diingat, uang itu segalanya, tapi segalanya nggak butuh uang juga kan.
1: Iya, itu tahu uangnya bukan segala-galanya.

0: percaya.
1: Betul sekali, ya. Tidak peduli apapun keadaannya, tapi ya, tetap merdeka ya. Di jiwa.
0: Tetap merdeka, maju terus.
1: Maju terus.
0: Mundur ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, lagunya sudah ready nih, Goyang Dompet ya. Sudah ya. Ada. Lanjut ya, lanjut.
0: Ini ada Kak Cao juga, Mbak Hegi, Kumbiang Seri, Kak Setiase, Kak Kede-Kede, Patut Mancong, Kapal Manik, Kapal Bu Endang, Bu Sujelita, Bu Ayu Tuban, ada Bu Putu Keboiwo, ada Tu Dewi, Bu Cirokede, Senar Suci, Kumbiang Yoga, ada Peka Angga. Tadi Pak Eka Mambal ya?
1: Pak Eka Mambal,
0: Pak Eka Mambal, Eka Plato, Eka Yana, G. Emas, Bu Swastini, ada Bu Sinta, Dewa Fiang Kirana, Bu Susi, Nini Tuwade, siapa Bu Eka BB, Bu Jerman, ada Kak Tiara, Kak Brong, Kak Prekele, Tugus Bawo, Roweskin, Papel Yong S, Acik Dewa Mia, ada Gungkak Tipat, Pak Putu Yase, siapa ini ya, ya Jeroati. Mau lo sekal satung juga ya, Bu Mang Buduk ini ya. Ya, pokoknya semua-semuanya.
1: Semua-semuanya.
0: Ya. Okay. Selamat bertugas, Dayu.
1: Terima kasih, Pak Yan. Ya, Pak Yan juga semangat, Gie.
0: Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Oke, lagunya Goyang Dompet sudah siap pada Pak Yan Arbo. Silakan, sirah sejenak ya. Ditunggu ya jogetannya. Oke, di belakangnya Pak Yan Arbo ini yang mau request lagu, boleh silakan bergabung bersama Dayu ya. Jangan lupa di WhatsApp juga Niki, oke? Ya, langsung saja Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dayu lagi cantik.
1: Iya, juru mangku Prajapati.
2: Nih.
1: Halo, gimana? Nah. Oke, nggak apa-apa nge, ya, coba di sekali lagi coba ya di udara, siapa tahu bisa nih bergabung sama Dayu ya. Oke, silakan Niki di belakangnya juru mangku Prajapati nge, langsung saja Dayu buka Niki, durus, oke, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita nge.
1: Oke, Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Ini salam kenal dengan Pak Wo warga baru ini.
1: Oh, Pak Wo warga baru?
3: Iya, baru bisa masuk.
1: Oh, Pak Wo, kayak pernah ada sekali sama Dayu, Pak Wo?
3: Iya, masuk cuma pas itu. Ini ya, udah lama gak bisa masuk. Susah masuknya sama Dayu.
1: Oh iya, itu kenapa ada angin-anginnya itu?
3: Iya, lagi di jalan ini.
1: Astaga.
3: Di Karangasem.
1: Oh, lagi di jalan gitu ya. Terus gimana ada model? Oh iya, ya sempet-sempet gini bisa ya, masuk ya.
3: Iya, saya kan ngukur jalan tiap hari.
1: Semangat jalan pokoknya. Iya.
3: Ya, tetap semangat 45.
1: Betul. Tapi harus tetap fokus di jalan nih, Pak Wo. Hati-hati loh.
3: Oh iya, ini pelan-pelan-pelan tapi pasti.
1: Itu dia, jangan terburu-buru ya. Oke, okay. Pak Wo sehat?
3: Nyantai aja. Lagunya ya?
1: Boleh.
3: Kuli bangunan aja kalau ada.
1: Kuli bangunan. Iya. Artinya menceritakan Pak Wo sendiri ini.
3: Iya, saya kan kuli bangunan ini.
1: Ah, sudah dari tebak dah. Oke, semangat pokoknya ya Pak Bro, jangan pernah jangan pantang menyerah pokoknya.
3: Oh iya, tetap saya maju terus pantang mundur.
1: Betul sekali.
3: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Yan Arbo ya. Salam kenal Pak Yan. Pak Yan Arbo, Pak Yan Arbo ini.
1: Pak Yan Arbo.
3: Oh iya, Pak Narbo ya, Pak Debi juga, Nini Ita, terus ada Bunda Januraga juga, Bu Pera, ada Bunda Ayu, Bebe Batu Bulan, Bu Eka juga ya, Bu Eka Batu Bulan juga, Bu Eka Sembiti, ada Gung Mas ya, Kek Mas, Gung Mas, terus ada Mbak Tumini, Mbak Andira, Aki Semara Jaya, Adi Rai, Kak Daniel, ini Daniel ya. Terus siapa lagi ya, Kenaro, Melin juga, gimana kabar. Bobuto yang ada di Kepuiwe. Ya wis, semua-semuanya kayak di jalan ini kayak.
1: Oh iya, iya. Pokoknya hati-hati lah pokoknya ya, dari titip pesannya ya.
3: Iya, pokoknya tuh semuanya. Salamnya.
1: Nah,
3: ini ada Nur Kotip nih, cemburu dia. Muhammad Kotip.
1: Nggak boleh cemburu-cemburu loh.
3: Iya.

0: untuk semua-semuanya. Yang penting sehat di sana, sehat di sini. Di sana juga baik di sini.
1: Betul
0: juga.
1: Sekali.
0: Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Wo. Pokoknya hati-hati di jalan ya, semoga selalu selamat sampai di tujuan ini ya. Tadi katanya masih di Karangasem gitu ya. Oke, gak apa-apa, nanti dari temenin dengan lagunya Pak Waniki, Kuli Bangunan. Oke, mari kita beralih dulu ya ke WhatsApp Niki yang sudah monitor sama Dayu. Dayu bacakan ya. Di sini ada Bu Ninda Kuwo menyarangin Dayu cantik ikut goyang-goyang Dayu. Oh ya, katanya sambil nyabu ya, nyait buseng. Wah, pasti sudah pada persiapan untuk galungan nih kayaknya. Entah dari sugiannya dulu dihitung atau gimana. Oke, semangat pokoknya. Katanya di cuaca niki di Kuwo ya, tapi rasanya panas sekali katanya. Oke, enggak apa-apa. Semangat, bye-bye. Terima kasih Bu Ninda. Kak Ciata, Tanah Lot hadir berdangdut Dayu. Siap. Iya, yang murah juga berjoget di sini. Oke, terima kasih Niki, Kak Ciatop nggih. Lanjut saya di sini ada Bu Marnyida Satya Monitor. Salam buat Pak Yanarbe, suksema calling ane majang. Terima kasih katanya callingannya Pak Yanarbe. Lanjut di sini majang Tudayu rajang tugas. Terima kasih. Ya, semoga selalu menghibur ya. Oke, langsung saja Niki Rakerai ya, karena lagunya sudah ketep-ketep juga. Mau menghibur Rakerai, marilah kita dengarkan bersama lagunya Trisna Livia dengan judul Goyang Dombret.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Halo para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tentunya di FM 106,4 MHz masih bersama Dayu Ari di program acara favorit Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi dua lagu sudah Dayu putarkan ya di udara gitu ya. Requestan dari Pak Ian Arbe dan juga Pak Wol. Ya, semoga terhibur Niki. Dan apakah sudah bergoyang Niki sebelumnya? Oke, gak apa-apa. Sekarang ayo goyang lagi ya. Mari kita langsung saja di interaktif ya. Rakyat-rakyat yang mau request lagu boleh banget bergabung bersama Dayu sekarang di 0361-223361 nge? Ataupun di WhatsApp jangan lupa nge? Oke, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah gue pelangi dulu semua ya.
0: Pro Dangdut adalah? Pro Dangdut adalah? Diulangi?
1: Gue dan lu semua.
0: Tidak seperti ya, itu kan? Kita. Oh, Dangdut adalah kita. Dangdutnya nggak ada itu mah, baru gue sama lu aja.
1: Oh itu Dangdut.
0: Ulang dulu yang benar. Pro Dangdut adalah?
1: Ya kalau gitu. Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik, gitu dong baru asik.
1: Asik ah gitu ya.
0: Iya. Oke, dengan siapa ini ya?
1: Iya, Bang Adi Rai.
0: Bang Adi Rai?
1: Bang Adi gitu
0: kan. Bang Adi Rai gitu.
1: Salam kenal dong.
0: Iya, salam kenal dong. Tumben kayak sama
1: ini
0: Dayu.
1: Ini lagi siaran siapa ya lagi siaran hari ini?
0: Ah, kenalan dulu sama Dayu Ari sekarang.
1: Oh, Dayu Ari, Rajang Kalimangkin.
0: Ah, Rajang Kalimangkin, Kalinapi mangkin. Ketawanya lo unik sekali. Iya, Bang Ade ini dari mana lo kalau boleh tahu?
1: Dari Bandung.
0: Oke, sekarang di Bandung.
1: Iya, lagi di Tabanan.
0: Ya? Oh, lagi di Tabanan. Oh, pulang kampung atau gimana?
1: Thank you, Bawo. Oke. Saya lagi ini soalnya. Kenapa kok Pak Uwo bisa masuk, saya kok enggak kayak gitu.
0: Oh gitu, be, termotivasi dari Pak Uwo gitu ya, thank you ya Pak Uwo ya. Betul, be, enggak mau kalah nih buat dangdutan.
1: Coba aja, ya, pengen aja sih mau komunikasi dengan yang lagi siar lagi.
0: Asik, ya, terus sekarang sudah. Ya, oke. Okay. Ya. Gimana kabarnya, Bang?
1: Geria mana nih ya, geria mana nih?
0: Aduh, ada deh, nanti deh di belakang. Nanti tidak diserbu nanti.
1: Belakangnya, memang harus pintu belakangnya.
0: Ya, iya anggapannya gitu lah ya, Pak Bang Ade. Oke, okay, Bang Ade gimana kabarnya nih? Sehat?
1: Ya, like I'm fine banget lagi sehat.
0: Aduh, have fun,
1: asik banget terus lagi dengerin
0: Pro 4 ya. Aduh, terima kasih. Waduh, berarti gol saya jadi terhibur juga. Ya bikin rekerannya pas banget.
1: Iya dong, bisa terhibur. Pengen aja sih ke studio kayaknya.
0: Ayo sini, mari kita tandem bareng nih.
1: Entah siaran. Apa oleh-olehnya apa nih kayaknya nih.
0: Tanah satu hektar.
1: Tanah satu hektar. Wow.
0: Katanya minta oleh-oleh kan.
1: Ini lautan belum aku jual, soalnya
0: belum
1: laku dia kayaknya.
0: Aduh, oke, maaf ya, hanya bercanda saja.
1: Iya, gak apa-apa deh. Lagunya lagu dangdutnya saya mau. Kalau Pak Wo tadi sukanya lagu
0: Kuli Bangunan ya tadi, menceritakan kehidupannya.
1: Pak Wo itu bukan kuli bangunan dia itu.
0: Oh, terus apa?
1: Oh, dia itu sebagai Interpol.
0: Oh gitu, ya, pantas. Iya. Artinya juga termasuk kuli ya di jalan.
1: Ya kuli dong.
0: Kuli ya untuk mencari ya rejeki gitu di jalan.
1: Iya benar.
0: Oke. Ketawanya lucu banget.
1: Ya makanya kenapa ya? Ketawa aku nih.
0: Gimana?
1: Ketawaku kenapa nih? Memangnya lucu.
0: Lucu, hehehe gitu. Aduh bisa dah ngikutin. Oke, lagunya apa nih Bang Ade?
1: Saya suka lagunya dari Perahu Kayu ya, jadi Perahu Kayu.
0: Perahu Kayu. Perahu Kayu, enggak ada loh perahu yang adanya perahu
1: yang di KDI itu siapa sih yang nyanyi bekas pasar pacar kuenya?
0: Adi.
1: Iya dong.
0: Oh iya. Tapi yang ada di sini ya. Perahu ini aja, perahu kaca gitu aja, enggak ada perahu tanpa nakoda juga.
1: Saya enggak berani kalau perahu kaca nanti bisa jalan di jembatan kaca di Babatu kayaknya.
0: Aduh, ya kan tidak seperti itu juga maksudnya. Gimana ya, mau enggak nih perahu kaca atau perahu tanpa nakoda dari Zani?
1: Kalau enggak ada perahu kayu, perahu kaca enggak boleh.
0: Enggak boleh. Oke. Okay.
1: Ini kita punya teman dia bilang janganlah perahu kaca. Kenapa? Emang Ya dia bilang kalau saya pakai naik nanti takutnya pecah kena karang, dia bilang begitu. Jadi dia pinginnya kerinduannya dari Ridho Roma.
0: Oke, maunya kerinduan dari Ridho Roma. Oke, sudah ya.
1: Pak Wo, selamat siang Pak Wo, menyambut sore Pak Wo.
0: Betul, sudah sore Pak, selamat sore.
1: Dia Juliet Sulu 14 sekian kayak gitu. Ditunggu Pak Wo di 206 ya.
0: Oke, siap. Apa nih, dari tidak ngerti apa pemasangnya. Oke, dah, terima kasih.
1: Dirapi. Mau tak panggil ntar dia.
0: Anda mau kabar-kabar lagi nih Ki, Bang Ade?
1: Ya, salamnya buat yang lagi share, yang lagi cakep banget.
0: Aduh, terima kasih.
1: Tergoda banget. Aku pengen ke studio, mau cari Absarina, mau cari beli kejur, mau cari semua cewek-cewek di studio.
0: Oke, cowok juga ya, jangan cewek-cewek aja ya.
1: Oh, kalau gue mau cari cowok, gue sudah cowok soalnya.
0: Iya, betul sekali. Ya, siapa tahu ada kerabat atau temen ya di sini. Nanti di, ya udah ditunggu deh nanti ke studio ya.
1: Pokoknya buat semua deh, Pak, dia love you deh buat semua deh. Oke, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Yang cantik, bye bye, thank you so much.
0: Oke, dadah, bye bye. Oke, Bang Ade Rai sih yang dari Bandung sekarang lagi di Tabanan. Oke, artinya ini kerinduannya ya, sekaligus untuk siapa tahu Bang Ade rindu sama di Bandung ya. Nanti kajak-kajak lah ke Bandung Bang Ade. Dayu juga suka sama kota Bandung ya, kota yang benar-benar menurut Dayu menjadi kenangan yang paling manis, pokoknya asik. Oke, terima kasih Bang Ade ya. Lagi satu aja deh yang mau request lagu, boleh banget bergabung bersama Dayu di pesawat telepon ya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung. Oke, Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Nini Tuade dari Masubun.
0: Halo Nini Tuade, apa kabar?
2: Baik.
0: Terang-terang.
2: Di hari apa kabar? Sehat ya?
0: Sehat dong. Udah lompat-lompat, ya. Udah jungkling balik di sini.
2: Ya, pasti sehat. Ngecuer sudah di rumah.
0: Itu dia. Sama ya, kan ini.
2: Itu Bang Ade Rai dari Bandung.
0: Betul
2: itu.
0: Sekali.
2: Ya, selamat istirahat. Minum kopi dulu Bang Ade Rai.
0: Iya, di Tabanan.
2: Mau minta lagu SMS itu ya?
0: SMS. Aduh, dari Ria Amelia, betul.
2: Iya.
0: Sudah
2: nggih. Oh, salam dulu.
0: Oke, langsung dikirim SMS-nya. Oke, kemana nih salam-salamnya?
2: KBB kirim SMS.
0: Asik.
2: Selamat sore Bu Eka. Bu Eka sudah naik apa belum ya?
0: Bu Eka tadi sama Dayu belum. Mungkin tadi ya paginya sudah ya.
2: Iya. Semoga sehat Bu Eka.
0: Iya. Ya,
2: Pak De Gunawan, Pak Brong Payangan, selamat sore. Tante Jermannya udah ya belum?
0: Tante Jerman belum, sama Dayu belum.
2: Pagi-pagi ya? Baru pagi-pagi. Oh. Ya. Patut Murdaya celuk. Gusti Diang Murni, Gusti Diang Kirana, selamat sore. Pak Pandai Gede Supatmo Pecatu, selamat sore, moga sehat. Jero Mangkunya Manasih juga. Bu Tera Tabanan, merdeka.
0: Merdeka. Oke, merdeka.
2: Iya. Mbak Indira, sudah naik apa belum? Sudah sehat.
0: Iya, setengkara. Lantur sehatnya ya.
2: Iya. Ini Agus Mengui, Bu Anawa ya gede juga. Ini Ita Pejaten, Bu Erma Klungkung.
0: Oke.
2: Okay. Pak Dipulos Yayo. Pak Eka Mambal sudah tadi ya. Kocak sekali dia, pinter bahasa Jawa dia.
0: Betul, Pak Narbo juga gak mau kalah bahasa Jawa ya. Ditantang dah Yuma.
2: Apa itu nostalgianya di pulangnya dikasih gendak tuh Pak Narbo itu. Dikasih apa kelapa sama pipi gitu, dicium cunguh sama pipi.
0: Oh iya. Pinter sekali memang.
2: Aku sendiri yang aduh ya, Pak Restane, selamat sore. Ibu Agung Buang Sukawati juga, Nini Jadura, Jadu Susi, Kak Dania, Nini Dania, Mbak Tunini sudah tadi.
0: Sudah.
2: Ibu Ayuna, Jadu Susi sudah, Bu Sinta Pejakten, Pak Yanarbe sudah. Makasih salamnya, Pak Depi, Kak Tiara. Nini Rama sedang apa sekarang Nini? Tidak pernah nongol kok ke rumah.
0: Iya, ya,
2: sibuk ya, sibuk banyak orderan jaritan.
0: Asik, ya. Astung Karya Mas Ari.
2: Ya, karena dekat Galengan banyak order dia.
0: Iya, betul sekali. Siapa tahu dengerin ya sekarang ya.
2: Ya, mampir deh ya di Lima Seni Restu juga. Ibu Putu Sado, selamat sore. Sedang apa dia, Pak Putu Sado? Ibu Putu Sado,

Itu Ade Niki ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dayu. Oke, lagunya sudah klop dua ya, sudah Dayu kumpulkan ini ya. Sekarang Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp ya, yang sudah nyusul nih buat monitor. Oke, di sini ada siapa ya ini ya? Nyuman Sute Batu Bulan. Oke, sarang Siki berdangdut nggih, tiang Kak Naira Lotundo Ubud Dayuari. Oh iya, Kak Naira ternyata dari Lotundo ada Ubud nggih. Tetap monitor, terima kasih nggih. Dayu, kalah tiang gerak cepat salam merdeka semuanya. Ah, asal salam merdeka, siapakah ini yang ngasih salam ini? Bu Vera Tabanan, terima kasih. Ya, kasihan kalah cepat. Gak apa-apa ya, siapa tahu ini Bu Vera di belakang sudah joget-joget. Ini udah keluar keringat banyak ya. Oke, terima kasih nih kira-kira yang sudah mau bergabung bersama Dayu, mulai dari di pesan interaktif juga ataupun di WhatsApp ya. Oh, ini ada yang nyusul lagi ya buat siapa ini? Oh, Pak Yanario Tegalalang hadir Dayu. Terima kasih Tegalalang, Pak Yanario. Oke ya, terima kasih kembali nih King ya, kira-kira yang sudah mau bergabung di acara Pro Dangdut ini yang sudah berjalan 2 sesi. Oke, jangan lupa lagi sebentar ya, tetap Niki berjalan ya, di tentunya di program acara di jam 5 sebentar ada Lingsir Sanjo informasi dan musik yang akan membahas tentang wisata lokal gitu ya. Oke, sebelum menyambut itu, mari kita dengarkan bersama lagunya Rido Roma ya. Rido Roma dengan judul Kerinduan.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kadesu Tawo mengatakan, meskipun kondisi pariwisata di Pulau Dewata saat ini masih menunjukkan perkembangan positif, namun dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhinya. Diingatkan selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah seperti kemacetan di kawasan pariwisata, sampah, dan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata juga harus diperhatikan. Menurut Gusti Kadesu Tawo, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kantun kiri nggih ring FM 106,4 MHz saranti tiang dayu ari kantun nyarengira kerai ring program acara duwe niki nggih sampun megentos sampun ring linsir sanjo sane matangi di informasi makemewa tembang-tembang. Inggih dewa sampun margi antar nggih hanto program acara ring prodang dulu sampun kalih paletan memargi seni mangken jireng titara kerai hanto ngemangsang ngenin indek destinasi wisata lokal.

ngira kerai ya ini mau usah ngenin indik wisata lokal kentan gini tapi malah ring Bali pemekasannya nentan jauh habis-habis ya nentan pernah kehabisan pilihan di kini mulai dari wisata alam kentan gini nalar ring budaya lantar ring pengalaman unik sana presiden niki ditemukan ring Pulau Dewata. Nah kerai sana tembang mana jebos niki gini di tiang baca job informasi dumun niki sila sinunggil destinasi sana cocok bisa niki gini untuk mengisi liburan rakerai kentan gini ya neng rakerai tapi wasane ampun moh ya ya neng nampak-nampak widara kemarai kemanten makin ngiring di tiang niki rakerai anto nyaring rakerai reng wisata sane doh sane menten reng kabupaten Buleleng punike nge napi ke punike nge rakerai diki pemekasannya reng pantai Lovina ya menten wisata anto melihat lumba-lumba nge pun napi nge informasi sane sejangkapnya nge meja bos satu nanti tiang kemauan niki manda tetap rakerai nyenang riki reng perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

pindah ke Sili Sinenggil, destinasi wisata favorit Ring Bali Utara Pemekasan ini. Wisatawan puniki ngira kerai ke Pacang keseringan untuk berlayar ya, diajak untuk berlayar menggunakan perahu tradisional Ring pagi hari ya, tentunya untuk menyaksikan lumba-lumba liar yang berenang dan juga melompat Ring habitat aslinya kan, tenge.

0: Nah, entah momen puniki ngira-kirae momentum puniki semakin istimewa kentaningnya duaning presida dinikmati bersamaan dengan keindahan matahari terbit reng perairan Lovina. Ngelian reng melihat lumba-lumba ni kira-kirae pengunjung nalar presida menikmati berbagai macam aktivitas menarik kentaningnya kadi snorkeling dan juga berenang sambil menikmati keindahan bawah laut. Nah, pastikan sampun reng pengalaman puniki ngira-kirae presida kedadosan daya tarik tersendiri nggih manjaring wisatawan sane kayun menikmati ya yang ingin menikmati suasana laut Bali Utara secara lebih dekat. Nih, punapi ngira-kirae sudah terbayang kah napi asline kawentenan wisata dolphin ring Lovina puniki utawi ngira-kirae sampun uning ya kawentenan destinasi wisata puniki ataupun sudah pernah melakukan sebelumnya ya mengunjungi destinasi wisata atau yang mirip seperti ring napi asline Lovina puniki nggih. Ingin antuk info-info sana sejangkepnya ini Maya Jebos melalui lanturan titiang sewosannya dua lagu Maya Jebos nggih antuk menikah duras pesan akan tunggu Niki Rakerai Niki Wintan sana jagi ngelintang
1: Kalanguan program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?

0: butuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Antara musik yang dikir, Ring FM 106,4 MHz. Gitu, pastikan nyanyi Ring Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggira kerai, kantun sana titiang dagari, ngeranjing Ring program acara duwe, Ring lisir sanja nih kengge, mentan informasi, miwa tembang-tembang. Mau sang ini nindik destinasi wisata lokal nih pemekasnya niki wisata dolphin sana kawintanang rem perairan Lovina Bali Utara katan nih di bawah sampo sebiasa tiang winten aktivitas menarik ya kadi snorkeling dan juga berenang-renang sambil menikmati keindahan bawah laut ring pantai Lovina. Nah rakyat mana sami presiden ini niki nih pengelola wisata ini kan alam menyediakan beberapa pilihan paket ya mulai dari paket melihat lumba-lumba saja nih nalar ring paket dolphin dan sarapan ya dan juga hingga paket lengkap niki mencakup kadi dolphin watching utawi melihat dolphin ya mantur niki wenta snorkeling ya berenang bersama lumba-lumba serta sarapan pagi. Mantap nih kira-kira yang sampo uning ring kawintanan paket-paket yang sudah disediakan nggih tapi makin ring harga paketnya nih nggih harga paket wisata yang ditawarkan pun cukup terjangkau nggih mungkin mulai dari sekitar Rp100.000 hingga Rp450.000 niki tergantung fasilitas yang dipilih kan. Bahkan akrai nggih tersedia ya pula niki layanan transportasi yang siap akrai ya menjemput akrai atau wisatawan sane wenten ring berbagai wilayah ring Bali. Hingga rakan lain nggih, kan iki wenten malih iki informasi seni menarik kerai harus tahu kenten nggih. Oke mawon niki sedang ngetit yang nyoba informasi lagi satu saja nggih ngiring sanakan malih niki nggih. Duane niki wenten sane jagi lintang antum nika durus piar siang.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, Ge, cantik. Kan sudah Ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
4: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Seseh, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marge,

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira keraing ye, mali-mali sanitian dari hari dengan FM 106.4 MHz. Ingira lantaran sanitian ki, wawahin mali ring. Tapi asalnya informasi destinasi wisata lokal pemekasannya ring, kawintenan, wisata dolphin ring Bali Utara ye, Kabupaten Buleleng. Ingira diwas sampai sobi aditi yang ini harga kaitan ye, per paketnya. Jadi wenten, tapi asalnya paket-paket yang ditawarkan yang cukup terjangkau juga. Kentennya mulai start from Tawi, mulai dari Rp100.000 nyantos Rp450.000 kentennya. Dan ini tergantung fasilitas yang dipilih secara rakyat-rakyat ini pas yang berkunjung meriki. Untuk nantian ini kadi pengelola kunjungan wisatawan ini biasanya meningkat saat musim liburan ini rakyat-rakyat biasanya di akhir tahun dan hari-hari besar kenten. Untuk penikah ya rakyat-rakyat bagi rakyat-rakyat yang merencanakan liburan kenten ya untuk wisata Dolphin Lovina ini dapat menjadi pilihan yang menarik kenten ya yang pas sekali untuk menikmati keindahan alam Bali, Sandiwenten, Rimbali Utara ya sekaligus menyaksikan lumba-lumba

Bar yang habitat aslinya. Yang kira kadai kadia sama dekat itu aja informasi wisata dan ngalah makin gaya bagi-bagi presiden niki kedada sang inspirasi destinasi wisata liburan untuk rakerai kenten gaya. Nge dua nih pacan yang reneng galah jam 6 pun dikenge pacan turun titnya maja bos antuk bisa melontar betul kelawasan renungan nyantos ring puja trisan dia reng galah jam 6 pas kenten nge.

0: Hingga semua banget dikira kerai sampun menyimak sarang-sarang Meja Bos mari lanturan titia regala jam 6. Meja Bos menten informasi-informasi menarik untuk kewentenan adat istiadat ring Bali. Ya sini makin durus mesandakan dumu niki wenten sane jagi ngelintang. Untuk menikah durus biar sayang.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
2: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wedu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Lepas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolihan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

порання пітонкорі. Мамо, тя сор, поп,

Yang kira-kira ini para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang kira-kira ini seorang titik yang memiliki daya hari, Ring FM 106,4 MHz, yang kira-kira ini program acara Lingsir Sanja. Yang kira-kira ini wawah sampun, memargi niki informasi miwa tembang-tembang, kentang kering destinasi wisata lokal, kentang. Lantur nyangre ringgala janem, nalur wawah aturan titik yang ambara, niki wenten bisa melontar batur kelawasan, renungan nyantos ring puja trisandil. Antar sobian titiang ya untuk azan maghrib ya untuk umat muslim ya yang melakukan ibadah, selamat menunaikan ibadah yang ada di daerah Denpasar dan juga sekitarnya, selamat ya. Nah, gak ada kerai, saya memakai lantaran titian niki kanten ring program acara dua Lingsir Sanja niki nyobi informasi miwah tembang-tembang. Saya memakai niki titian ngangkat topik dua kawin tenan tradisi ngerembong kenten gak pindah ke warisan sakral masyarakat ring kesiman dan pasar timur. Ayo ngira kerai ya, Bali ini ke luas kali ini dan jauh antah kaya untuk destinasi wisata ya kadi bosit yang mau, tapi juga memiliki beragam tradisi yang syarat makna dan tentunya ini nilai-nilai spiritualnya ya. Sepesilis ini lagi kawan tenan tradisi ngerebong sana ikan tuh lestari ya, nyantos makin ring kawasan kesiman dan pasar. Nah, pikir mantan ini untuk sejarah pengenalan ring prosesi miwah makna saking tradisi pun ini meja bos ngiring sarang-sarang ini menyimak ya untuk kawan tenan tradisi ngerebong penikah nggih. Ngiring rakarai mesanakan dumun niki duaning pacang aturan titiang tembang saking Made Suarte sane mau de catur guru.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Aing ngira kraing nggih kantun sikian diri kireng FM 106,4 MHz sarang dayu ari ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingi lanturan tidak mungkin nggih mau sang nenen indek tradisi ngrebon sane pinako warisan sakral ring masyarakat Kesiman ketan. Tak krain iki pada sami muning nggih kata ngrebon punika memiliki arti berkumpul kenten nggih. Ring tradisi puniki dipercaya bahwa para dewa niki sedang berkumpul untuk memberikan keseimbangan dan keharmonisan bagi kehidupan. Rakerai niki ngrebong pina ke bagian dari upacara butayatnya utawi pecaruan sane metu tujuan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan juga manusia dengan alam. Nah, nelayan rini ke nge rakerai anto ring napi asane memiliki nilai spiritualnya ngrebong niki naler menjadi simbol kejayaan kata nge anto kerajaan Kesiman pada zaman dulu ya, khususnya sekitar tahun 1860 puluhan kentan. Antu tradisi puniki tergolong unik kentan akarai duaning niki nenten jawan tahu upacara peodalan utawi peringatan hari jadi pura serta tidak menggunakan upacara persembahan seperti yang umum dijumpai dalam upacara lainnya. Lantun kira-kira untuk tradisi ngerebong kira-kira dilaksanakan setiap 6 bulan sekali kenten nggih menurut kalender Bali tepatnya pada Redite Pon Wuku Mendang Sio ataupun 8 hari setelah hari raya Kuningan kenten. Nah, naler untuk pelaksanaan napi asane genahnya niki wenten ring pura agung petilan Kesiman niki sile sunenggil dados pura penting bagi masyarakat desa adat Kesiman. Kak Diasa pun ikan ya rakerai untuk kawentenan tapi asane makna-maknanya untuk tradisi ngerebong sani kelaksanaan naler genahnya ne kenten ge lantan niki ini rakerai penasaran untuk prosesi ngerebong naler ring makna filosofis ngerebong pun iki majebos satu rang titiang rang ambareng ya sobiah titiang informasi majebos duane niki wenten tembang sani pasang satu rang titiang dumun ngiki nge mana preside merefresh male ya kanten semangat rakerai untuk miranga informasi-informasi menarik saking prompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: desa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Inggih, mulai malam ini kisah orang titiang Ring FM 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali. Ing era kerai dayari kantor masa ngenenin indik tradisi ngerebong sane sampun niki dados warisan luhuring kawasan tawi widahan kesiman kantor. Ingin diwawon alar sampun sebiah titang niki ngenenin indik sejarahnya ne wenten keunikannya dan juga waktu dan tempat pelaksanaannya untuk tradisi ngerebong puniki. Mungkin lantaran titang niki era kerai sane penasaran nanto prosesi ngerebong niki kadinapi kaitan ke inggih prosesi ngerebong niki diawali dengan upacara nyanjan dan nur untuk memohon kekuatan suci para dewa. Wusan punika wawu niki nggih barong rande dan para pengiring yang mengalami kerauhan niki akan mengelilingi kaitan nggih wantilan sebanyak 3 kali. Nggih, dalam kondisi nika nggih ra kerai beberapa peserta melakukan napi astane niki ngurak kaitan nggih atau menusukkan keris ke tubuhnya. Namun dipercaya tidak akan mengalami luka karena berada dalam kondisi spiritual tertentu. Nggih ra kerai antuk tradisi ngerebong puniki nggih ra kerai niki mengandung makna keseimbangan antara dua kekuatan yang selalu ada dalam kehidupan nggih. Niki ring barong niki melambangkan kebaikan, wenten ring rangde lambangkan keburukan kenten nggih kadi napa astane niki sumber sanity tiang kutip kenten nggih nonton niki wenten melalui prosesi niki umat Hindu niki diajak untuk meredam sifat-sifat negatif dan memperkuat sifat-sifat kebajikan dalam dirinya sehingga tercipta kehidupan sane harmonis dalam kehidupan.

Ya, kira ini Niki Wenten gak di ringkompas.com ya. Jadi prosesi prasawia saning lantur Niki Wenten ring tradisi rebong ya, juga bermakna meredam aspek asuri sampat atau kecenderungan keraksasaan. Wenten ada Niki ke bawah prosesi pradaksinang ya. Niki bermakna sebagai simbol menguatkan dewi sampat, yakni kecenderungan sifat kedewan-dewan. Kita kedewaan Kenten maksud titiangnya. Enggak, karena ini kadia sapu nikah nggak titi amatur, ngende kawintanan tradisi ngerebong sana mentar neng kewidangan desa Kesiman dan Pasar Timur. Niki pina kewarisan sakral masyarakat Kesiman ya, sana nyantos makin ya tetap dijaga dan dilestarikan. Ya, mogi-mogi Niki Presiden menambah wawasan dan kecintaan rakyat terhadap kekayaan budaya Bali, kaitan gini napi Bali untuk kewintanan tradisi-tradisi lokal sana kantun, napi asalnya terjaga dan terlestarikan nyantos makin. Okay.

ngira kerayaan iki duane pacang nyangre renggal aja ampi itu kenten ge maje bos anturan titi yang male maje bos warca ngiring titi ra kerayaan tu mirangang pun iki ring riga, ragam irama nusantara niki ki kanto kawentenan siaran lile cita atau nika ngiring musanekan dumun iki duane menten sane jaging lintang durus piar sayang.

0: tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen.

0: Iya sih, ini semua Bu Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa Ratu Idadane Maliring Titiang Miarsa yang Gatre Basa Bali saking Propat RRI Denpasar. Mungkin gak terasa nih kator mina kadenya nih. Bali ini pindah ke Festival Film Ring Indonesia sanema duwe kualifikasi Academy Award. Hasil karya para desainer muda dan pasar becik pisan anggenyi nayang panglima industri fashion kreatif sane becik. Anggi pemirsa sani mangken titiang dayu ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Nah kerai pendiri sane naler, direktur Festival Bali International Film Festival Bali Nale, Depora Gabinetti, Ring Sanur Ngwedarang Bali Nale Pinake Festival Film Ring Indonesia sani madue kualifikasi Academy Award anggen kategori Best Short Film. Kawedarang reng Bali Nala anto nyobiahang sia dase pat total film saking tigang dase kutus panegara reng jagate. Warsane puniki anggen nyobiahang penghargaan khusus anto Murde Best Indonesian Short, Tapestry of Indonesia. Inike punika anggen nampenin becek kawentenan cerita Nusantara sane maendahan. Deborah Gabinetti ngawedarang Bali Nala kemargiang kantos tanggal 7 Juni anto ngemunggahang makudang sinias internasional saking pelakutus panegara sane langsung rauh ke Pulau Dewata. Vice President Commercial and Relation Denusa II, Made Purnama Damayanti, ngewedarang pelatihan pengolahan leluhur organik dados ekoenzim pinake pidabdab ngewangun parilaksana ngelestariang palemahan. Ini kepunika naler kemargiang langsung antuk kramane utamanya nering benua. Menjalaran program punika In Journey Tourism Development Corporation, ITDC Nusa II, melet ngerembe ke jagran tate pidabdab ngolah leluhur organik ngawet saking umalan wewidangan anto ekoenzim anggen ngirangin residu leluhune. Made Purnama Damayanti ngemedarang majeng ITDC mangde dados paindikan sane membuat anggen ngupapira keasrian wewidangan Nusa II sapisanan anggen ngukuhang budaya tate pidabdab palemahan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Disperinda Kota Denpasar, Ninyoman Sri Utari, ngudarang sejeroning rameyang bulan Bung Karno kali tali 6 likur, lan micayang ruang kreativitas majeng desainer, ku bandaning kemargiang Denpasar Fashion Street DVS 6 Juni, ring widangan patung Dewi Melanting, pelataran Pasar Badung. Ketelataran ring DVS, sane kesarengin nanto das desainer, lokal antuk song-song nyobiahang rencangan pini becik lan inovatif. Anto bahan kain perca sane kekaryanin dados busana, tas, aksesoris, kantos makudang ornamen fashion sane tiosan. Ninyoman Sri Utari ngewobohin makudang karya sane kesobiahang pinaka hasil kurasi lan penuntunan tim kurator desainer mangda presiden ngasilang rancangan sane sayaga kesobiahang majeng publik. Ketua Dekra Nasda Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara, ngangkenin hasil karya para desainer muda Denpasar becik pisan, anggen nyina yang panglima industri fashion kreatif sane becik. Kaudarang hasil karya para desainer anto kreativitas ngolah kain perca, dadas busana elegan, unik, naler madue nilai tinggi. Sagung Antari Jaya Negara ngodarang Denpasar Fashion Street dados ruang strategis majang para desainer lokal anggen nyobiahang hasil karyene sane pini becik anggen ngungkuhang Denpasar pinake kota kreatif mendasar antuk industri fashion. Inggih pamirsa wantah kadi asam punika katre Basa Bali sanik presiden katur wangine mangkin titiang dayu ari kesarengin pangremega terbalik ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Emang lagi cantik.
6: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
7: Ya bisa, kalau mau usaha.
6: Aku maunya instan.
7: Aku sih ogah.
5: Emang lagi cantik.
7: Mending susah dulu, cantik kemudian.
6: Bingung.
7: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Naksir sang yang sang Dewa Sang Arjuna tulesakna sihda maka ana mujah katin kang dedya niwate kawaje iya ya te

aranak ingan iku bersama dalam aku lawan dia suparabe apa iya ke tepi nintanan tekap niwat teko aja orang samangkane anti anari gargitu tuas nalan watak.

prapok ikus parate. Awan sirsang danan jaya.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tengah berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun aba yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tengah dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

di prajurit harus lihat hai. Saya akan kasih contoh kalian untuk besar. Gurilaku. Ya harus kuat ya. Hih. Hih, aduh sakit lagi anot.

0: Asumra kita. Sebelum kalian menjadi seorang prajurit, kamu harus kuat dengan rujus-rujus.
1: Interupsi, komandan.
0: Ya?
1: Overdose. Overdose.
0: Overdose and overdone.
1: Jurus.
0: Ya, jurus. You harus siaga. Karena potongan you sudah brengsek-brengsek.

Lurus, lurus, lurus. Yo jangan suara gamang di sini, lurus.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Biu Kukuh atau yang lebih dikenal dengan

cara bikukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangkuk, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara bikukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara bikukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang meminta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat, Gusti Haji, murah ring petulu pernah pi, dongki kena.

0: Inggih ke bawah sang uleh hidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Ngaben adalah ritual yang diperuntukkan bagi masyarakat Bali yang sudah tiada, dilakukan dalam rangka mengirimkan jenazah pada kehidupan mendatang. Jenazah sebelumnya diletakkan dengan posisi seperti orang tidur dalam sebuah peti. Peti kemudian diletakkan dalam sebuah lembu. Nantinya jenazah akan dibakar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Biasanya tanggal tersebut dipilih sebagai hari baik oleh para penetua adat. Selama upacara, keluarga dianjurkan untuk tidak menangis karena upacara ngaben dipercaya sebagai upacara yang harus disambut dengan sukacita agar dapat memudahkan jenazah mencapai nirwana.

0: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok ganggantal nih. Mai mai mai mai.
0: Iya, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: swastiastu. Angge pamirsa, rakalarai sahabat budaya, sane kantun susatyo ring di tiang ring prompat suara budaya Bali. Ring di jaje pada mengena ring wungi becek muka dimangin. Dumugi panggihin di tiang state kenak tur nemu rahayu. Angge pamirsa mewali male sarang di tiang ketut mus jaje pacang iring semotor rakalarai ngantos gala di tiang bertugas ring galah jam roras wungi male jebos nggih. Jaje pacang lantun di tiang acara duru ini ring galah jam siau puniki. Ring Rahine Latri, apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan Rahine Bude tanggal 3 Juni Warse Duang Tali Duang Senem. Pastikan mana jebos pemirsa sarang sami jagi pacang sangra di tiang ring pesawat telepon 223361 utawi pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar durus mungga durus konek-konek semeton duwene mah kesami. Inge pemirsa, rakalarai, sahabat budaya, sane kantun ring di tiang mesikian, ring perempat suara budaya Bali. Sekadi sane sampun-sampun memargi acara druwene, sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit. Nah, durus tumun piarsa yang drama legenda, sane majudul Si Pitung Episode 1. Nge, pemirsa sarang sami, sampun nama tila ring frekuensi 106,4 MHz. Durus tumun piarsa yang drama legenda.
1: Drama legenda Prompat RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode pertama.

0: Lu makan apa? Makan apa lu bilang?
1: Aduh, Bang. Sakitnya beda, Bang. Perut ayah mulus banget, Bang.
0: Makanya, Pina. Jangan makan sembarangan. Ya, jadi sakit perut dah lu.
1: Abang gimana sih jadi laki kagak ngerti banget. Ini ayah lagi hamil tua, Bang. Kali aja nih jabang bayi mau lahir, Bang. Sakit banget, mulus,
0: perut
1: ayah, Bang.
0: Oh, jadi anak kita mau lahir, Pina?
1: Iya, Bang. Ayah kagak tahan lagi, Bang. Mulus banget ini perut ayah, Bang.
0: Sabar ya, Pina, sabar ya. Tahan dulu ya. Abang cari dukun berangkat dulu ya.
1: Aduh, Bang. Gak tahan lagi, Bang.

0: Ya Allah, alhamdulillah. Anak lu lahir kina, lahir kendiri, kada bantu dukun. Alhamdulillah.
1: Bang, panggilin dukun beranak ya bang. Anak ini udah dibersihin.
0: Iya. Abang cari dukun beranak dulu ya, biar dibersihin anak kita ya. Biar cakep.
1: Iya bang.
2: Anaknya udah dibersihin nih. Anak lelaki, ganteng banget nih anak. Astagfirullahaladzim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya Nyi Dukun beranak.
2: Perasaan gue kok beda ya megang anak nih. Bedanya
0: apa?
2: Perasaan gue ya, sepertinya nih anak bakalan jadi orang hebat nih kayaknya nih.
1: Amin. Mudah-mudahan nih Nyai, anak ayah jadi orang hebat seperti yang Nyai bilang.
2: Kalau begitu ya, lu kasih aja nih anak nih ya, namanya si Pitung.
3: Si Pitung?
2: Lah kenapa lu pada kaget gue bilang si Pitung?
0: Iya, dia mana kagak kaget. Apa itu artinya?
1: Iya Nyi, apa artinya Nyi?
2: Ah, kuno lu. Gitu aja kagak tahu lu pada berdua. Bukan nyiapin nama anak yang bagus.
0: Iya. Ayah kagak tahu, makanya ayah nanya ke Nyai.
2: Nih, gua kasih tahu ya. Si Pitung artinya suka menolong. Nah, nanti kalau lu kasih nama ke anak nih si Pitung nih, dia bakalan nolongin sesamanya. Ngerti loh?
0: Iya, ngerti ayah. Ayah ngerti dah.
1: Ya udah bang, kita kasih nama aja anak kita nih si Pitung ya bang.
0: Iya, ayah setuju. Kita kasih nama anak kita si Pitung.
2: Ya Allah, dengarlah doa ayah. Semoga ucapan ayah ini hari ini menjadi kenyataan. Anak ini si Pitung menjadi penolong buat orang banyak, buat orang-orang kampung ini, menjadi pahlawan

0: kali si Pitung.
1: Ayo laparnya.
2: Lah, itu tinggal nyendok aja. Pan kagak jauh meja makannya.
1: Iya, Nyak.
2: Gimana tadi ngajinya?
1: Udah ganti surahnya. Sekarang lagi baca surah Al-Ikhlas.
2: Pitung kan udah gede sekarang. Umurnya aja udah 10 tahun. Harus rajin ngajinya ya, supaya cepat hatam tuturutannya. Jadi pindah deh ke Al-Quran.
1: Iya, Nyak. Aye mau rajin belajar baca Al-Quran biar cepet khatam.
2: Amin. Emang elu anaknya yang paling baik.
1: Aye ganteng gak, Nyak?
2: Ya iyalah ganteng. Anak siapa dulu? Anaknya
1: Nyak Pina. Nyak Aye yang paling baik sebetawa ini.
2: Lu juga tuh anaknya yang paling baik dan juga ganteng di betawa ini.
1: Iya sih, banyak orang yang bilang gitu, Nyak.
2: Ya udah, sekarang makan dulu ya. Dah gitu, lu mandi deh.
1: Iya, Nyak.

0: Iya be.
1: Biar cepet tamat keturutannya, ye.
0: Iya be.
1: Iya mulu lo. Baca ngapa?
0: Ya si be. Maaf be.
1: Babe udah niat mau masukin pondok pesantren, ya. Nah, lo tuh supaya lo pinter, bisa ngaji, ya, ngerti agame, ngerti igame, ya.
0: Iya be.
2: Tapi nanti dulu bang, kalau umurnya si Pitung udah 12 tahun, baru dia dipesantrenin. Sekarang kan baru 10 tahun, ayah belum tega pisah sama anak ayah si Pitung bang.
1: Ya udah, kalau entuh kemauan lo Pinah, abang mah nurut aja, ya. Namanya juga lo nyaknya, ya.
2: Iye.
1: Ikatan batin pan kuat. Abang mah ngikutin aja, ya.
2: Iya, terima kasih bang.
1: Iya, sama-sama. Pitung jangan lupa ya. Nanti sore latihan silat sama abang lo, ya.
0: Iya be, sama bang Khatib be.
1: Iya. Nanti kalau udah gede, babe cariin guru silat yang hebat, ya, buat Pitung, ya, pokoknya yang hebat dah.
0: Iya be, makasih ya be.
1: Ya udah ya, babe pergi dulu ya Tung.
2: Mau kemana bang?
1: Mau ke musola, curiga baik lo. Ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini duit nih, berbelanja.
2: Sini.
3: Drama radio Si Pitung Jagoan Betawi bagian pertama dimainkan oleh Suyuti sebagai Piung, Babe Si Pitung, Suartini sebagai Pina, Nyak Si Pitung, Brilian sebagai Si Pitung kecil, Yogi Kasada sebagai Dukun Beranak, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena, dan narator Ria Aziz. Sampai jumpa.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pamirsa sarang sami senekan tun iring ditiaring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar nge. Nah iwawu sampun kali temang ya atur ditiang pina ke penyembrahman ditiang ring wungi becik muka dimangkin talar drama legenda duwe sampun mengudara nge. Saneoneng dumugi presida terhibur ring wungi kadi mangkin nge. Nah duanin sampun galah sangra ditiang pemirsa sarang sami ring lain telpon 223361 nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Rahajang Lengi.
0: Ingeh, Rahajang, sarang sira ditiang.
1: Sarang Bu Ana, wongnya gede.
0: Unapi gatre, Bu Ana.
1: Astung kare kena, tutur kena ngelantur nge.
0: Ingeh, suksema.
1: Ingeh, tetap semangat siaran, tutur.
0: Pasti.
1: Ingeh, ngibur, ngibur semeton sarang sami nge. Nggih, nana temang manten nggih.
0: Durus temangnya nih.
1: Temangane sing bani mesaing.
0: Sing bani mesaing.
1: Mesaing manane nggih. Heeh. Mm-hmm. Anggatre cicit sareng sami sematon perempat sareng sami ayo semangat menik-menik sareng tetmus. Inggih.
0: Inggih. Untuk semua niki.
1: Semangat tugas nggih ngantos tuntas segala wali yang Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih, suk semua niki Ibu Ana ring seputaran uang aya gede. Nggih, sampun munggah nyarangin setor kalah rai pina ke penelpon pembuka ring wengi kan dimangkin. Nggih, durus ring ungkurnya nih Ibu Ana sang radit yang wali maliring 223361. Om swastiastu, Rahajeng.
2: Om swastiastu, Rahajeng wengi blitut mus.
0: Nggih.
2: Kenapa gatre blitut?
0: Gatre kena rahayu ring Tegalalang niki Pak Pandhe.
2: Bunga di atas meja pas. Aduh, kumain pandai ngapun hidang menek. Kewah
0: lah, jahat deh blitut mus. Aduh, sawitra duwe akeh niki munga.
2: Ini untung Bu Ana aja bos. Cuk semua Bu Ana mau pikir kan lah yang penting-penting apa. Aduh, mengatur gede
0: gini. Gini, gini,
2: gini. Ini Bu, kabibi penampil ngatur. Cuk semua Bu Eka, kulingnya dimana-mana. Penting apa pasti disebut Bu Eka. Lu jebos munga Bu Eka ngeri. Salah Bu Eka pelago, Pak Eka pelago, Bu Eka mama penampil ngatur. Salah nonton titik yang mikir yang puluh adu penampil ada Pak Besuk Padmo sekarang mengkunya mana sih linknya sempetan panai yang pun mau
0: nah
2: panai kamu adalah bunga oke sempetan panai yang munga-munga ada sana panai panai aku bisa apa boleh kewa sajan
0: nge
2: ini mandi gunawan dalam perempi gadre ini kita raja ini kita ngeranyeng mau pandepi dalam perempi gadre ini dalam kemampuan cici yang ini sering lebih perempi gadre kayaknya menyebuah mengulah kayaknya haram dan kulit
0: ini
2: semua itu dari yang ini ini Lampung ini kedumun mungkin benda-benda mengadre perempi gadre ini Lampung kira-kira ini boleh ini ini petang tapi di tengah ini oh Bu Jerman Bu Jerman enggak Bu Jerman pernah pegat lo sering sayangin moga-moga jelah dingin semang itu
0: ingin
2: ini aja mungkin mungkin musim-musim dingin ini
0: sampun
2: sampun gede dengan gendang untuk musim dingin gendang ini dan yang kami sami udah niki senandera yang boleh bang jepur boleh agang yang ya bos dan kap yang kap yang ini
0: ingi
2: ah tentung boleh boleh yang tak sampun uos anda
0: ampun sampun
2: ampun berbagi bagi cerita,
0: cerita ingi
2: paling apa ke yang tak jam lah dan boleh mungkin menderita yang ada aduh ini siang mas proyek gede proyek gede, mungkin nonton proyek gede di
0: tangan. Ingi ledangan sampun megatro, tembang ruwe menyak mengikuti kenten. Ingi.
2: Oh pamit betul.
0: Ingi.
2: Ih, sandi-sandi
0: Nggih, sukses semua Pak Pande, Made ngabonge sampun nyarangin sementara kelarai maka sami niki nggih. Malih siki kemantan sang radit yang lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tetma.
0: Nggih.
1: Lah
0: indrane. Nggih, Ma. Punapi gatra, Ma?
1: Gatra menanang Cina. Aduh acak terang sekali
0: ini.
1: Cuman dingin tuh suka di bilmeng tuh. Nih, mungkin kan dingin kayak.
0: Sami kenten cuaca.
1: Mungkin tempun musim
0: ini. Iya.
1: Kenapa gatro tuh?
0: Gatro kena rahayu.
1: Iya, masalah kena.
0: Iya, demogi ngelantur mah.
1: Yesus semua pada gatro-gatro doa-doa sweetro propak sarang sahmi mendoakan mah dumugi gelis kena mungkin sangkun swear oh niki kak mangku sedani barengin dia anak gatro nak kena
0: ingi
1: kita niki kak mangku sedani nyarengin pengidan wenten ini ita wenten ini tuade bu Oyan Suartini Wenten Bu Eka Batu Bulan, Tante Jerman, ampun wenten wenten Pak Dekarjo, wenten duduk Pak Depi nyarengin ni tu.
0: Ingeh.
1: Nih, ni wau Bu Anna, ampun nih di tetangga masih sih malu Bu Anna mantan tu. Wenten wenten Mesirah yang malu ni kini, Jero Susi. Wenten Raikane Bagus Pawe Rangga Pas Pawe Mangga Jok Sato Kena Niki Mini Dania Sereng Kakek Dania Rinsan Nur Niang Kirana Niang Pesawat Alor ye Amun ikut demen tuh
0: Ingi
1: Masu Nini Nyarang ini kita Masu Nini Rahajang Nini Nini Ayuna Alor ye Bu Pera ini sing konek mahnya ngomplin ya ini mungkin akan boleh
0: lagi. Ingi.
1: Kalau yang ngoling Bu Pera nak tinggal di sangat-sangat tuh harus kisi-kisi. Yang konek sangat-sangat nyen, anu bentuk konek juga aja tetangga gitu tuh. Aduh, ini wenten ini Pak Yanarto
0: dan ini.
1: Menikah dengan Tutmus Mali Jebos Budal saya goreng margi Talur semeton sarang sami Rahajeng yang rerainan jagat Seni pecang rau
0: Patut ingin
1: Ini ketemuhin kenten Menikah dengan Tutmus
0: Ingin
1: Pramu Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Ingin suksumon iki Mbak Indira Ingin sampun munggah nyarangi semutora kelarai maka samiring wengi becik mekadi mangkin.

Inge pamirsa sarang sami sane kantun tetep satya nyarangin ditiang kiring program budaya perempat RRI Denpasar nggih. Nah, wau sampun semetuan duwe sampun munggah niki nggih. Wentan sane megatro tur ngarsa yang temang ngenten nggih. Nah, pamirsa sarang sami ring ditiang masanang dumun durus mun piarsa yang temang sane sampun saya gayang ditiang pasti kau malah jebos segi pecang sangra ditiang mewali maliring. Lain telepon 223361 utawi sanesampun bergabung ring via WhatsApp dulu ini.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ingin pemirsa sarasami sanae kantun bergabung sanae kantun susatya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ngih. Nah iwawu sampun kali temang atur di tiang demogi presiden menghibur ring wungi becik mekadi mangkin ngih. Talar pemirsa sanae sampun bergabung ring pihak WhatsApp perempat RRI Denpasar ngintan Mbah Indira sampun ngih wawu talar beli wayan sene ring seputaran Bedulu ngih. Banjarmas Bedulu sampun nyarang ring pihak WhatsApp druwe ngintan ngih. Demogi kena rahayu niki sementara di tiang ring Banjarmas Bedulu. Sangro di tiang Malaysia dumun ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu litur.
0: Inggih punapi gatre ring Karangasem.
1: Karo becik kemanten. Heeh. Punapi gatre.
0: Kena rahayu.
1: Nggih. Wong kulit nggih Agung Surawan.
0: Tiang
1: Kulitieng.
0: Kulitieng.
1: Oh, wetan
0: pitet. Karir ra Kulitieng.
1: Agung Suryawan.
0: Durung munggah niki temaru. Iya,
1: kenten napa nama dalam sangut nggih
0: Mas. Dalam sangut inge. Nggih,
1: megate sareng sami kenapa
0: lho. Heeh.
1: Nggih, Om Santi, Santi.
0: Inge suk semua semeton ditang beli Rolls Royce niki beli Rangga Pastawa kenten ngiring tapi wastane ring widangan sibetan Karangasem kenten sampun nyarangin munggah nyarangin semeton kelarai ring wengi becik muka dibangkin.

0: Inge pamirsa rakalarai sanes kantun tetap satya niki ring program budaya Radio Republik Indonesia Denpasar nge. Nah, meraja bos pasti ke jagi pacang sangra di tiang mewali malih ring palatan sanes kaping kalih nge ring sesi bernostalgia ngantos galah di tiang puput jam solas meraja bos nge. Nah, dulu semun biar sayang sanes jagi pacang lintang tur temang sanes sampun sayang yang di tiang
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Inge pemirsa, rekalan rai sarang sami sanai kantun nyarang di tiang ketut musik inge ring perempat suara budaya Bali inge ring palet sanai kapeng kali puniki di tiang jagi pacang yang ros sementara rekalan rai ring sesi bernostalgia. Nah iwawu sampun atur di tiang kali temang talar demugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin talar wentan sementara sanai sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wentan Mbah Egi inge rajang wungi tut mus tiang Mbah Egi state satye Mejagre, salam rahayu inge, suksumo Mbah Egi, rahayu mewali niki inge. Dulu sementara kalah lagi sana sampun saya ger yang lain telpon dulu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, ibu punapi gatre.
1: Astung karate. Sehat selalu, tetelar sehat inge.
0: Inge.
1: Wau mahindira nggih. Pak Pandi ngabe menawi kalau memang betul-betul monitor perumpar setiap hari pasti dah tahu aturannya nggih. Di kelang di lela ulangun nika di kelangwan wau.
0: Kelangwan nggih.
1: Amun ampun megatre. Amun ampun numas nunas temang dan tak ada semegatre kenten nggih. Bu Anawaya gede sana belum nyau nggih.
0: Nggih.
1: Kita sami megatre nggih. Apa deh angon jadi topik gitu?
0: Topik makin kentan ya. topik dulu nae makin ken makere galung niki punapi cerita galung sani dulu.
1: Oh iya ya. Galungan kan bojeng identik dengan nampah gitu. Nampah celeng. Tadi sudah gar celeng. Niki, kak Ari dauh ring mas taruh kan monitor tuh.
0: Inge.
1: Sarang ibu rajang nih. Ini wayan wikarya. Nah, ingat kan banyak wayan wikarya kecupan sayang.
0: Kecupan tuh. Sayang inge.
1: Tuh, dan ini sudah gar celeng tuh.
0: Kenta.
1: bak jemotong tuh. Bak janeng lah. Apa dan itu langsung besi bin lah tuh.
0: Kenta.
1: Bek ya pas satu banyar ya ibu tuh.
0: Nging.
1: Beli nyaman yuyu kangkang, danginnya banyar, budoyireng. Banyar ya ibu gitu. Kalau satu desa, satu kayangan gitu. Begitu dan kan mengenai kecupan saya tuh, jadi tadi sudah gar celeng. Tadi bos turut.
0: Nge.
1: Bos celeng. Nge promosi ya anu karya anak ibu nek kurang monitor mesti ibu kandungnya maksud.
0: Nge
1: sarta mesti kurang monitor pirang ngapun jabogan ke jabo ngebet bu mau kedean ngel gitu wakna kemudian anak ular aku mau kedean di udara kan gitu. Nah jadi galungan nek paling mal apa menek tuh bungo
0: busung pun api
1: busung Bali terutama. Nah, tapi demen nanti nganggon busung Bali mau pipilan ya tuh bedek mau kutang gitu sing perlu nyortir bin kerjumah bo pasti bo bagus barangnya gitu apa bo bin man Bali payangan. Bali negara agak nuan bedek gitu kan ibu ngerasang gitu. Ini ke paling awet asalnya bedek Bali payang bu Jerman iden busungnya ngelah punya news ngidang menek bu Jerman tuh. Endendek ibu-ibu ampun sibuk.
0: Ampun pasti kong.
1: Ibu paling tak basah nge penyor suun. Ibu-ibu paling disugian mau mulai ngawin.
0: Wentan lanang-lanang nge sibuk nge male. Mantek geng gunung.
1: Napi?
0: Mantek geng gunung.
1: Nak lulu bisa. Ibu gak bisa tuh.
0: Oh gentan.
1: Orang ibu nak soleh tuh. Nak liu jeng lah ada demenan gitu loh. Ada nek ngeliu lah hobi gitu. Cuma nih ngigal kan enggak ada hobi. Kalau mau gambar jadi nomor satu. Nah, ke Senin kan nak mak dini nak ada nak sing nyiram mak nusang tuh. Angon gambar langsung liman bu nak bareng ke plak-plak. Banyak bu nak duang langgang tuh. Kalau orangnya tidak pakai joli. Pakai angklung. Kalau pakai joli pakai belaganyur gitu ya kan lebih mantep kalau pakai joli pakai belaganyur gitu itu begitu adat istiadat ring batu yang tuh ini nak mau kalau ini kan warna aja lu nyaman yuk kan Kone kau ke setro nu menek mengeneng nak nak jam ronas pang body setro. Nemaran kan nemaran jam 11 lebih bende. Duni dini nak nganten liu nak ngaben dot nak ngurukin gitu dot. Rame sande sandu duni dot. Kita dot nge. Monika dumon memang dia alen alen malu. Kita lucu lucu gitu. Kadang kadang terbiat ingat gitu dot. Kan kisah kisah bagai terbiat dia hilang ya gitu. Niki bu Jero Chandra niki setato monitor nge. Ogu mahin diram pun. Nini ita munga ni kak mangku sedani. Bu Jerman nggih Gusti Putu Ngurah Widyo calon sutato menetor niki dut paling rajin nika sareng rumah de sutito ring ring lemongan nggih rahajang sareng sami semeton diantut gendri nak menetor sampai suwud kene siang sampai suwud ni nak menetor gitu ngene nggih nggih nggih eta ngetet nggih rajin
0: nggih
1: malah je bos budal waspada ring margi ana selamat lah ring jerutut nggih
0: nggih
1: asane hujan ampun jongo-jongo
0: ampun dingin mangkin
1: dingin cuma dua wae gini Bu ngerasang tuh
0: napi kantun niki
1: ah yen tet itu kan pasti pendingin dingin ta pak
0: piring
1: itu nggih starto dingin itu lemahnya panas malam jam 3 kan bom lagi dingin itu
0: siang sore itu sendat sore sejuk kan dan malam sejuk, ya. Dingin sekali kan
1: nggih nggih. Tapi luang kan dingin tuh, luang sirap itu.
0: Ingin,
1: daripada panas.
0: Patut-patut.
1: Nge, rajang tuh, nge. Mungi, selamat lahirin jero, kumpul malih sarang keluarga kami. Suksama, Bu pamit. Om, Santi, Santi, Santi.
0: Ingin, suksama niki, Ibu Ana, nge. Ibu Eka, niki nge, reng. Batu bulan niki nge, sampun nyarang sementara kalah lahirin. Sesi nostalgia, duwe, niki nge. Nah, lar semeton sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wenten ibu gede ring mengui niki nggih. Om Swastiastu patut mus titiang ibu gede ring mengui gede. Salam kenal ring udara titiang selalu monitor. Yesuk semua niki. Ibu Niwayan Suwari, kenten nggih panggilan di udara niki ibu gede, kenten nggih. Sampun nyarang ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar Rue. Belum mungkin kena rayu semeton ring mengui gede, kenten nggih. Durus sang raditiang Malisiki dumun ring lain telepon 223361 iring ditiang sesi bernostalgia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Bagus, bagus.
0: Inge.
2: Iya, siang Pak Eka Mambal nih
0: panggilan. Inge, punapi gatre ring Mambal.
2: Dekik-dekik kuantan panggilan.
0: Tapi punapi. Aduh, skena nih ki.
2: Kelihatannya sih segar, sih ada pilek, sih ada napi.
0: Inge.
2: Biasanya kan gak bisa. Iya. Bu Eka, orang kan dingin-dingin.
0: Inge.
2: Karena dingin-bingung. Yang nggak ngelakuran kan teman ya di sorry gue kan ada kan guyon nih di udara gitu. Ya ada lah ini gak kan teman tuh dingin-dingin itu bohong kan gitu. Nah kita kan guyon
0: tapi ingin
2: ini nostalgia makanya
0: ingin
2: yang lah anu cerita situasi yang truno
0: terus nggih terus
2: nggih yang waktu niko kan yang di negara ngoyong terus namanya Palasari terus
0: Palasari
2: kalau yang bendungan Palasari kan terkenal
0: nggih
2: yang jauh niko kan itu Sari dan itu berarti yang itu kompleknya orang yang semua itu semua cari pinjaman dulu kan nggak ada sana niko
0: nggih
2: boleh dua ngecar gitu. Nah ini kita terus terangan yang ini kan nurin ke Tegal ya tuh ke kebun nih gitu ya ke Bali yang bahasa Indonesia kelihatan gitu. Ada ke Tegal ya tuh
0: itu
2: bapak yang gitu man ke Tegal ya man mau ngisor bapak yang pas di Bunda ini gitu kan sebenarnya ke yang di Tegal ya tuh itu ada
0: sebuah nih
2: ke di kubu itu ya berarti yang ke di kubu cak petang jangan anu bulan itu
0: ada
2: sekitar mah gecar kan gue itu dengan ujian ngecar yang ke di segala di diantir terus jelek api benar Amin kok misal dia sambil kubur dia.
0: Hmm.
2: Waktu itu tapi enggak. Ih, kerepek kubur. Tuwar. Kau tidak mau gajaran dengan atut.
0: Hmm, kentang.
2: Karena sambil kita ngetor dia mana angin barat gelingus gitu. Ini jelek apa yang dia. Nah, di saat itulah. Abdul di sebelah dia itu. Tetangga dia itu. Tapi desa aja gak dia itu.
0: Ingin.
2: Ada yang ada jikut dia, woi jam mulai dia, nak ia sebelah kubu. Di samping tergana, ada jikut ni ke tu.
0: Nge.
2: Ada anu padan tu. Jikut kacang
0: tu. Nge, nge, kacang panjang.
2: Ini kacang panjang tu dengan tumbuhan ni, kacang besen tu.
0: Oh, nge.
2: Ini ngeramat tu, gitu. Abo yo kata, yo ngambil mesepan tu. Kau betul tu. Ini ketar yang ngejar ya tu. Sampai lebih, ya angin jelek bayun siang rukum
0: nge.
2: Tuwar, yang pasang gula hujan, balas angin, barang cekap ikadut yang ketidaknya. Ini jelek api yang rukum, ya kalau dulu ya. Man, tolong, yang tolong gitu ya. Wah, melayu gua kebun yang rukum.
0: Hmm.
2: Oh, hujan balas kok, jam ngerdak hujan itu. Jam balas hujan, kebun yang gonyet-gonyet gitu. No. Mas jelek bayun siang. Coba tiang nak, ni cara bimbingan arumi. Bayo nemu bayo tu.
0: Ada sientan.
2: Tu, ya tadi dia kan bapaknya dia saja, dia waktu pun, dia itu kepake seribu yang lapor.
0: Pengintan.
2: Tu, itu dagangnya. Si dagangnya ibu kan bapaknya kan dia saja. Iyo menjat. Sejak bisit yang dia nombor petok kau tu hujan tu di kubu tu ngoyong di hampir sejak dua kena kan ngoyong kena pasti di tengah sehingga hujan tu bawa pujung hujan bawa balas yang sudah benar tu kan awan tu yang aja angin barat tu kan
0: ketengah tu yo
2: berarti ketengah
0: celap nge mencelap kan
2: pas pangkut yang ni pemadam ini kena tak gitu bayu jauh alih nak jadi anjingnya
0: ini rezeki ni kau rezeki
2: rezeki betul begitu nak gitu dia nak prima dona dan dia oleh tadi
0: prima
2: putri yang terkenal
0: di rumah siang tu ini
2: nak memang dia prima dona banyak yang tentang dia itu buat yang lain tu. Ini yang ngerti itu, nah hasil nak Bruno sih itu. Bayu Bruno itu lain sih itu. Terus yang buat Bruno sih itu kan gak tawang
0: gitu.
2: Jangan. Terus gini kan, lolo itu bahwa, itu hujan-hujan. Itu kan, yang kan nonton juga kan, yang di kutang yang di sisi kan, licit yang dia beli. Masih di tengah berkaranda loh. Bilion bang itu pernah demban bilion.
0: Inge.
2: Hobi.
0: Inge suk semua niki Pak Eka inge.
2: Itulah ceritanya.
0: Inge.
2: Akhirnya terjadilah sampai siang ngetinggal kan ya. Ya. Hidupnya juga senang. Siang bangasi semang merebangun buat siang bangasi semua bangasi. Dari awal siang sebenarnya kedalin keluar dia mengajak siang. Itulah
0: ceritanya. Inge, suk semua nih Ki Pak Eka, nge. Nge,
2: batur semua mudah-mudahan gitu ketemu nih kita-kita, tuh. Ya, udah apa-apa, tuh.
0: Inge.
2: Semuanya rezeki.
0: Kita inge, rezeki, tahu, inge.
2: Ya, ya. Suk semua bangga.
0: Inge, suk semua nih Ki Pak Eka.
2: Buat Bu Eka, Nianu, terima kasih Bu Eka, sering-sering ngelin siang, si Bu Eka Bebe. Sering dia ngelin siang, kan. Suk semua banget,
0: Bu Eka.
2: Dan saya narko, menek Pak Yan, Bu Cinta, ini udah bentuk, Bang Pandu, Mang, menek Mang. Suk semua, Tud.
0: Inge, suk semua.
2: Om, santi.
0: Inge, suk semua Pak Eka, ring seputaran Mambal, nge, sampun nyarangin bernostalgia, kenten, napi wastane duka menemu bahagia, kenten, nge, hahaha. Rezeki nomplo kentan di saat hujan-hujan gitu. Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya sanai kantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali iring di tiang umum mesanakan atur di tiang temang sanai sampun saya geng di tiang malih bos pasti kamu wali jagi pasang sangar di tiang malih ring lain telepon 2233 61.
3: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larpa lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Inge pemirsa sarang sami senai kantun bergabung iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge wau kali temang sampun aturan di tiang demogi presiden menghibur kemantan ring wungi kadi mangkin inge. Talar wentan jero mangku kute waringin salam ring Kak Eka lan Bu Eka BB. Inge rahayu suk semua niki jero mangku kute waringin sampun munggah ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Pemirsa sarang sami mewali jagi pacang sangra titik yang malih ring lain telpon 223361 nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu cek mewali bin mah nyareng.
0: Durus mah durus.
1: Bilang gini nih. Mau
0: dua dan mbak. Nostalgian mah. Nge.
1: Sabung mah waktu masuk rumah sakit.
0: Ah, nge, lurus.
1: Jadi itu operasinya yang kedua kali.
0: Mm-hmm.
1: Ngebut kawat di obat kis.
0: Nge.
1: Nah, ternyata apa dan biusnya itu lebih sangkan kada yang dupun masang.
0: Hmm.
1: Cuma tapi waktu masang kan 2 jam, waktu ngemusnya itu 30 menit terus. Setelah masuk ajak keluar tutup. Dimasuk tuh mah ingat Oka nomor 4. Begitu neken di tengah. Jadi yang masuk masalah melakau jadi berarti semua melakau tapi melakau. Kan lu masuk inang bios tuh. Tuh bolan tuh kan gitu. Terus ini langsung orangnya bisa dokter. Udah bu, udah nek. Hah? Masa udah selesai dok? Udah. Kok mbak aku pasti semua sama perban gitu. Bentuk swastika perban gitu. Ngerangat di tujuh ya tujuh waktu. Cuk jelek sih mah, cuk cerita. Cik, dokter gimana neneknya ini? Masuk mah ngelemet loin perban. Ya, gak apa-apa gitu. Terus diingat yang guru aja, guru dokter. Coba sih. Akhirnya nah, gak langsung harap. Karena mah ngeteguk gitu. Terus tak bilangin sama dokternya. Dokter terkencur tadi, dokternya bilang gak ada apa-apa itu gitu. Dengan perubahannya ini, anu melihat mah ini jadinya sok gitu. Itu jadi aja di ruang observasi ya padam itu.
0: Nge.
1: Itu udah semua itu ngonyong 15 menit orang anak gitu. Ingat ya nunggu atas nama ini. Alih aja kanak. Boleh dah ajak ke kamar ini. Bisa oyang gitu. Sejak masuk kamar. Sampai di kamar. Begitu. Karena mungkin mah sok bayi masuk tuh.
0: Iya.
1: Lemak langsung masuk mah. Terus aku nenek ngajak petugas atau suster dan boleh dah ibunya dikasih minum kayaknya dikit-dikit. Nah ya, saya mau minta masuk minum air sugar. Ada berapa sih minum malu loh ketang yang panas. Anak tadi itu minum ya. Sirup langsung mah. Jadi ngambil bunyiin itu. Itu terakhirnya agak kenal. Mimek tak engkin ini enak. Kita tahu dia. Ini engkin. Ujian mimek ngelekati ngomong gitu. Kamu sih engkin kan lah. Kita tahu. Jadi yang engkin singkir. Jadi gue. Ini kan nanti. Tapi gue mau ngajar, gue mau ngajar. Nah, nanti mau mudik, nanti. Dan itu aku lucu, jadi kita suapin yang tak pada. Mau kita suapin pertama, kan yang ngasih dok makan itu. sing masolasi ya itu. Itu di sini pasti memang gelak-gelakan ketang gitu. Bangga memang dia lah. Lelaknya memang tiang ya.
0: Iya.
1: Dia kan suapin yang kedua. Marom mbah inget. Nak mbah ngangun metek jenis itu. Nak memek ngangun metek. Unya mau jak sik barengan, tut jak selalu di kamar mandi di sana. Mak mak yang aku metik je nih sih selalu in metik. Nah gitulah tut. Pak Anan bah tu masuk rumah sakit lah tut nah sebentar terus tapi begitulah anunya nostalgia bahi dengan kenyataan yang bah jalan. Nah, akhirnya sekarang sudah sembuh dalam pemulihan. Muncul kan jatuh mah.
0: Iya, suk semua nih mah.
1: Iya, pang nyambung, pang sing benda anu masuk aja keluar bu jadi tuh itu. Pang man semeton lenan. Ini buat nuntut mus budal. Anu saya goreng marginya nak tuh lah.
0: Iya, suk semua nih.
1: Buat masih gigis tuh anu layak tuh gitu. Tiang ada di rumah jangan itut nih bau kau mungkin pucuk
0: inge suk semua nih kima
1: kajang yang terau manggil memargi anta
0: inge patut
1: ABB busas bu ini Jerman cengkeni nyingkrong apa cengkeni neragana aw kebingungin ini itar itu ini itar ingalin tuan kita ini yang kami tiang kan ini bu benar jadi ini Mbak
0: Inge.
1: Santi Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih, sampun wali munga nyarang semton rekala rai bernostalgia nih tentang ring rumah sakit durwe niki dan nggih. Sang Radit yang Malisiki dumun niki pinako penelpon terakhir niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Bumi.
0: Ingin ini dados penguntat niki boleh 4 menit kemantan.
2: Ingin cuma mah penguntat.

0: Ya, super.
1: Ingin ini yang ngira dos nih terakhir Niki mangkin.
0: Emang jodoh aja Pak.
1: Ingin boleh ulung-ulungan. Ya, durus boleh nu. Boleh waktu gede aja Niki.
0: Nih, ada ceritanya. Gantiannya aneh. Yang dulu ya,
1: Inge, silakan.
0: yang kan, kalau yang kan bisa menit, yang ngegel, begitu kau minta tanggung siang Pak Jod, banget yang Pak Jod itu milih yang
1: Inge, Pak Jagan Inge.
0: Aku jolah gitu, meskipun dinanam semua nanya nanyain ke purona yang cetaknya siang, ini senten siang, ampun tak senten, ampun nak siang odang gitu, menko ampun siang ke purona nanya gitu, siang nanti. Ke salon mau payas Pak Cuk di salon rumah dan pelang mau payas pendidik yang mau payas Pak
1: Cuk
0: ampun kok masa anak menet itu menet ampun yang penten ampun membalik wayan kok menet nih nak hilang menet siap itu namanya penten ampun menet yang nak injak yang kan gong Pak Cuk ye penan ini tunggu hampun yang jen kan gong Tidak pelak, peluha benulak ke wayan di kanyo. Peluha pasti belus baju, telah benang mokambal, kicu, benang sekanggung, benang benang patut.
1: Kenten.
0: Maya menurut niko nak kenten kan caro mantin patut, tidak nak kantin naga iye. Ini naya hijau di puro patut.
1: Nge.
0: Nih, akhir arah hari Pak Tut.
1: Nih, malik satu menit menten.
0: Nih, hari enten.
1: Penutup ini Niki.
0: Nih, ampun tak enten benang niko, cok lungo hot yang kencang gong. Yang jok telah peluh sang pesu mukamal bisa nyoyan gitu. Pelih ampun gambel-gambel ni tanya tiang apa anu dan becik gambel ni ko halus yang sekanggungan ko. Ini nak bengkel nomen mau gambel nak tuang kopi ni. Bina bang kopi kesan gambel gede. Ya ni ko sekan gambel itu pengenah ni tiang kumaminin ko. Ini lah dah lah ampun kan tiang ni anu.
1: Nge kang yamu ni kon mon ni.
0: Pacet.
1: Nge.
0: Ampun nyanya male lantur.
1: Nge.
0: Karena lahan iki sidik saja.
1: Nge, nyanya male iki lantur.
0: Soalnya yang berjodoh dak pacet kelantur man ulung-ulung ngure.
1: Nge. Suk semua niki.
0: Nih, danger pun itu boleh nih. Malah je bos muda becik-becik pas ini. Lagi tak terkanteng. Yang niki ketemu yang ini di studio aja Pak Tut.
1: Ingi.
0: Sayang dia mungkin galah Pak Tut.
1: Ingi.
0: Tidak sempat boleh anu ngorto aja Pak Tut. Nih, makin akhirnya nggak lapas tuh. Puputan yang makin akhir Pramo Santi. Om Santi.
1: Inge, suk semua Niki. Inge, Ibu Lodro. Nini Janger. Inge, sampun munggah nyarang sementara kelarai maka sami ringungi kadi makin. Inge pamirsa rakelarai sahabat budaya inge suk semua untuk uratian duwe niki nah rawi riki dumun ditiang jagi pacang ngiring sementara kelarai ringungi becik muka dimangkin inge duaning ke bandoan togalan dan presiden ditiang jagi pacang lanturin acara duwe ini iwawu sampun atur ditiang mekudang-kudang tembang dumugi presiden menghibur pamirsa sarang sami Tur ditarkalane ditiang iring saking ini pasti ke akeh kekirang ditiang ditiang nunas agung rene pangan.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bibi. Tong ude dari land pesan senawon ni Bibi.
1: Danos, sekati wentan anak rau menawi de pajang ayat tangkil ngangan palung cokor dewo. Saning kemana ngantuk dinyang. Danos sekati pemargin tane gusi hati ngom rasa
0: wangi.
2: Danes sampun tampak tangkil ring palung cokor dewo. Inaya ngaksi ratu dua.
0: Tu tinggalin je saput ne selam. Ipa mana nam kaden deman masaput selam bama.
1: Ingi pandut.
3: Ampun agih nyikin beno.
1: Kadang gusti menyangi jenang ning tiang.
3: Eh ratu.
2: Polo saja.
3: Pipis bungutnya, kengken jairo bungut pipis. Tulen langse gantungin pipis, maro nyak mekerek ngangep bungutnya.
1: Dan biasanya kengken sedungil di tiang mejunduk sarang gusti
3: yang mencok. Nang deguyu malu. Nenek sekan beno metako nabin nyai penyeruan. Gak ada dua. Ado nak man tangkil tekin dua gong biang dini di taman.
1: Ado ri ado.
2: Seingat biang senja ado nak tangkil pengin dua gong biang.
3: Arakan ido seng man tedon mai masih.
2: Dan weta
0: paman.
3: Gegelesan di tiang nangkil ring angan pelunguh cukuhi dewo. Wantan sedurung daging manah di tiang uninga yang di tiang. Lugraho di tiang dumun lunas penyeruan duwe mekakale. Weh nyai. Nang tulungin bener ajin-ajin nang nyen kita kobin jahan tangkil. Kini doa pin ado nak tedun mai. Engga alang mau wangsit-wangsitin bener.
1: Ah, yen wenta nak rau meriki. Wangsit di tiang matang oh, serang mesti. Nge-nge yang ketan nge. Jalan ri.
2: Jalan ke.
3: Ratu dua ko.
0: Paman.
3: Sane wau budal tanpa pamit di tiang saking penangkilan. Antuk nenten manut pemutus baos iderakan cukuri dewa ring peparuman. Awinan tangkil di tiang ring angan cukuri dewa mangkin tan wenten sios. Wantah ngiring cukuri dewa. Sarang ide yanak dua gung putra pacang medilar saking curi ratu dua gung.
0: Paman. Udah paman matur rakyat tu kapening gelah saha nundong pau kodan gelah emang nasi dah metilar urin puri
3: boya sapuni korak
0: kengkin undok nenek paman
3: antu angen saha bakden di tiang kelangkung ring cukuri dewa sapuni kota lari doyana awanan di tiang meperih emang no cukuri dewa metilar megingsir saking puri cudat pemudus bahas iderakan cukuri dewa
0: kengkin paman
3: ngenikahin dane belin di tiang parakan cukuri dewa dane kibatih agung mangdo nyedayang ido yanak wagung putra antos cukuri dewa
2: Gusti sapu napi yuk dene ini dados matra sapu niko Gusti
3: kar terus yang ada len jalaran atur dane Gusti Agung pengangkan dane matur man kuni nunasang kepeseraman kocak baos ido anake lingsir yang mahoyati kalau yang sukat benone pedidian amatro raso benone sing ngugu atur dane Gusti Agung walau sing dah diben-benen ambakin pemutus kayu nido naki lingsir
0: Pak
3: Ratu Duagung irangang pisah natur pemungun titian yan yukti ku dewa angen ring ido yanak putran cukuri dewa
0: tanpa sangkan paukut dan gelah elakar ngemasin mati Pak Ma apa dane peleh gelah sangat dini di puri mahawenan keketiban yang dana paukutan gelah epakma
3: kebaos ido yana pudran cukuri dewa sane kantun ahlit mungkin sesampun ido yana duur riwakas rapi wakung pacang rusak linggih ido rakan cukuri dewa
0: apa

0: ngabih palungun cokor newo lang nane selamat limon putran palungun cokor newo iring dah sayu wakti mengingsir sakeng
1: nenten wenten galah suwe mebaos-baosan ratu luah gong mangder nenten kelisan rauh para kankur newo
2: itu masih pamanannya inek bakten pamanetan mari kapening gelah suwon gelah disi waduaran gelah yang pejang kelah pak man kewala ditak mengajani paman masih supenawang adan gelah ini dipuri tuah wet sangkan yang itu iblis aduh pianak gelah iseneng bagus bukegani tuah wet sangkan yang pekarden itu apa menpeleh gelah tepang supaya gelah dini peragat
1: ratu duah gong iling-iling ngangan cukuri dewa ratu duah gong wawangan mangkin penelas sampun waneh kayu nidorakan cukuri dewa merabi ya dia sun meputra orang idoyana nirguna rasa pengwales baktin cukuri dewa nenten-wenten linggih ke orang ulo narsan idoyirako kungkuran yang ido iling malih merabi ring cukuri dewa meputra ring ido yanak wah ku ngalit rauh iriko medulak malih dangkil ngepuri yang ratu duaku
2: pacang ewa kang dana pati ring sekian titiang kalih
1: iring-iring duaku
3: iring ratu duaku
1: kasepan pemargan cukuri dewa iring kang titiang
2: lautang yanak itu buka terpamane gelah dinu
1: gek nyai sekar lan iringan itu lungo
3: kudus memargo iring ratu doa gong dia
4: mom bek nyak megebras cahe mepamit uli penangkilan ini tegemai cahe nyelisih geng-geng ya cari panung mareswot man ngeriksakin pejalan cahe ini lakar mekat peliat jenis ada merengang kalki jahe ring cidu agong istri ya
1: hei apaan pebuat yang ayah padolin beli membuat ngayah karnya dayang dua gung biang dua gung pudra nak muro cara dugan nu dadi tajan nih awanan payu wado tajan kaden bentungkas cecumpuan nake medo yen patuh-patuh cumpu ado yo tajan payu beli mekito nyedang ya nom nak mekito ido pang panjang yuso pang nyenang
4: cie ini jenang tugas di penangkilan mumpet mirip kuping cah ini tegas pawacanan doagong nyen yang ngaturang indi ke denenan sinah lakar ketiwakin danda pati ini cah maluan matur ken doagong istri
1: nen jadinya matang bebawa si doi agong berkarni wakin dano pati ngematiang asing-asing nak ne madur ken dua agong biang unduk pemutus bebawa si di penangkilan awireh kita angsel raos beli ne artinya yanom kar ngemasin mati bene pleh madur ken dua agong biang
4: menapa ya bunga sawireh cahine tempal piwal ken titah ida dua agong
1: nang kena ha do jelek wiaden pleh timba ale gen toleh ha manian beli jani teko mai kau diano kal ngaturang indek sedan de dua gong biang mejalaran munut pewacanan ido dua gong lingsir beli masih kal ngaturang gen do dua gong biang yen ya nom pleh matur ken ido ngemasin mati beli matur ken ido beli sen mati ya barang ha
4: yeah.
1: Iye nak awek sing keto idak-dak ple maling siap bogolan 3 bulan ike lori sendi tampul nyen ko oh kalau patuh gedean siapa paling oh 3 bulan masih bogolan sing nak keto tetiwakan dana mesti patuh asalnya patuh mula orang beli ke
4: nom
1: oh
4: Dong diang balikan cai wicara nih.
1: Ye, nyen kok banyak dini patut keneno ken.
4: Sangkan cai mai teko tangkel diajang ide dua agung istri. Nyen cai ngundukan mai gitu deh.
1: Nen, keno seng bernyautin nen. Kebalikan jani beli awanan mai, nyen ngundukan masih.
4: Sangkan beli teko mai. Sangkan yang munut didah ide doa gong lingsir lakar ngiring doa gong istri cengah yang wano lakar sedang beli.
1: Oh ada ngenikai nado ngundokang awanan mai.
4: Nah
1: ceng pedalam memuntu gedean ukudane yang mundur wano awak kicien paican ido sang yang widi nema dan bayu sabdo idap didap ke angsalang munyen yo yanom. Awak kicen peminah kalpisa go bang nyala nang ibone yen yanom len mai iban yo tangkil idap yo kenah yo nunen nitah dewek ne yanom cing bang pisa go nunen iban ma jalan
4: abat cai ning raos kengken le cara jelemo uruh sudunge winarah kenah cine mabat mabat duak nom
1: Kengken.
4: Cudat sing ada len jani beli lakar ngiring dua gong istri ke tengah wano. Kengken ya kena liyano.
1: Kemudian nakon-nakonan kena timpal sing kena ban yen cai mentas dirurunge cupat teke uli kangen yanom uli kau nyamping sing dadi yanom sing dadi buongang apang ugi tekat bedangin keto masih cai lan papasang ne kangen pungkat ne kau liwat kangen ne kau pungkat ne kangen liwat kau.
4: Oh
1: apa
4: iya gong sangkan yang mamereh sudrap tineng jagat ngiring titah ida dua gong kengken ya kena nih jani tutat keriring bener jani ngiring.
1: Hei nyajak ciben cepok nah panggul kendangnya panker nyotot nasi ya.
4: Mare keresep ben beli kenak cahine nom
1: kengken
4: mirip cagar sanci ken tebal kulit cahine cagar ken cahine ken kesaktian cahine ken kawisesan cahine
1: sing den muruk ngudiang-ngudiang meraso sing ken ibo tebal kulit sakti jara mungin beli
4: pantes ya cahine lakar memerih magutin ya yagong wala antosang benajakan den kengken ya penaden antosang benjahat.

0: Ratu, Ratu Duagung. Usahan di tiang pemargin di tiang durung kepelek rasa. Asing wenten galah. Asing wenten rurung margi kadipun api cupet yadeli kadipun memanah di tiang ngemarginin Ratu Duagung. Kadi sesengake anganing ipun ilawe anganing ibenang di tiang kadung sampun mecelapan. Ia dia sunangkit di tiang. Daler nenten pacang wangde di tiang belus. Mungkek naik sekar pedal. Nangolasin gelah. Aturin dane Gusti Agung pang pesue ngalengal pang dane medal. Amun apa kewisayan kesaktian dane ne. Besenin nyan bani apa jajak ini. Gusti telasang pengeleakan Gusti kocak medalang. Niring tangu amil. Mangga pisan Gusti nados. Ya kita bete.
1: Gusti, Gusti, punikirannya sampun rauh, Gusti.

0: Lomo kediang balian cai. Sing kena ban cai beli ya. Sangkan yang sulah matan cai ni. Nyaman cai ni teka sing kena ban cai ni ngerti.
1: Bene penguang-uangnya gede san. Anto sang anum kengken penadia ne. Kadenang kerang no pesuwa. Nu madah kita nyele bongkot. Google kan cire-cire cuma dugaan macam kang sangah cucu maro nunggalang suku nengkleng kalnadi ada ngocok sangah he wanan mata gobenu
0: nom yen keto petan caine inget beli kenisen satuan he dok ide begawan biasa nyamah ide sangah miko sangkaneng nyah kan ide begawan biasa ngidam penyingakan idana.
1: Oh tu awan awanan ngidam putra lekat gitu.
0: Nih mirip raman cai ne keto. Tugas yang ngerupa ke cai. Sambil lo ngetemel sambil lo ngidam mata ne. Mawanan cai jani keto bungut cine ngetemel. Matan cai ne ngidam. Sangkal sing kena ban cai. Nyen ado mindeng kang raos cai ne.
1: Eh, saking sile beli mewangsit. Sisia uruk-urukan beli ngeleak, mire bajak beli mai. Kudang kali yo. Mire bantas sing kena hang beli kebisan beli papa sangkin yanom. Nah, dia pin ngendih mire. Punyan bingin duwe dijabo benoken ndihan leak. Sisia pegayan beli nguruk kang. Kegi siang kebeng-beng kulit mata yanom betian duur. Bang bakat gen tawang
0: Duagong mami calugre ratu Duagong nenten sido antuk di tiang mundut bawa canan palunguh cokori dewa jagonya dayangi deyari sangkan yang wenten aden di tiang ipon yano maratu Duagong
2: bah sing modayo gelah asin pemamit anome uling di pemaruman gogeswan pamit anom tak tak tuk tuk anom mengaturan bungut mai
3: lihat aksi semahit yang mekaleh antarang isenin
4: wah ada makanan nih
5: heit cuci tangan dulu dek
4: ya mau dong ma
5: iya boleh tapi adek cuci tangan dulu ya.
4: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
5: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
4: Oke, siap, Ma.
5: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
6: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Ngelah mekayok nih. Nanggelah matakon. Yen ane malu ado pemaruman. Nuna sang lakar mas putran gelah. Anom aja ade najak belen anom aja mekejang. Ingkop lakar nunas. Di subuh tak tak tuk tuk ado pemutus paos. Ado paos ane tunas sebeni paman agung. Ngaturan unduk wicaro nenek-nenek kapin gelah. Surmani ngecening kayang somah gelah lakar mat yang gelah. Anom tadi mepewalang. Oh, nah. Kenoban gelah mulo narko hidup anom. Yen kene nyet anome, mulo anom nyak caro sesengah. Ngimpok len ulat nyet anome. Merihang mulo lakar somah gelah ulis silip.
7: Oh, ditiang mulo kawet ngemeledang Raben Kordewo angen ditiang nabi.
1: Nah, kene senom. Mapan gelah sangkale lugrah kok kapening anom. Kita mesti nyet kayun gelah mulo lakar ngematian. Jenenge anom mangan mirip kapen somah gelah yen. Cutat
2: Gelah lu graho, juang san yo.
7: Raben Kordewo ambil di tiang kuranan.
2: Bener.
7: Yen sapunika Kordewo memenyana memadu sarang di tiang.
2: Jenggel.
7: Raben Kordewo di tiang sarang ngangen somatan memadu Kordewo sarang di tiang.
2: Amat temat cinome. Yen suba metilah suot gapen gelah. Gelah ngangon kuranan tunggu diang gelah mau madu kapan cik.
7: Sajan yen sing nak lingsir sisu ada undo wewayan yen melat nyangkutin soma kuranan ago juma sile kapa-kapa na genang kakenin sami ijo kedek pada rikiring jagad ganggo puro Rabi canje nangkin pisago niko nak becek wastana pikayon duwe nak tegtak yen tanak sisu.
0: Nong nang beli metinget kencai ameting dadi sangat sancai metindiken Rabi ni de doagong metindiken putra ni de doagong pane ide karo nuale. Nong kaden cai nawang satu dintale do ide sang durio danembas kaden ada pidekat ide pegawan biasa deken aja nih dane ide sang restorastro. Nah jening ne putra nih dewane riwekas lakar ngerana wok jagat idewane kaden gitu mawanan sajaan lantas ado perang berado yudo sangkan yang durio dano nyentong rananya.
7: Nen ngeliun-liun nang ben ngejokang nutul kengken karnupa ntar. Nah buo budo matan ya nom cara munyin beli maro kena nu bener ngonek besikan sastra ntale kengken to begawan biasa mepitekat kenido Prabu Deserate.
0: Nah,
7: kengken unduk mase kaden gede lane membiayakan sing jeputro lekat serang kayo nida biangnya aji pang menduwe podra gede ke koma dadi satu skorawa balikang jani amun apa yasa kerti nida dua gong beli dua gong yanom di janggo pura mekardi putra awanan ada dua gong putra patok jelek nih cara lekat duria dana nih petang beli maro
0: kengke itu petang kontennya kengke om
2: tuh
0: Kerten ide dua gol takon aja ikan beli.
2: Bener.
0: Sing tawang beli.
2: Mun sing tawang ndak pangi bodo cegong-cegong jero kenang dua gol.
0: Siap.
2: Ne yen kene wicara ne. Lah kasme. Anom.
1: Tiang di tiang.
7: Oh, di tiang kicen panjenengan duwe ratu dua gong biang. Nyai penyeruan mongkek sekar jak duo nyingiring ido dua gong biang dini beno ngalir nyi mau pamit kini do melulu gron gron yang pamit.
2: Hey nam kali jecai
7: dan ikin kodewa ne paman penjenengan kelambo bidanang titiang jagi simpan ring ring gedong ukiran ring merajan endan
2: menienan nom nada ucanan gelah apus musubo praga.
7: Kodewa nak menang dan mau wacana di tiang kicien buduki kemauan pidanang jagi mesimpan
2: kena hangunno ke iya nado pijo kekene apa kewigunane
7: cira uneng nak kodewa meduwe kayone yang jatuh pejenengan paman congcongan jangkrik jok jangkrik kalian ukut ne pejenengan lah hangon kentannya no.
2: Oh nah nyak cara angsa lah nome mapanane maro yagung neng atur ngaya lakar ngemat yang somah gelah anoh mepewalang nyak ye caro sesengak mulai ngejok maling yen sing mulo taen jelemo ngamaning maling ngamakan dayan maling orin ngejok sinah sing lakar nyidayang mapanano mepewalang anom jani patut ngemat ya.
7: Oh titiang nih kain Kordewo nyedayang ido yana mina kadir aben Kordewo
2: bener
7: inge titiang parakat bakti wanten ratu duagung yen dak dos ditunas titiang suwecan curiwo mangno bineh kata yanom nunas wendan karya dipuri, ya noom taler mangden pine, kata pine akeh ngaturang ayah muputang karya. Makin wendan wacana nikain titiang, nyedayang yanak minakan diraben kodewo, yen wilang titiang, wau kekale. Iya harga yang titiang bakti titiang wauji kale harga titiangnya bakti ngayah mangga tegap tetiga bacakan terini ring agamone sane sungsung kordewo wangiang titiang mulun enten dados pasahang teri punika awanan mangga tegap tetiga titiang nungnas pengentuk nungnas imo malesiki niki bergedele tunat titiang kalpada mangga.
0: Yang pidanci budoh non nyaman sini nadi mati yang cai
7: diapin budoh kadong mau belakbak subesur mati yang beli kemasin mati di belakbak.
0: Kom,
7: itu yang
0: cutat necen tidak gelah. Todue mati yang tungudiang yagoh mati yang perjalanan non. Kalau ingat tempi cekat bos lah. Yen pet unok ini nenan. Gelah subuh nitah anom ngomatnya nulan rasan hidup ben mani ben puan piragi gelah rasan orto apa buen mau bukti hidup mati padut anom
3: liaku menawita sampun las pisan kayon beli ini pacangan runtuh angkat tepat diri.
0: Ngaktis
7: mah. Nom. Dia
0: yang
7: ini.
0: Macam mana nom?
7: Inge.
0: Laris.

0: tega anta keneng gunung mah umiru. Utang lah eka peneng pamah. Ketu masih tekeneng pipi makeru pipi.
1: Ratu, ratu duaku. Nendan sanang cukuri dewo mawa jano asah unikoreng gidian. Cengawana ngasah unikor. Sampun telah sang didiang manah kaping kalih pemargin didiang nyih nayang pangebakten didiang ringangan cukur dewa dalar dan presido antuk didiang adu waku mungkek nyanyi sekar bedo
2: ini didiang gusti
1: pelengan yani raso penosing yang bani maja akan teken nyanyi pangdo caro sesengak dilacure dibenone nepukin wisyo telah rowang kantine aja akin beno disadio muah merdone nepukin beno beno nyindi dia nepukin nyai ajak beno padom memarakan dini dipuri yang mula tulus wetu sangkane ngidep cita kenoh nyaine memarakan lakar ngiring kemahargani doni jalan duduk beno bareng nah disinge beno sing yang bani ngajakin nyai menkengken waidepan nyaine
3: gusti nenten sanang palungo gusti pacang mawacana asapuniko ring dija male didiang pacang nyihna yang pangubakti gusti diastur diasapun api didiang kumanti wantah pacang iringang gusti gitu masih nyai sekar jani nah jalan jepa deweke nyai san ngaturang ayah dini dipuri pang tiang logan lekar ngiringang ida duagung biang ketengahin wano
2: sajo misi buka rosu tekin dewe tiangnya pemekas palunguh cokari dewa ratu duagung biang sane mangkin titiang pacang lungsur mepamit ring palunguh cokari dewa kimon aksi talar semah pangubahten titiang ritat kalane palunguh cokari dewa sampun lino tan titiang ngomanguh sedan palunguh cokari dewa ne mangkin titiang aturang pangubahti ring palunguh cokari dewa ratu duagung istri.
0: Udah bibi semua pesan kayon gelah nampi pang-pang dan bibi ini pang melah-melah yang bibi ngayah didudiku
2: kimon suryanin sikian titiang yaning buat pangubaten titiang tan surut reng palungguh cokori dewa titiang ras titiang pemargan palungguh cokori dewa mang nane manguhan suargo sane mau tambah ratu duagung
0: lautang sumpah bibi ngayah keburi bibi
2: yang pamit dari duagung
0: idih gelah nyan legan bibi ne bakten pamane kapene gelah dua mula lakar pekelang gelah mati paman
1: ratu duagung mungkong kantun semang jaga di ratu duagung ngiring-ngiring memargo alona-alona angen didiang ring manah mangdon nenten panasan pemargani doyana mbah cukuri dewa mongke
3: pemargo
1: pemargo
2: yang mau pamit ratu duagung.

0: sama. Japi duenyan bakal joh ang paman bangkian gelah. Tanurungan masih gelah pragat mati paman. Laut tang supa paman. Mirip di tangos nenek gelah lakar ngemasin ngajai jeneng paman.
1: Okay.
2: Jeneng ado atur nyai pedo kaluning ayang teken ido dua kung bia sing ado galah buin lenan bin jahan ido lakar lino lautang lautang nyai matur
3: ratu dua kung bia aksi mueng semang pang bakin di tiang sane kaping untak ratu dua kung iri kiring sekala nenten tutuk atuk tidi yang aturang pangubak diri angan palungu cokor dewo dumadak dumadek iri ukas ring sekala ring miskala mali tidi yang kecunuk ring palungu cokor dewo ratu duagung aingi tidi yang
0: keliwan cuk semakayan gelah nami sake walanyan bibi
3: sapu napi ratu duagung
0: seng suat suat gelah lakar nyakit dan kau kotan bibi buen debosnya disubane gelah peragat mati bibi gelutang pesannya tangan gelah diragani jenik bangsi dada gelah barang-barang iteneng apupul dati bangsi
3: ratu dua kong biang seananing tita palungu cokor dewa bang yang tibiang sane panjang margiang ratu dua kong
2: ratu, ratu dua kung biang man kengken mungkek.
3: Turus sang sampun gusti, ya tersuwe pacang iring ide dua kung biang iki. Dados neta nurungan ide pacang sedo gusti.
2: Nah, nak benah saja buka aturnya ini ratu, ratu dua kung biang. Ia nerarah patut maka daging baktin di tiang ngawlo ringangan penuh cukuri dewa. Ritat kalau linan cukuri dewa wenten patut bobot aturan di tiang ringangan paluhu cukuri dewa merubah upekara perdiwan cukuri dewa yada pemerman mangga wenten linggih layonangan cukuri dewa kuantan wawangan mangkin ratu luakku nenten katuran tuk di tiang puniko sami sejauh nenggalah aturang di tiang ringangan pelunguh cukuri dewa mangdo presido paripurno pemargan cukuri dewa manto muspo muspo dumun lumada betara betari duatan cukuri dewa sami ngaksi pemargan cukuri dewa ngeraris ngeraris duakung mungkek nyai nunas malu idoh anaknya halit nyai ngemban
3: ingin ngirat ngagung biang bang yang didiang rin ngeman idoh anaknya halit durus sang lumu nunas ijo mang nane palungguh cokor dewong mangin margo sane mau samo ratu agung
0: bibi capit duenyan pamanan no seng suat yang masih nabuka gelah mapi teket tekening paman disupane nyan gelah peragat mati buen cepos tangkelnya nan paman masih tekeneng guru rupakan gelah uning yang pesan gelah supaya peragat mati teken ajen gelah kali ikun gelah paman
2: yang pacang kemari ngeraris ngeraris ratu wako
0: si mungweng semah titian ratu raja duate duaten titian sarang sinapian
2: tegaan ibani
0: ring dijaya para duate duaten titian boleh linggi ni mangkin titian sampun pajang peragat padam kesarangan antuk putun para dua-dua di sarang sinamian sandek kantun alit punik pas titiang-titiang ring sejroning pemarki. Ring dicayu patut ni titiang pacau boleh kena. Titiang wantah pacang ini. Aksi titiang ring sejroning pemarki. Ibu. Aji. Ngarienin didiang puput padam menawi tuantah amuniki puput sampun ayah didiang ring aji kalih dia kuni kenalar beliaku las cari manah didiang pacang padam yening sampun sopedilar didiang beli jagat gang ngepur ngemaku in peti titiang mupa.

0: Pangebakin siji angering angat paluhu cukupi dewo sabun enten sangat atu. Moye wetu saking manah tiang kuno baki kuno maling pasang kurut perasaan nenten wenten pemargi siosan maling sampun raso telah sang tiang ratu wakung. Yak-yak mudang di tiang sesanang di tiang memarakan daler dan prosedur pemargo cukur dewo becik-becik wakku ring nis kalau di tiang nubukang ayah mengebakin di tiang sarap penyerawak cukur
1: laut tahu paman
0: kulengang pai depannya ini nunas kedido sang yang paramu misiso dumadak sepisang pemargan ido perdo mantuk di kesempatan
1: sening kumalonan ngalet paman untuk sening

0: sana mampiang pipi. Tunggu tadi kita pipi mato pipi.
1: Bak rasa ulun natin benone. Penajo merasa bango kayun benon ingoh atur nyai ne. Nyai dogen maruk penyeruan di puri. Dingoh benon. Nyih nayang bakdin nyai ne. Urip nyai ne angon nyai kuangin. Kudek. Jeneng nyai salah tampi. Denang mulo beno iyukti lakar nyedah yang ido dua gung putro dua gung biar nyai nawang kengken bikas beno di penangkilan dok di taman dugas maro ketaro pejalan beno nenangkil ukuh ngincirang ido raso sing nawang tegoh enet sing nawang benoh salah kayang ido dua gong lingcir dadi prasango bakat bahaninin benoh ning awenang sing adelen ben paling kayun benene loban kayun benoh pangido dua gong putra dua gong biang nyeneng
2: iya ning kemana ngantro biang puniki de kalung
1: tiang bener mulo sing adolen dini dadi kayun bener ni uleng baktine tekin pi kayun ni do dua gung biang mulo sing mekardi ni tanah rahayu nah sing adolen jani itungan bener ni busana ni do dua gung biang iya to keris penjenengan duwe ni do anak lingsir do karbalikang beno aturang ngepuriang anggon bukti anggon cihno sak mako beno subo nyedayang ido dua gung putro dua gung biang menkengken pai depan ini
2: kalau sekali dangkar kita bisa menangin yang risau kone
1: menapa ado kenahang nyai buin depannya apang ada bukti ada cihno pinako rah ido dua gung biang dua gung putro ne tuak ne seda yang bener eh mongkek cenek bungkulannya ini nanging jangkep pengeluki ke peminah ini memarakan ajak bareng ini di puri ganggo puro saja nah kuala dadi tunan peminah ini mirip kuangan beburon di tengah alas jok alih getih yone angon bukti angon cino manut atur pemungun nyahine maro apa tebina nih getih menusa getih satu pato pada barak yang diamuntu tewana kayu nerakani do merabi
3: man di depan ni pangman ketinggalan.

0: interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Swastiastu. Yang kira jauh semua nih, Rakel Rai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin aja mau ini kenyarengin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali, ring Rahina makin nih kayaknya. Rahina beraspati tanggal 4 Juni kali 6 likur makin genten. Dan sama ini pun ikin ikin ya rakyat-rakyat nggak bisa kenggalah makin nyantos pupur melalui jebos ringgala jamda sesemeng titiang dayuari sani paca nyara kira kerai ring sejenis ini pekebuan suang-suang pun ikin ya ring dijaya pada megenah nge mangda sami satu mangi yang kerahiyuan miwah kerahajengan nalor nenten kekirangan pun api. Inge, ngelantar nih kira-kira ini siaran peniki dadas rakerai pirengang ring aplikasi RRI Digital sani sampun prosida keunduh ring App Store utawi Play Store nala ring streaming rri.co.id. Nggih, sane mangke niki dayuari pacanyoba informasi gedumun nggih niki ring margi hayam urun nomor 7 Desa Denpasar genati yang bertugas wenten kuda-kudang edan acara sane pacang kemargiang nyantos puput mali jebos ring gala jam dasa semeng. Nggih, rakrai dewa sampun katerangan untuk azan subuh nggih untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah kenten. Semakin lanturan titiang kanten niki program acara duwe pengranjing ring rahajeng Bali. Malah jebos pacal lanturan titiang regalah mangkin nggih untuk siaran Surya Puja. Niki pacang angkat topi duwe ring dilema wanita karir sane kedagin oleh Nima Detisna Irawan saking angge Kementerian Agama Provinsi Bali. Melantar pendekin ya rakyat pasti kesampuan pacang kedangnya untuk teman-teman kerohanian ringkala mangkin gimana presiden merefresh kenten gih untuk merelaksasi batin dan jiwa iraga sarang sami niki rakyat wabu menten sana wabu mutangi minap gih mangda presiden seger gih wabu mutangi nika ini ring nyangra niki ringkala jam 6 pasti kesampuan aturan titang kenten gih untuk bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandia sana katurang ring bareng niki ring kala jam 6 pas. Angin lantar niki ring suasane puja trisandya niki aturan titiang niki antuk siaran galang kangen ye mendaging bebasan-bebasan ringan sane niki mencerminkan kehidupan sehari-hari kenten ge niki pasti kesampun lagi kegonjakan kenten ge sane presiden menghibur akarai kenten nalar pasti kesampun mendaging antuk untung-untung bebasan sane pini mau utama pisan. Nalar suasana untuk siaran gelang kangen atau titik yang majak rakyat lagi sarang sami niki pacar nyobain informasi makin mewah tembang-tembang kenten ke pasti kesampun meja bos karyenin untuk perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinan yang makin nalar ring arus lalu lintas nge ini mulai jepos panggil di tiang menten katres ane terkini nge pacang sobias di tiang ring ambar pasti kesepun mulai jepos di tiang utip saking portal rri.co.id. Ngantuan nih kira-kirai kaitan nge galah sane pacang kejantosin pisang nge nge ring galah jam pitu nyontoh jam siya kaitan nge ring titiara kerai antuk napi asetnya mau beli bagan niki informasinya tentang topik aktual saking sudut budaya nggih. Niki pacang margi kali paletan nggih seperti biasa mbak saking galah jam pitu nyantos jam siya. Nggih, usahane ke wawu ringgala jam siya nyantos jam dasa niki pacang kedagin anto obrolan komunitas. Nggih, kadia sapunika titik matur ngeninin indi edan cara sane pacang kemargiang mulai jebos nyantos puput ringgala jam dasa semang nggih. Mugi-mugi presiden rakerai sareng sami presiden nyaringin titik ri ambare kaya ngemelitin edan acara sane sampun sobian titik di wawu. Dene niki pacang sape sangre dayu kadibiasane nggih antep nika minap rakerai sane presiden nyarengin durus ngeranya
Serang Titiang, ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp sampunang laling Titiang nyatain Titiang gak terakarai meja bos ring 0878-9882-2420. Angin sering makin pacang kata orang pembuka gedung ini kirakarai mandesami presiden mulai hang energi dan semangat sedurung pacang beraktivitas meja bos niki wentan tembang saking Dewa Fit Gadis Dayu Nara dan dia seni pacang aturan tembang catur guru.

0: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah mulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Om Anubhadra Kartawiyantuiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Saya Nima Detisna Irawan, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali hadir untuk berbagi wacana. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan yang modern, yaitu dilema perempuan karir. Pada masa lalu, kedudukan perempuan memang tidak sebaik kondisi yang dapat kita lihat pada masa sekarang. Hal tersebut dapat dipahami melalui berbagai dinamika sosial serta tatanan budaya yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Dalam teks klasik Hindu, khususnya dalam Manuspriti, dinyatakan bahwa sebelum menikah, wanita berada di bawah perwalian orang tuanya. Setelah menikah, ia berada di bawah suaminya. Dan ketika menjadi janda, ia berada di bawah kekuasaan anaknya. Ungkapan tersebut mencerminkan situasi sosial masa lampau ketika perempuan berada dalam posisi subordinasi yang mengikat ruang gerak mereka. Bahkan pada masa lampau, banyak terjadi pernikahan anak. Tingginya angka janda muda hingga kematian ibu melahirkan. Semua ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami tekanan struktural dan kultural yang cukup kuat. Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya stagnan. Ada perkembangan positif yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan telah mengalami perubahan besar. Kini, perempuan telah memasuki berbagai ruang publik dengan beragam peran strategis, bahkan menjadi motor penggerak modernisasi. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, sebelum saya melanjutkan pembahasan apa itu subordinasi, mari kita pahami terlebih dahulu. Subordinasi berarti anggapan bahwa suatu individu atau kelompok berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan pihak lain. Dalam konteks gender, subordinasi menggambarkan anggapan bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya dibanding laki-laki. Namun dalam perkembangan modern, pandangan ini perlahan berubah. Kini perempuan telah mencapai puncak-puncak peran penting dalam organisasi ekonomi, sosial, hingga politik. Ruang publik semakin dipenuhi oleh kontribusi perempuan yang bukan hanya sekedar bekerja tetapi juga memimpin dan memberikan warna baru dalam dinamika kehidupan berbangsa. Kedudukan perempuan sebagai wanita karir tentunya membawa konsekuensi. Tuntutan kompetisi dalam dunia ekonomi, politik, dan pemerintahan menyebabkan sebagian waktu yang sebelumnya difokuskan pada urusan domestik beralih ke aktivitas publik.
Dalam kondisi ini, perempuan seringkali mempercayakan urusan rumah tangganya kepada pihak ketiga, seperti pengasuh atau asisten rumah tangga. Padahal, pihak ketiga tersebut sebenarnya hanya bertugas membantu, bukan menggantikan peran utama perempuan dalam rumah tangga. Tidak jarang, karena kesibukan yang sangat luar biasa, wanita karir mengabaikan hal-hal yang tampaknya kecil, namun sangat berarti bagi keharmonisan rumah tangga. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa perempuan dengan kedudukan sosial dan ekonomi yang kuat secara tidak langsung mengubah struktur keluarga, sehingga menempatkan perempuan sebagai pusat kekuasaan baru dalam rumah tangga. Kondisi seperti ini tidak jarang memunculkan kegelisahan psikologis bagi laki-laki yang secara kultural terbiasa melihat dirinya sebagai figur pemimpin dalam keluarga. Meskipun dalam ajaran Hindu, pria dan wanita sejatinya berkedudukan setara melalui konsep Ardha Nareswari, namun perubahan sosial seringkali berjalan lebih lambat daripada perubahan struktural. Kemajuan wanita dalam dunia karir juga membawa sisi lain yang perlu dicermati. Perempuan karir atau wanita karir memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk merawat diri, tampil percaya diri, dan memancarkan daya tarik yang lebih kuat. Hal ini tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan mereka.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau tape.

0: Pusering Jagat, terdapat upacara mepekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mepekelam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mepekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Bantan Piodalan. Upacara mepekelam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mepekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, kecantikan dan penampilan perempuan karir sering menjadi perhatian laki-laki, dan ini bisa memicu godaan serta kecemburuan. Di sisi lain, perempuan juga harus menjaga suaminya agar tidak tergoda dengan kecantikan perempuan lain. Dalam dunia publik, perempuan dituntut untuk tampil menarik lahir dan batin. Namun sayangnya, banyak perempuan lebih berfokus pada kecantikan fisik belaka. Padahal menurut Lontar Indra Rukmini Tatwa disebutkan bahwa kecantikan wajah hilang oleh ketidakmulusan tubuh. Kecantikan wajah dan kemulusan tubuh hilang oleh ketidakharuman vagina. Kecantikan wajah, tubuh, dan vagina hilang oleh ketidakmampuan dalam senggama. Namun itu kalah oleh kebodohan rohani. Ajaran ini mengingatkan bahwa perempuan untuk lebih memuliakan kecantikan rohani dibanding kecantikan lahiriah. Kekuatan batin jauh lebih menentukan ketahanan sebuah rumah tangga dibanding kecantikan fisik semata. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, dalam teladan Dewi Drupadi dalam menjalani peran sebagai seorang istri, teladan ini juga bisa kita lihat dari kisah Dewi Drupadi dalam cerita Mahabharata. Beliau mampu menundukkan 5 suami yang memiliki sifat dan karakter berbeda-beda. Salah satu pesannya kepada Dewi Satyabhama adalah agar suami senantiasa sayang, jangan pernah menyakiti hati suami, tidak bersikap sombong, angkuh, menjaga amarah, melayani dengan tulus, menahan cemburu, tidak berkata palsu atau jahat, tidak berhayal tanpa alasan, tidak makan sebelum suami makan, dan tidak tidur sebelum suami tidur. Pesan tersebut bukan bermaksud menempatkan perempuan dalam posisi rendah, tetapi menekankan pentingnya kelembutan, kesabaran, dan kecerdasan emosional dalam menjaga hubungan dengan suami. Tentunya di sini peran istri sangat mendukung untuk peran suami, karena semangat dan dukungan sebagai seorang istri yang kuat dan penuh kasih sayang tentunya membawa kejayaan dan kesuksesan bagi para suami. Nah, di sini pentingnya kita belajar untuk menjaga tanggung jawab dan peran sebagai seorang istri. Tentunya di sini wanita harus menyeimbangkan karir dan keluarga. Setiap perempuan tentu tidak ingin dipoligami. Perempuan juga ingin suaminya berpaling kepada wanita lain.
Oleh karena itu, meski kesibukan yang terus meningkat, apalagi sebagai wanita karir tentunya memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Tentunya di sini jangan melupakan kewajiban yang utama sebagai seorang istri, dan apalagi sebagai seorang ibu tetap harus diutamakan. Karir itu penting, tetapi keluarga adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, dan tujuan akhir dari setiap usaha. Perasaan ini tidak bisa digantikan tentunya oleh materi. Kenyamanan rumah tangga tidak bisa ditukar oleh jabatan atau kekuasaan apapun. Karena itu, mari kita introspeksi diri. Perempuan perlu menyeimbangkan antara dua dunia ini, kesuksesan karir dan keharmonisan keluarga. Keduanya bukan hal yang berlawanan, tetapi dua sisi yang harus diselaraskan atau diseimbangkan antara pekerjaan atau karir dan keluarga. Tentunya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tentunya bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga, sehingga kita tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan suami, dengan anak-anak, tentunya dengan keluarga, sehingga keluarga itu selalu hidup rukun dan bahagia. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya bahas hari ini memberikan manfaat dan ruang refleksi bagi kita semua. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, mampu menyeimbangkan antara karir dan keluarga, serta selalu berjalan dalam ajaran Dharma. Jika ada kesalahan atau tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya haturkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

sedikit perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecek-beceknya nih. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Hai Ngirangroi, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi mulai malin iki, sarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyarang Ngirangroi, kantun makin ring program acara duwe rahajeng Bali. Ngi di bawah sampul memargi ngi niki, siaran surya puji duwe, sani ngangkat topi, dilema wanita karir, kantun ngi sani kedangin oleh Nima Detisna Irawan. Ya memang Ngirangroi sami sampul unding ya, untuk dilema wanita karir ini muncul ketika perempuan ini harus menyeimbangkan peran dalam pekerjaan, nalar keluarga dan kehidupan sosial. Nih, sendiri yang Bali niki pembukaannya ini disebut dengan nyame braya kata nggih. Tantangan ini memang dapat dihadapi dengan manajemen waktu yang baik, kentangih rakerai, nalar komunikasi yang efektif juga serta dukungan dari keluarga. Nih, untuk nike pun rakerai nih kesuksesan perempuan ini tidak hanya diukur dari karirnya, tetapi juga dari kemampuan menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Oke, kadia sapun ika sampun hebatnya niki nggih untuk wanita para peran perempuan nggih napa makasih niki ring Bali ya. Untuk menyambut braya harus memargi ring rumah, kenten harus memargi naler nggih. Begitu juga untuk karirnya ya. Jadi wanita karir niki sangat-sangat tangguh sekali. Untuk itu rakerai hormatilah, hargai ya masing-masing peran. Begitu juga yang laki-laki peniki. Tentang jawantar yang perempuan kemanten, tetapi harus perlu juga kerjasama dari peran seorang laki-laki nge, dalam membangun hubungan yang harmonis dalam untuk kehidupan nge. Hey, ngira-ngira di wawu sampun marginaler nge, aturan titian yang ambara anto bisa melontar ke batur kelawasan lantur renungan nyantos ring puja trisani ringgalah jam 6 pasti wawu. Ngira aja niki mengemargian Sudarma kenten nge minar rakerai wenten sani wawu mentangi utawi mangkin pacang mentaki-taki pacang beraktivitas seperti biasa ya. Pacang margian su gine sukare duwe astungkare nge dayu doakan semoga niki serang sami niki napi sani kekaryani nuai jebol semargi antar nyantos puput lantur napi asini pacang mesaring lantur nge. Inge sani mangkin kari bawah siti yang wawu kenten nge edan cara sani selanturnya niki wenten anto napi wasane siaran galang kangen niki sani pacang angkat topi melajah mapi tulung genten. Ya sekarang meja bos presiden menghibur akrai niki nge anto daging bebasan sani ringan-ringan ya tur mendaging kegonjangkan ringan ainge sedereng lantur niki anto jobian ring galang kangen duwe niki pacang katurang siki tembang kedumun pacang nyarangi akrai yang ngembara genten nge presiden menghibur sarang sami niki wenten tembang sake Agung Wirasuta sane mamur de kawin lari atau nikah durus biar siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oinge,
1: napi sana gending nawa upatut pisan.
0: Jak nyelono, nang ojar di tengko jak sandal lah jejak jak aingi. Dong dinga hali busan itu. Dong dinga nama kangen tu.
1: Weh, mau ada jak atau jak pecah ikan dan bayu jak sang bayu dinga ani. Nyak cakap kenal aja ni tu.
0: Mau tawang, mau deman-deman dan ini ngajak nanang mau mamang begitu. Ijak nyerot di iya kedat ngalik madan kesucian kayun dewa ratu.
1: Ini bojak ragoya yang pikir-pikir apa ya kan alih tuh nah.
0: Iya ratu.
1: Iya.
0: Ini yang malu. Sing dadi kang patuh kesatuan pisagaan tuh diren tuh. Raguk bakal berjalan pasti ada tujuan.
1: Men, yo, nah coba pikir nang man.
0: Nelo, mbak mikir lah.
1: Semangan, bor aku makai.
0: Nah,
1: nyam sanyo ben pesu kau boleh banyar, muruk mau gamal. Muruk mau kidung, ayang kemis selasa kemis.
0: Ajak buat pirang dong.
1: Oh, selasa kemis muruk mau kidung.
0: Nah, Senin, mau jadual lo?
1: Oh, mau jadual be. Senin, Selasa, Jumat, muruk mau gamal. Mau hari Minggu ke manpo, anu ne, santai po.
0: Hari Minggu, mas santai saya ngoyong-ngoyong,
1: dapok. Oh, oleh semang, Ben. Ben, ada gaya, mesti, anu, pro, mancing ketukar, tuh. Apa ya, kan, alih, apa sejadin alih, jadi, terus ragu, kukene, tuh.
0: Ini maru pertanyaan mudlah, ingklek. Apa kalau alih pada ragu selesai memperhatikan alih itu?
1: Iya, yang do, jangan mau gambar, kengken, kone, gitu. Yang do, mau kidung, belajar mau kidung, kengken, kone, gitu.
0: Dau masalah mo engkeng sing tau kene tetu mekejang pasti ado tu tujuan mekejang ado bakal ale pasti mendapatkan buah dan hasil luo tu buah dan hasil
1: buah aja hasil melendo
0: melenan ian buah ulian dasar ada mentik-mentikan yang dipunyanan yang di manusia buah tu ada bibit unggul bebet yang berbobot jadi maksud dengan gen. Buah aja apa berado?
1: Aja hasil
0: tu menikmati rago buah negai mana buah tu wit dan tekauling luwung apa ulising luwung.
1: Oh.
0: Menjadi tu orang mana tu kenal ulian deman tu, tapi tu tidak mengendalikan diri, mengendalikan awak, mengendalikan niat. Bino de yang sing yang muruk ikan kone. Ya sing muruk sing yang ikan no.
1: Sing yang bisa.
0: Sing yang bisa jelas. Artinya sing ragaman kena geluduk.
1: Nah artinya ada kan nilai positif yang didapat dari usaha.
0: Iya. Apapun yang kita lakukan pasti ada dua jalan. Positif, negatif.
1: Positif dan negatif.
0: Gumi kan ada dua.
1: Di gumi ya?
0: Lemah kelawan petang.
1: Lemah ke petang.
0: Hidup lawan mati. Ada sing ada. Cetano kelawan acetano.
1: Wayah tu.
0: Siang yang tu bal kita tu yang siang buruk kan. Jak nomplok main sejak kesandal orang apa.
1: Men anak tu berkenal kat ngenang-ngenang tu di dunia apa ya kat jemak gaya terus asan jak siang man ngoyong-ngoyong.
0: Men malu. Jangan sekali merasa diri kita dirugikan. Jelas tu. Kan satu mara yang cuba bagai pasti ada khimah.
1: Oh pasti ada hasil.
0: Bener. Mama gambar tu debut. Buku tu sebut lu tu. Biar tu gue yang tu ngelanam gaya megayana. Dan membosankan itu tidak. Coba.
1: Ya dodal, mahan gak ya?
0: Mahan gak ya? Sekona gak ya apa tu ke?
1: Kopi.
0: Kentang kelinting.
1: Misi jajo.
0: Misi jajo. Bisa misi?
1: Bona buh anu, apalatan. Kalo nasi bungkus.
0: Bob, dah buat lo mulai. Sekali permisi jauh dong pegawainya. Aja peseng tau. Oh iya lah.
1: Itu kan kapak-kapak gitu.
0: Ini nangman saya gitu. Ija tau. Bu, ada kayu di kantor. Maru tuh nyamat. Tentang pinting buman kopi. Tentang pinting buman jajo. Man roko. Dan malu. Dan tuh sing ada suk semana tetelu tau.
1: Apa suk semana tuh?
0: Iya ratu. Ada kopi.
1: Ada kopi jajo.
0: Roko. Yang kopi kudang warna ada di itu.
1: Slom. Nah coklat guys, slom.
0: Kopi Bali kan slom.
1: Gulo.
0: Nembar coklat nih di ini.
1: Gulo, yang gulo putih. Ning ya.
0: Ini nah. Tiga warna, tiga benda menjadi satu kesatuan utuh. menjadi sebuah keningan dadi rasa tu, telu tu. Artinya simbol kopi itu adalah penyedak, sekan, penyekan. Nah, kemo duwe karyo, sekan sang duwe karyo, mopi cowe dang.
1: Saking tulus kayo ne.
0: Nah, saking tulus ne mo karano karena yang sebet di hati.
1: Oh, saking mana?
0: Tulus.
1: Sekan tulus.
0: Dulus nak begini yang raga si tulus gede sebab berkena.
1: No, yang senya ide tope. Asane ja. Apo yo
0: salah yang lagi.
1: Pahit lah kopi raga. Apo bas manis. Jadi senya anu
0: senya inu meng. Ada nang pada dua jajau lah dah. Pos aja kena nak ing lah gay. Mungkin dia antek kene raga.
1: Jajau pos aja.
0: Gitu ya standing lah. Nang tut mang tu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Oke, doa artinya itu ya, Jo. Aduh, kalian anu ya. Tuah jajau ya kopi gitu kan jajau ajang gitu kan pikir kat sing tua artin sing anu kat makna sing
0: jani ben kat tuan barat tu jajau ajang kan kopi minum kan semua peragat
1: peragat tuan
0: jani memunyi sing jajau ya kopi tau tu jani
1: memunyi kan maksud jajau apa bisa memunyi
0: ini maro ya ya sur ngopi bos sakit hilang sing kadang-kadang
1: aduh, kamu laku.
0: Malu je nyemak jajo. Bila nyemak jajo, dia bersih banget. Ya, telu. Jek sakit bila memunyi jajo.
1: Tuh, nulung, mendek. Ada bensik jelek. Tuh, mana ngudiang. Bong, ada jajo.
0: Tuh, malu ya. Tuh, malu dan saklat tuh. Tuh, ngudiang-ngudiang. Bong, jajo. Jajo, nak cap jodok tuh.
1: Anu jangan itu.
0: Ya jodohnya kena banget. Mbak Wena dan ini ragu itu kan saya ngurang. Kayaknya cara ngerat indra dek paman. Mengendalikan diri.
1: Nah itu boleh ada anu.
0: Mana ada jajo.
1: Ada jajo.
0: Tanyiannya sing.
1: Tanyian sing.
0: Tanyian. Padahal sang api ragu woy.
1: Keng-keng caranya itu. Pembalik kan jo.
0: Ngomong itu. Maka jajo hilang bos. Artinya. Dini beragu. Asasin gelah rago, asasin ak rago, asasin bak rago. Kewalo ada dia perago, pasti rago disuguhkan kan? Ini rago berapa kan? Jemak dik nah, sing dik nah. Ini kembali dengan tergantung karakter orang tu. Ada yang pongap, dapat matanya jemak ayo. Mun bak rago di muka rago, lo suk semana ngelagai, sing ada ngodin nih. Ini buat pelajar mengendalikan diri keras saja nih tu.
1: Oh, sajaan lah.
0: Kenyak sing gitu. Ngomong tuh sih
1: nyak pas
0: jauh ke jemaah hilang sakit.
1: Aduh nak gedang tak malu sih itu
0: nah terbukti aduh saja kayak gitu
1: nah hidup ragam melajah mau kidung ben mau balik nih artinya
0: tuh mau kidung sih melajah buk pirang
1: asing sekena
0: ada bong orang sing nah
1: di pet melajah ragam mau kawin wiramo mau santi kidung sih itu ya jadi buat ada karyo ada dalan ada nak mendui karyo mana gue ngaya?
0: Ada sih semua. Biar ratu.
1: Maro anu siro ratu di biar ngon. Ding. Bawa kopi.
0: Bawa kopi.
1: Si jajau sih.
0: Jadi pasiennya memunyi ya jo maro mana pada bilang
1: proses sering rat musuh nira pronate
0: siap ada nampak be siap berubok. Artinya kita pandai raga persendiri raga itu. Itu raga bisa mengendalikan diri. Siap, kuyok tak apa-apa santian. Apa-apa bangun ben saru.
1: Oh, nak tu saru.
0: Jauh.
1: Ketuang tak malu.
0: Jauh aja berpikir raga saya.
1: Ketuh lah, anunya raga pentingnya raga melajah usaha. Ada maro bakat anunya itu. Makna ini raga melajah.
0: Anu siru ratu di biorenge. Enten, desang Prabu. Kalian tahu. Biasa ya, nanti kita dengar. Jadi ada guys, lahan jemaah, ada wedang, lahan tunas.
1: Ada jajah, tunas. 8
0: ketahuan.
1: Nyap menit terakhir yang bor ini, wajib-wajib tangan. Aduh, ragu kamu kok genah.
0: Di biasa ini wajib-wajib tangan bukari jam, mulih ngajak jam, kalau ada kepenting itu berkadang-kadang. Nah tapi ragu kan ya seketi kerja. Saya ni raga manunas, ngopi ni raga man.
1: Do artinya sing do ni untang sing.
0: Benar, dari tetua sing do.
1: Kalau tetua ni kan apa pasti kau agak pangwan, pang nyedang membantu ni berdua karya pang peragat karya na. Atau raga mau gamel, ni bisa nabuh ya nabuh. Ni mau santi, mau santi.
0: Ni bagi yang urus transportasi mendakan sir.
1: Oh, ni tukang Banten yo.
0: Serati.
1: Urus tu Banten, nak makajang tu artinya. Penting tuh di dalam rangkaian upacara yang saya ada tuh salah satu sing pasti peragat karyaan ini tuh.
0: Nah, jani ada dadwo lan peragat yang ngunduwo. Nah, luwung yang angon yang peragat.
1: Membadan melendu lendu.
0: Nang kletakan kuruno ne.
1: Peragatnya angon luwung.
0: Saku si daning don we are tuh dari kapitot dalam si dekarya. Puput karyo do satwa ngeben apa subuh sido karyo
1: sido sido
0: karyo bener pragat kayak pragat kan madio yo koneo margiang pragatan utamo yo koneo pragatan utamo nistaning utamo nistaning madio masih pragat yang luongon lo ati bu nak mau tendo musik kain kene bu mak mau prado pajang prado kene makanok busanaan wastrul sangat bu luong bu. Nah jadi saya nak tanglah bekal rago, dang tu nuut nanti.
1: Beben nyileh ke LPD ni.
0: Terus menyamuk kada nguliang nyileh kada nak nguliang.
1: De pasang.
0: Artinya kan peragat ngulu dah luwung peragat. Luwung nak tanggo peragat. Nyakit hati kamu main rago mau silia. Nyasa le tu.
1: Ya pas.
0: Kena nak di nak kayo jemanya.
1: Napa ya kita ni? Anu nama lu lan bo tengah ini.
0: Kalau urus santi.
1: Kali kene urus santi petang-petang orang urus santi ni kalau.
0: Nah, wang ada PR semuanya mah. Nah yang kita lalalan ajin lalalit pang bisa ragan mengendalikan diri dalam berpikir itu melaksana dejak mopi tulung.
1: Oh, do mat melajah. Nah.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancarin Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai ngira kerai, mulai maliki sarang titiang di hari ring FM 106,4 MHz ring 4 suara budaya Bali. Hingga diwo sampun katerang penikin ya antu galang kangen duwe iki sane memude melaja mapi tulung. Hingga rakerai mau di mogi niki presiden tapi asane membuat pisan pengen hanyane nalar yang rakerai ya antu galang kangen duwe nalar presiden menghibur rakerai sana sami. Sedemangke niki kadibu sitiang wawu paca sobiah sitiang meniki antu informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahina nemangkin rahina anggara yang pura nge Prespati tanggal 4 Juni kali tali 6 likur. Inge, niki karyanya nanto reng Kabupaten Jebraminan ya rakerai niki terprediksi hujan ringan. Nanto niki reng Tabanan naler hujan ringan. Untuk prediksi cuaca cerah berawan niki bentan reng Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Miwah, Kota Denpasar. Nah niki reng Kabupaten Buleleng ya rakerai terprediksi hujan ringan. Nge beberapa niki kabupaten sanementeri bidang Bali niki ya terprediksi hujan ringan. Mugi-mugi majebos akrai ring galah rahinane mangkin niki presiden cuaca duwe bersahabat kenten nge. Duaning napi sane kekaryane majebos ya aktivitas kepadatan kesibukan duwe rakrai mugi wargi antan enten-enten kapi ambang ring cuaca. Inge duaning niki cuacane menten kene napi astane sabah kenten ya hujan ringan titiam mikirnya sama sarang rakerai mejebos yen menten beraktivitas berkegiatan di luar kenten nggih yening direng margi niki pasti kesampun elingen makte jas hujan utawi yening rakerai kayun nggih makte payung tenapi nggih jah justru lebih baik lagi kenten nggih. Naler niki yening pasti kesampun sabah ya reng margi pasti ke licin ya untuk nike durus alon-alon kemantar reng margi sampun nanggegesan rakerai ya jangan kebut-kebutan kita nge mangda rakerai tetep selamat nyantos ring tujuan. Inge lantaran titian niki mangken masang ring arus lalu lintas niki genah titian bertugas ring margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar titian pantau kanton lancar-lancar ke mantan nge regalah mangken. Inge minap niki ring bidara kerai sapun api ya mentan kemacetan atau kepadatan ya untuk lalu lintas meja bos durus maga tersenen titian mada sami presidu uning minap rakerai sanilianan mentan sani pacang lintas mereka nge. Naler titian mikir ini sarang rakerai ya enten napa sana wanti-wanti titian puniki mandar rakerai sana dados pengguna jalan durus maktayan napi sana patut kembakte kadi tada pengenal SIM KTP STNK kenten ge mandar tetep aman ke mantan niki nyantos ring tujuan. Hai nggih kadhe sapun iki titih matur ngene nindik perakiraan cuaca Provinsi Bali mangke miwaring kawintenan arus lalu lintas niki sane menten ring Widakota Denpasar pamekasane nggih minap mejebos wau ring kala jam 7 jam kutus nika wau kembali aktif ya ring jari margi alon-alon kemantan akrai nggih mana tetap selamat mantan ring tujuan nggih. Inge dua ding pacang nyangren yang kalah jam pitu maja bos niki rintitnya arah kerayaan atau mobil bagar maja bos nge minap niki kalih paletan ya dari jam 7 sampai jam 9 nge untuk penike mengdera kerayaan tetap semangat niki pacang kata orang tembang kedemu niki nge sederung nyangren yang kalah jam pitu niki menten tembang sakek de enik niki sanima muda goyang oli.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 mengalami penurunan secara tahunan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta berdampak pada tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang yang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menjelaskan bahwa TPK tidak hanya dipengaruhi jumlah tamu yang menginap, tetapi juga jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Menurutnya, perubahan pasokan di kamar di pasar perhotelan dapat mempengaruhi tingkat hunian secara signifikan. BPS menilai perkembangan sektor akomodasi ini menjadi indikator penting dalam mendukung kesiapan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang berkelanjutan. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia K20.

Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Mulai malin di sarang titian dari hari Ring FM 106,4 MHz. Ring program acara dua mengki sampun niki ngeranjing ring program acara Rajang Wali sani muatang indi informasi makemiwa tembang-tembang. Nggih, titian aturan Rajang Lumun kira kerai nggih. Rajang margian sugine sukare duwe nggih mari jebos margi antar nyantos puput kenten nggih naler nenten-nenten kapi ambang pun apa pun api. Yang kayak di bawah titian mau nggih rakerai ringgal mangkin titian nyareng rakerai antum mau beli bagan pun ikang nggih ngemau sang ini ke topik-topik sana tapi asane menarik pisan peniki ringgal ahe mangkin kenten nggih titian pacen nyareng rakerai bernostalgia tanya nggih niki mau sang mau beli bagan ngininin indik salah satu jajanan tradisional yang masih eksis nyantos mangkin. Nah pikir penikah nggih niki klunya bulat-bulat warnanya hijau gitu ya, sering merupakan salah satu favoritnya rakerai puniki karena rasanya yang dominan manis. Nah ketika digigit gula merah cair di dalamnya niki ya pasti kesampun meleleh di mulut, apakah itu? Ya pasti kesami sampun uning niki nge mari jebas macam ngangkat topi jajek lepon, betul sekali. Iya tentunya selain meleleh di mulut ya dengan keberadaan gula merah cair di dalamnya, niki pasti kesampun berpadu dengan gurihnya kelapa parut di bagian luar ya. Di balik rasanya yang manis niki ngira-ngirai klepon niki menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal ya, bahan-bahannya yang berasal dari hasil alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Niki kenternya meja bos pasti kesampun sangat hangat sekali ketika rakerai membeli bagas sarang titian meja bos mau sang ngeninin indik jaje klepon. Ingin sepun api informasi menarik saking jengit-jengit klepon puniki meja bos sobiah titi yang rekan bareng ge sampunang dumun kemaranjak kemana-mana manas tetap saya kiri-kiring propat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis cara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaru. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Anton Misikian Niriki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pasti kenyane Ring Pro 4 RRI Denpasar ini ki ngirak rai titiang pacanya rang ngirak rai antum mau beli bagan kadi bos titiang wau ngeninin indik jajek lepon. Hingga di bawah sampun ungkas titiang antu tembang niki sake Mita Dewi antu serempet babi ngepet kenten. Nah niki tembang niki ngirak rai dibawakan sarang Mita Dewi pinakel salah satu karya musik pop berbahasa Bali. Niki mengusung genre dangdut utawi remix dengan irama yang energik dan khas kenten nge, yang sering dipadukan dengan aransemen dari musisi seperti The Maxi Band. Niki madang-ade presiden menghibur akarai kenten nge, mangke mina mentan sane pacang muta kita aki utawi sudah sampai di tempat kerja minap nge kenten nge, utawi mentan sane wawu memulai kegiatan ya astungkara kembali mendapatkan energi sederum pacang beraktivitas. Yang kira kerai mangke lanturan titiang pun ikinge antuk mau sang jajak klepon ya. Apa itu klepon? Oke, klepon itu pinaka jajanan tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk bulat dan diisi gula merah kentan nge. Setelah direbus hingga matang, klepon disajikan dengan balutan dari kelapa kepala ampura nge kelapa parut kentan. Nge, dengan ciri khas jajak klepon niki ngira kerai sami ke sami sampun uning ya kawentan nanya nih niki wentan berwarna hijau dari pandan dari daun pandan ya ataupun daun suji, kemudian ada bertekstur kenyal karena menggunakan tepung ketan, kemudian ada memiliki isian gula merah cair yang meleleh saat gigit dan juga nanti di akhirnya ada dibalut dengan kelapa parut yang memberikan rasa gurih. Nah minam niki semeton rakerai para pendengar ya, kapan terakhir kali menikmati jajak klepon? Atau menurut semeton niki nggih, apa yang membuat klepon niki tetap digemari hingga sekarang? Durus makin membawasan ya. Sarang titiang ring pesawat telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp sampun nang lali nggih. Oke, niki sampun minta sanenge nyarengin nggih sang titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayu Ari.
0: Om Swastiastu. Bidang apa niki?
1: Suitro anyar stok lama Dayu Ari.
0: Stok lama. Das wau muncul stok niki engken ki.
1: Niko sampun. Siang nak polih kuliah 2 bulan di Bukit Dayu Ari.
0: Kuliah 2 bulan di Bukit?
1: Nggih.
0: Kuliah napi 2 bulan niko?
1: Sering rumah sakit deh.
0: Mungkin namun siran niki bidang napi.
1: Aduh, salam kenal muwalinya gak Dayu Ari.
0: Inge, salam kenal muwali.
1: Yang Mbah Indira.
0: Ah, Mbah Indira. Ah, bisa aja deh. Nyajan aja Mbah Kie. Bisa-bisanya baru muncul je ngeprank, ampun demen saja nah niki.
1: Men kan sing ado ngalahan teman-teman.
0: Saja.
1: Pengintip penting tuh nih bung nyemak gae.
0: Beracu, lucu. Be. Tapi ampun kenten ampun ngindongan niki Mbak, udah sembuh.
1: Ampun, cuma pemulihan makin belajar berjalan kayak bayi
0: lah. Oh, nyak ya orang kuliah 2 bulan di rumah sakit. Oke, entan ya. Pokoknya Mbak Indira tetap sehat ya.
1: Tetap jalan
0: Sami ngibo niki. Kerai ya.
1: Sami
0: bilang-bilang itu kekenan menyarengin. Cenya apa dia ke kenten ke tongos kuliah?
1: Jangan
0: kata jangan
1: dokter
0: nyen
1: dosen.
0: Tenang kan ibu tiang obat ya niki ke dosen ngeten.
1: Mana kan konten ya kan siro dumun sakit niko nikan raga ngabo radio. Oh niki punya anu punya napi dan suitro raga kan nuk namo ngeten nak temen yang radio neng ngabo beradia raga antone radio kan konten dari wari. Kasih yang paling manis,
0: Aduh, nggih, Mbak. Pokoknya tetap kena nih kiki.
1: Nggih, dayu hari pun api nih kiki pasti kong pun kena pun mencuer semang-semangnya.
0: Kena dong. Napi malih Mbak Indira pun tadi backuper nih kiki loh. Besar kemek kelon nih tan cinga tan panggil yang ambara aja tiba-tiba jadi backuper amat luang nasib nih.
1: Amat luang doa pada pagi-pagi itu
0: entar ya. Nih kam.
1: Ada. Ya, siapa menang lumon Mbak Indira makin nyarangin dayu.
0: Tapi tuan bang, Ellen boleh galak.
1: Permisi, masih kadang-kadang itu sewitro, tuan-tuan yang pangten
0: mopok, nyanyi kan. Pun bang, ya bang, yang bang Indira, pang puas, sarang titian lubun, meja bos, kadang lebok.
1: Ini nih nak bilang jalan-jalan nih sih, gak di halaman
0: Kenten. Mana gelis?
1: Kenten, radio pun tak angbah. Belang
0: nyet, gelak mbah, gelak mbah, gelak mbah. Beratu, basunnya ini tapi ada segar jak keriting masih tangan benar. Tuan,
1: kuat, nu tujuh mbah, siteng, silang, nu tulonnya ini patah,
0: nih. Aduh, ini panggilis kena nge mbah.
1: Ini doa teman-teman, switro sampun. Mendoakan tiang pengengal segar, tuan-tuan makin sampun, tiang segar, biarpun dalam pemulihan.
0: Betul sekali, nak perlu proses nih, kakang yang alon-alon.
1: Malih dua kali proses
0: nanti ke. Oke, tahap.
1: Abun bulan Juni, sekarang bulan Juli, kocak kenten kesan dokter
0: ya.
1: Tapi topi ini jajok lepon.
0: Demen-demen mbah nih kita.
1: Demen dari dagang malu pidan kita yuk. Yang kan adalah kelompok KWT, kelompok wanita tani.
0: Asik,
1: itu karyo klepon ubi ungu, gak?
0: Oh, klepon ubi ungu? Oh, enggak.
1: Ini ubi ungu, niko kuskus dengan ubi, niko kemudian ulat dagingnya lantas tepung, gitu. Dan di padanan ini, nak gulo ganteng di tengah, gak?
0: Gulo nanti?
1: Gulo macereret niko di tengahan telepon niko.
0: Gulo macereret tadi napi model niko ya?
1: Gulo dadah kan air dadah nengke.
0: Oh kenten.
1: Anu mahal telepon niki nak memuncuk kita kan bunter pake.
0: Oh memuncuk misi muncuk nih kenten. Oh, artinya ciri khasnya memuncuk kenten kloponnya.
1: Iya, nanging kabanan wilayah yang niki di Kramiko.
0: Nggih.
1: Jogan masih klepon itu pecek apa coan mantan nggih.
0: Oh, nggih. Ampun ya wilayah tiang niki.
1: Ini jebotan waktu nining nerangan di tanah los guys.
0: Oke, be versi lengkap deh be nunas sekarang batu nini siap ke jantung setia mai jebos awas tong kidang menek nge.
1: Kalau yang pikir-pikir nah rasa-rasanya kayaknya lu anuan rasanya telepon mbah gak ajak mbah nini juga.
0: Lu rasa ada skenten deh.
1: Enggak, dari segi penampilan, dari segi rasa.
0: Oh, kenten. Oh, artinya yang gula nika, gula kan beda gula menapi wastani nika mau, Mbah?
1: Gula dadah panggang cingang nika, tentunya deh. Untuk yang morot-morot bentuk telepon nika, kecirin di tengah, nah daging ini kenten.
0: Oh, kenten. Tentan juga gula Bali nih, tapi wastani masih katos nih ketan.
1: Dan
0: ni
1: pun
0: yang
1: di sana
0: lo kenter, nama lebih
1: bos yang terangan. Daya jadi kimain nilai. Bahkan saya masih beli pas mereka beli, karena biar tahu juga karena telepon gitu.
0: Berat tu ngebandingan ngeh jangan. Oh, berarti kan mungkin kantor nak kena nandol telepon ni ke dengenah mbah.
1: Si kenter hari ni kula kan je kelompok yang pakai.
0: Oh,
1: kenten itu pribadi, jajak duo, itu terkenal masih kayak ke Bandung itu. Aduh, telepon nyampe di dagang telepon yang order-orderan.
0: Asik, ya. Pokoknya mencari terus.
1: Namun nih kok gue kegiatan mah Mekario telepon, Mekario. Tapi udah gak jelasnya segini.
0: Oh, weh. Ampun suhu berarti ya. Pasti rasanya sudah enak nih, Kiki, ini Mbak Ariana.
1: Buat biasa dan penampilan karena pembuatnya cantik-cantik,
0: guys. Hanya iya, be. Happy Malik enten penjangkep.
1: Ada yang 34 anggota ge, Mbak, gepling tua ge. Jangan-jangan
0: ge. Enggak, enggak apa-apa. Jangnya punyang lo hasane ten, Mbak.
1: Ini kan tanda. Ini nak pakai panjang lebar ni kena amun kau gene gene
0: yang pun
1: telefon dan bikin unik Jerman sekarang bu Eka nak pun nanti ingin cara membuat telefon dulu kira kan soleh yang ranyin nanti komen mana yang telefon yang telefon mahal
0: kan. Ini mai jawab sih bu Hamal ini
1: mbak. Dia menikah dengan ya pengantar sekarang kami terpat dulu kita nak lancur sekarang kami rahajang yang rerainan jaga.
0: Asik siap. Susah Mbak Indira.
1: Asik,
0: Om Santi. Om. Nggih, susah Mbak niki Mbak Indira saking bidan tabanan sampun nyarengin. Yang kari tiang nak telepon ni kenten mbak dialek Tabanan nekas saja nih. Aduh inggih Mbak Indira susah banget nih sampun nanggingin kawintenan telepon puniki kenten kira kerayen tapi asalnya ciri khasnya saking widang Mbak Indira ya di sekitar Mbak Indira niki teleponnya niki nak memuncuk ten bunder. Ya niki bentuk ciri khas ya jadi ring kenara kerayu sampun api meja bos niki lanturan titiang ya kepala tan kelantur nanen kenten ge sane mangke niring antum sandekan umum niki duaning wenten sane jaging lintang
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini, lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.

0: 系嘅。
1: 喂，jag seorang apa, jag seor co, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantor Musik Yani Riki Rimpropa, TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali Nge, Kantor Sarang Dayu, Ari Dikiri, Ring FM 106,4 MHz, Ring Program Acara Dwi, Rajeng Bali, Sani Matang Indi Informasi, Makemiwa Tembang Tembang. Ingat di wawah winton, Niki, Rakerai Nge, Mbak Indira dari Yudan Tabanan, sudah sekian lama, sekian abad baru muncul. Sawitra Anyar, stok baru, Kenton. Ingat Mbak Indira, Kang Yang Sandakan Dumun nge, sani mangke lanturan titiang mangkin rakerai sani arse niki anto mebeli bagan sana titiang mausan ngeninin indi jajak klepon durus mangke keranjing ring pesawat telepon 0361-223361 nge utawi ring WhatsApp sampunang lali niki megatur sarang titiang. Oke, sangre titiang Dumun, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Pak Yan Arbe. Oh kan, wawu muncul udah ketawa maju demen naten itu.
1: Nggih, boleh nyarang untuk dayu. Warak dan penedok bunga kami nganggo.
0: Ah, ni kesan ampun warak dan penedok.
1: Kali koto aneng kena kentan.
0: Kadi napi?
1: Kadi koto aneng.
0: Napi niko? Koton.
1: Moton tu cenderung menati dah.
0: Moton gejo, patut je masih.
1: Inge,
0: bayar. Mungkin
1: cuaca yang kapal mendukung ni kita.
0: Becek ya.
1: Ngai cerah.
0: Oh, men payan cerahnya nalar mangkin ah.
1: Ayo astung karo jek cerah.
0: Cerah masih bayane oh kan nikah becek.
1: Wau teko ning warung wedang ampun boleh sangan ngampun.
0: Be, men sangane ampun nyak jajak lepon.
1: Dan lak-lak pikang wau dipekan.
0: Kada nak lepon.
1: Dan lak-lak pikang jajo lapis. Napi wasane ko.
0: Napi.
1: Bantal kentan ane mesti tiga niko.
0: Ah, bantal. Jaja bantal. Oh, ampun jangkep ya penyemang ne.
1: Penyemang ne niko kan bumbun malah jebos wahu ya ne agang kide penyemang.
0: Nah ne agang kide enge. Yang orang agang ampun jagang ben mesti kide.
1: Enge niki na durung jangkep
0: kentan. Ah, kita tenge. Men Pak Ian niki senang sarang jajak lepon.
1: Pasti yang jek senang saja.
0: Napi ngeranang senang ah.
1: Oke, kau kentan tu dah yuk.
0: Napi ke?
1: Nak cenik ngemu getih kau kentan.
0: Napa kentel?
1: Ngeh, itu kan angin.
0: Cecimpadan
1: kau. Kan jantan nampun nak cenik ngemu getih jek jajau telepon.
0: Nggih, ternyata nikah wau angin tiang kisi-kisi ya. Anjeun nggih.
1: Angin gegening ngawen. Teren masih sampun jajau kelepoan.
0: Nah, kan geneng jajau kelepon. Adi
1: aneh. Carane ngajajau keplok nih ke kelepon niku ampun wenten digendeng nih. Gugut mekecrot niku kan.
0: Gugut mekecrot wae lah tuh be coba bila jebol serat yang gendeng.
1: Nggih niku nak wenten gendengan jajo klepon niku ampun lagu balai ne.
0: Nah ya men jebol serat nggih. Pak Yan niki kapan terakhir ngajang jajak klepon niki? Kue pun bosan, gini tengajang malih.
1: Jajo klepon pindah nanti yang nak warna ungu ni ko.
0: Oh, ban uban kenten ya selalu ungu kadi nikahan Mbak Indira ya.
1: Warna ungu kenten warna cara pandan ni ko napi wasane ni ko.
0: Cara pandan don suji ni kan?
1: Warna pandan ni ko.
0: Warna gadang.
1: Warna hijau niko.
0: Oh, iya paham. Ya orang bes gadang ton masih tan.
1: Kentan wentan masih ane memuncuk sekali Mbah Indira niko.
0: Memuncuk.
1: Niko ampun kleponna cara kesuno nika bentuk.
0: Nika pun ciri khas nika reng nika ngan sakit main nira.
1: Ane bulat bulat cara bola bekel nika wentan.
0: Oh kentan.
1: Ngeyen tiang nih napi gitu wen senang dia.
0: Nama
1: munculnya sing senang gitu.
0: Ulian manis napi ulian napi ngerenang senang niki Pak Yana.
1: Ulian nyangal sakit.
0: Oh iya betul sekali teksturnya nyanggel nyanggel loh.
1: Kenyal tapi wastana niko.
0: Kenyal betul sekali.
1: Rumah sih memang tali yang pun membungkus bungkus sisir margi niko.
0: Yeah bungkus ben ben daun pisang.
1: Yeah mungkin ampun mau raja lela dagang jajau klepon.
0: Ah nggih terus?
1: Asana jaga liun dagang di luar madang kan tongos nengai niko. Sudah yuk.
0: Nggih.
1: Yang tiang ngak koring bypass mungu niko pejak marerot dagang klepon lah.
0: Masa.
1: Samping meja cenik sikip makin misi panjang kentan.
0: Oh, kentan. Menten mereren Pak Yan Arba niko numasan.
1: Kau pun tiang ngirim niko ngirim bade itu pas di tiang ngirim niko.
0: Klepon-klepon.
1: Niko di bypass mungu niko jek niko tiang pas ngirim pes lemas tiang luang ungkus.
0: Guys, luang ungkus kuda kuni ka?
1: Ajib 10.000
0: niko. 10.000. Oh, mudah nge, heeh.
1: Tiang tenya ne mau ungkus niko.
0: Ada kenten?
1: Pang ne baru tiang boleh kenten.
0: Oh, kenten. Pang anget kenten.
1: Nggih. Ikan limang tali limang kali kali ungkus yang jumun kentan daging nak masih lebih ne kentan
0: liu tetagian iki pembeli ya
1: nggih daging ne masih lebih ne duang besek ane jadi limang tali ini kok kan ngeranang masih
0: betul
1: apa ben dagang makanyam nyak kan nyak luwung kentan
0: bes hari je ngale klepon tapi dagang ne
1: Amin ya lah.
0: Ah, beratu.
1: Dagang ni masih pangmano leh kan jatuh dia. Kira itu.
0: Nih kadung mat ingat jalan dagang aja. Nih
1: yang pas yang nungun bade di kau tu. Numbas masih tiang sambil tiang takian tiang saking napi belu ibu enten ya. Yang saking panak enten. Saking panak kan dah tabanan nih.
0: Nih betul.
1: Nih saking panak yang Niki sami semetona uling panak kan yang nih Pak Niki sami Niki wenten semetona uling panak panak kenten. Wenten masih netongo saking kurang netan masih wenten apa didiana kenten.
0: Kenten wenten mau purun Pak Yan Arba numasin. Ada inge Pak Yan susama nyari.
1: Pokoknya yang jajok lepok niko jek dicogen angin napi wastane wenten karyo pawiahan niko jek cocok.
0: Cocok ya. Berarti inge benjang mungkari sirau ini dayu ada bikin acara klepon je daging dayu.
1: Wenten nodalang sangah jangan wenten wop-wop semetona jajok lepon masih cocok.
0: Senang ampun nih nyarang wajik kau nge
1: ingin yang wenten jajok lepon jajok lapis nak jajok lepon malu entelah
0: jaktit ya kenten
1: ngeri kok ini konyangan temen kan jajok lepon
0: betul
1: nah malasong kok ini dibibih sama kecerot tapi
0: iya amat jana nih kau bermani manis, gurih saking kenen. Inge Pak Yan.
1: Nah harus hati-hati ngajang je klepon dan ada sepan-sepan iko nyanan. Beli bang ugut ke sisi, besu muka cerot nyanan nak len keno nyanan.
0: Nah, neka sampun harus tekap cangkem. Ada inge Pak Yan, dan ini kisah pun jalan.
1: Pun nyolek nih
0: kita. Colek-colek.
1: Bu Mal, kadang Pak Mar nih ita mengat nih. Ampun ke mengat yang bau koleng warung. Gombiang yoga. Ah biasa ane ge. Mok lo sekar niki bok nonek yang bok putu ke Boyo, bok KBB, bok Jerman talar ge. Lima pandu bunga. Suk semot tu dah yau.
0: Ya sarang-sarang.
1: Boleh gen nyarang.
0: Niki boleh salam sarang Haji Dewa Mia. Bang Li.
1: Haji Dewa Mia dah yau.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.